0: Sudah jam 7 pagi nih.
1: Sudah jam 7 pagi nih.
0: Keluarga sehat? Sudah jam 7 pagi nih.
1: Sudah jam 7 pagi nih.
0: Semangat aktivitas ya.

0: hingga menuju Waibulo Karto untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan tersebut disampaikan Agus Purnomo, Kasih Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pringsewu, menyusul dibukanya pintu air bendungan Waingison. Dibukanya pintu air tersebut menyebabkan debit air yang mengalir melalui sungai Waitebu menuju Waibulo Karto menjadi cukup tinggi dengan kondisi arus yang terpantau deras dan kencang. Agus meminta masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai agar lebih berhati-hati dan tidak mendekati aliran sungai terutama saat debit air meningkat. BPBD mengingatkan warga agar terus memantau kondisi debit dan ketinggian air di wilayah masing-masing. Apabila terjadi peningkatan air secara tiba-tiba, masyarakat diminta segera menjauh dari bantaran sungai dan mengutamakan keselamatan. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi di hari Kamis ini, keluarga semuanya, sampai dengan jam 8 seperti biasa. Sama Putra lagi di Madu Jelly. Come on.

Oh, tentunya. Selamat menikmati hari Kamis. Siang Kamis. Kita masih terus bergoyang dan alhamdulillah sekali ya, bisa lagi menemani segala aktivitasnya keluarga semuanya. Senang sekali.

Padang melalui seluruh jaringan Trirema FM Net yang ada di Provinsi Lampung tercinta ini. Ayo kumpul lagi, ayo kumpul lagi. Gimana, susu kambing edawanya masih ada di rumah? Jangan lupa terus dikonsumsi setiap hari ya keluarga semuanya ya. Apalagi yang kemarin sudah pada ada banyak bonus.

hari gak apa-apa. Tidak menyurutkan rasa semangatnya untuk terus peduli dengan kesehatan keluarga semuanya, khusus yang ada di Seputih Raman kemarin ya. Mantul. Apa kabar yang ada di kawasan Paes? Dua hari lagi nanti kita ketemu ya di Pasar Paes, hari Sabtu di tanggal 26 September 2026. Nanti gilirannya warga-wargiku yang ada di seputaran Paes dan sekitarnya, kamu bisa lagi ikutan cek kesehatan gratis. Bisa ikutan bareng-bareng sama kita, bisa juga untuk bisa mendapatkan produk-produk terbaru atau produk promo yang tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Semangatin teruslah pokoknya, yang terus sibuk dengan aktivitasnya. Sampai dengan jam 8 saja bareng sama Susu Kambing Etawa, kamunya makin semangat, dia yang terus sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pokoknya ditugaskan untuk menemani kamu dengan sederetan yang enak yang bisa dihadirkan sama Putra di Madu Jelly. Come on.

Nya setiap pembelian agar lusrob ini bonusnya juga susu kambing Zigo 26 yang varian jahe ya. Kalaupun masih ada stoknya, kamu bisa langsung merapat saja ke seluruh jaringan Rirama FMnet, keluarga semuanya yang kira-kira jauh dari radio atau tidak bisa di radio, tenang, nggak perlu pusing, nggak perlu ribet. Sekarang mah tinggal hubungi aja CS kita di 0831 760 600. Kira-kira kamu mau pesan produk yang mana? Yang penting kamu harus punya WhatsApp ya. Ini wajib banget keluarga semuanya yang pengen dianterin produknya, apalagi yang jauh dari radio. Ini syaratnya harus punya WhatsApp ya. WhatsAppnya harus selalu aktif biar nanti produknya tidak nyasar kemana-mana. Kamu ketik aja format ordernya, kemudian kamu WhatsAppkan di 0831 760 600. Kemudian kira-kira produk apa yang pengen kamu beli atau yang pengen dianterin ya. Silakan untuk pemesanan hari ini maka diproses hari ini juga. Yang terus beraktivitas dengan segala kesibukannya, selamat beraktivitas saja di hari Kamis ini. Kamis manis, Kamis manis, Kamis manis. Enak kalau sehat ya, kerja apapun ini akan terasa enteng. Beda kalau keluarga semuanya ini lagi ngerasain sendi atau juga ototnya kaku dan juga tegang. Ini gak enak banget ini. Yuk enakin lagi yuk ototnya yuk. Lenturkan lagi otot-ototnya. Kemudian juga lenturkan lagi sendi-sendinya atau sembuhkan lagi sendi-sendinya. Yang ngerasain sendinya sakit, ototnya tegang atau kaku, sekarang ada solusi terbaik untuk kamu nih keluarga semuanya. Ada Sigma Magnesium Cream. Ini hadir untuk keluarga semuanya, bisa meredakan nyeri sendi, kemudian juga mengurangi kekakuan pada sendi dan juga otot, kemudian juga membantu melancarkan peredaran darah nih keluarga semuanya. Bisa jadikan salah satunya kenapa otot kamu menjadi tegang dan juga kaku atau sekitar sendi ini suka ngilu. Ini salah satunya adalah darahnya tidak lancar ya. Sekarang menggunakan aja magnesium cream keluarga semuanya, cukup dioleskan saja, kemudian bisa di-

ahli mengurut. Ini tinggal dioleskan saja di bagian yang sakit, tinggal diulut, ulut, ulut gitu ya. Insya Allah semua otot yang tegang dan juga kaku atau di sekitaran sendi akibat aktivitas berat ini akan menjadi lebih baik nih keluarga semuanya. Dapatkan sekarang juga keluarga yang namanya magnesium cream. Ini sudah tersedia semua di seluruh jaringan Trirama FM Net. Sekali lagi yang pengen pesan boleh di 0831 760 600. Hayo pasukanku, hayo pasukanku. Yang mau WhatsApp bolehnya di 08 12 12 12 9310. Kita masih sampai dengan jam 8 bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

makin asoy juga untuk para pasukan Goyang Mania yang selalu pantang dan selalu hadir di kesempatan pagi kali ini. Kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama program kesayangan kita semuanya. Tentunya di Madu Jeli mainkan DJ enak sekali yang terus hadir setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 8 saja. Sengaja untuk menyemangati keluarga semuanya, makanya selalu dihadirkan sama dendang yang enak biar kamunya makin semangat terus untuk aktivitasnya ya. Kamunya aktivitasnya semangat, akunya juga siarannya semangat. Musik director kita juga mempersiapkan dendang yang enak-enak juga semangat. Pokoknya sudah gak usah kemana-mana, bareng sama pasukan Goyang Mania saja.

Ganteng katanya sambil nyawang mesin cuci muter. Ini dia pasukan gabut mania. Tolong selamatkan manusia ini, tolong. Udah guys, kenapa gak ikut nyemplung aja daripada cuma nyawang mesin cuci muter-muter, nyemplung aja. Ikut nyemplung. Tolong maklum, kondisikan anak maklum satu ini. Tolong maklum. Makasih Bunda Gaiska ya. Gabutnya keterlaluan ya. Kalau kata Mas Dayat ini gabutnya udah ini. Apa namanya? Gabutnya gabut member. Terima kasih Bunda Gaiska. Selamat bergoyang sambil menikmati kegabutan Anda pagi ini. Mbak Merianti, apa kabar Mbak Merianti dari Bernung? Ini daerah Bernung, Gedung Tataan Pesawaran. Apa kabar Gedung Tataan? Asoy. Selamat bergoyang semuanya ya. Kemudian ada Maya di Barempong, sarapannya pakai blenderang tahu. Gulai tahu rasa ayam kampung. Au. Gaya banget Anda. Makasih ya Pong. Om Yusuf, apa kabar Om Yusuf? Ditunggu nanti ya hari Sabtu ya. Hari Sabtu ditunggu nanti kita bareng-bareng di Paes. Jangan lupa hadir nanti bareng sama siaran keliling kita ya. Sarapan pakai daun singkong. Jangan lupa biosinya juga dikonsumsi setiap hari ya. Mama Anissa, September esnya apa? Ya susu kambing Etawa premium dong. Sikat lagi Mama Anissa, rasanya enak mantul, manfaatnya banyak, mantap. Makasih ya Mama Kotayang ya, dari kawasan Bahu, Batu Ketulis. Ada Mama Eka juga dari

Semangat Mama Eka. Mantap sekali sarapannya. Enak ini mah, walaupun jadi tongkrongan kodok ya. Ketimbang genjer, mending ini. Mending kangkung, ya kan? Bu Kusmiati, apa kabar Bu Kusmiati dari kawasan Seputih Raman? Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Menyatu aja, digoyangin kata dek semuanya. Bu Kusmiati, terima kasih sekali ya. Kemarin mati lampu di Seputih Raman setengah hari. Gak apa-apa ya, semangatin terus. Pokoknya kemarin yang sudah pada hadir juga banyak sekali ya. Apalagi untuk yang ada di seputaran RO, RO2, RO4, banyak sekali kemarin yang sudah pada datang ya. Apakah

Selamat bergoyang bareng sama pasukan goyang. Mae Ucup, Mae Ucup. Apa kabar Mae Ucup? Absen aja digoyang untuk semua pasukan goyang aja yang sudah pada pantang bareng sama pasukan goyang yang lain. Siap. Kemudian, selamat pagi, good morning ya putra untuk Mas Andun dari Magelangan Metro. Hadir aja bareng sama pasukan goyang. Terima kasih Mas Andun. Bu Supriyatini, good morning, selamat pagi Mas Putra. Sambil beberes, sambil terus panteng. Terima kasih Ibu Kota yang Mbak Italia Nasution dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. September S-nya apa? Selalu setia bareng Bang Putra di Madu Jelly, mantul. Selamat tugas, makin semangat untuk Bang Putranya, sukses. Untuk pasukan goyang juga selamat bergoyang semuanya. Makasih ya Mbak Italiana, selamat

ke aja Mas Put, digoyang untuk besi semua yang sudah pada hadir aja. Pak Dimon Kalender dari RH, terima kasih ya kemarin sudah nungguin kita. Sudah nungguin kita di siaran keliling. Wahyu Endra, makasih Besti. Wahyu Endra juga sampai sore kemarin nungguin kita, ya luar biasa. Khusus untuk yang ada di seputaran Sebuti Rama, dikasih sehat semuanya ya. Keluhannya banyak yang mengeluhkan ke Julinu ya, ototnya kaku. Pada ngeborong semuanya, pada ngeborong magnesium cream kemarin ya. Terima kasih, nanti aku sampaikan satu-satu ya. Kemudian apa kabar untuk Bunda Oleng? Selamat bergoyang asik-asik tayang. Pagi ini sudah panteng sambil seruputin kopi pahit karena manisnya ada di kamu. Oh. Makasih ya, terus panteng bareng Putra di Madu Jelly. Mainkan di next sekali sampai dengan jam 8. Come on!

0: keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
2: Bote Samila, bote.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis, berlokasi di samping konter, depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Pak, sini cobain ini.
7: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
7: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
7: Ternyata enak juga.
3: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
7: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
8: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
8: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus itu minum apa?
8: Ini, Shipahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
8: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
8: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
10: Mainkan DJ-nya.
9: Enak sekali.
11: Kita goyang lagi, bro.
12: Dilanjutkan lagi goyangnya pagi kali ini keluarga semuanya. Makin sehat pokoknya bareng sama seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Apalagi kamu yang lagi pada ngerasain perutnya gak nyaman. Bisa jadi kamu kena asam lambung nih keluarga semuanya. Sekarang di seluruh jaringan Trirama FM Net, semua produk herbalnya makin premium loh. Ya, termasuk ada si lambung. Ini produk premium terbaru dari kita juga. Rasakan manfaat untuk lambung kamu nih keluarga semuanya yang lagi pada ngeluhkan lambungnya tidak nyaman. Ada

Makin komplit komposisinya, makin premium juga khasiatnya keluarga semua ya. Dapatkan sekarang juga madu si lambung. Ini hanya tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net saja. Yang mau pengen dianterin atau mau order via WhatsApp, boleh silakan di 0831 760 600. Rasakan manfaat herbal premium di seluruh jaringan Trirema FM Net, termasuk si lambung. Solusi membantu mengatasi keluhan lambung kamu.

datang di dunia goyang bareng sama Madu Jelly tentunya pagi ini. Yang lagi sibuk dengan sajian sarapan kayak Bunda Widuri. Au, genjer. Tolong, apa ini, Bun? Apa ini? Makanan apa ini?

Mbak Supana dari kawasan Tulang Bawang. Semuanya lagi pada pantang di 88,4. Apa kabarnya lagi? Waalaikumsalam. Kamis manis. Dendangnya nanti ya, aku cekin dulu ya. Teh henti, kalau di Madu Jelly mah tinggal ngikut aja sama musik direkturnya ya. Pasti mah enak-enak insya Allah. Sedang tiap pagi, sore dengerin Trirama FM sambil beres-beres. Jaya terus Trirama FM. Amin, terima kasih ya Teh henti. Goyangin untuk suamiku yang lagi kerja, mudah-mudahan sehat lancar juga ya aktivitasnya. Makasih ya Teh, sehat terus ya Teh. Kang Patan mau lagi? Apa kabar Kang Patan? Ah, masa gangguan ini, gangguan yang mana ini? Webnya gangguan ya. Kayaknya mah di tempat Kang Patan doang ini mah yang gangguan. Mbak Boto, thank you Mbak Boto. Papa Restu dari Kali Rejo, apa kabar Pak? Sehat terus ya Pak, Papa Restu sama Umi Restu. Panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Dari kawasan Kali Rejo.

0: sama Mama Riri, selalu pantang loh setiap pagi loh ya. Terima kasih Mama Riri, terima kasih juga Pak Ci.
1: Hey, Digo ya sayang.
0: Belum, aku belum sarapan Mama Riri. Mama Riri masak apa ini? Ini Mama Riri sarapan bareng sama Pak Ci, katanya pakai sambal teyong. Au. Oh. Sama goreng tempe, lalap kerupuk, rame pokoknya. Selamat sarapan Mama Riri sama Pak Cik Suradi ya. Sehat terus pokoknya. Bu Ediana, apa kabar dari veteran? Terima kasih Bu Ediana, selalu setia pantengin putra. Kemudian di pasukan veteran mania ada Mbak Mary Cucanti juga. Asoy, selalu panteng bes meskipun jarang absen. Gak apa-apa ya, terima kasih Mbak Meli. Ada Bunda Ulfa dari Sedampah Liwa, pulang ojol terus panteng sama Mas Putra. Terima kasih Gus, apa kabar Gus?

Yang bagi ni Agus ya. Agus Haziq, terima kasih Agus. Bapak Sisil, apa kabar dari Metro 28? Absen Mas Putra untuk pasukan goyang gas terus. Makasih Bapak Sisil. Apa kabar Mama Afnan? Kemarin kita tungguin loh Mama Afnan loh. Kemarin gak bisa hadir di RN karena lagi ada acara nganter manten jauh. Iya, makasih ya Mama Afnan. Mas Ahmad Firnanda dari Poncowarno, terima kasih WhatsApp-nya.

Aci yang bakal tayang ya, Aci Aca lalu ya. Ada Mama Aca, ada Mama Aca. Mama Aca baru nongol, sibuk. Sibuk nyayur apa Mama Aca? Nyayur daging. Daging kebo, kebo gantung. Semangat ya Ma, Mama Aca. Satu lagi sebelum pamit, apa kabar Besti? Akhirnya setelah sekian abad tidak bisa dengar Trirama FM. Bukan karena radionya baru, tapi HP baru, asoy. Makasih anak bujangku, Masya Allah. Anak bujang udah bisa beliin handphone ya. Baru kerja beberapa bulan udah bisa beliin handphone mamanya, asoy. Nanda, banyak rezekinya ya Nanda ya. Makasih Mbak Dela Yuanda sudah pantang pagi ini. Pasukan-pasukan goib mania, thank you. Tadi ada Mama Arsai, terima kasih Mama Arsai. Ada Maklum, Atun Dukalara, Mbak Selamat Plongkowati, Grandpa Maruti juga. Thank you semuanya ya. Sehat-sehat selalu, sampai ketemu untuk warga-wargi yang ada di seputaran Pak S nanti ya. Kita ketemu hari Sabtu 26 September 2026. Borong lagi keluarga semuanya yuk, borong lagi produk-produk promo sepakat kita Semarak September paket hemat. Banyak sekali produk-produk promo yang bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang jauh dari radio tenang, gak usah pusing ya. Kamu bisa langsung hubungi aja CS kita di 0831 760 600. Aku pamit tayangku, terima kasih semuanya ya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya semuanya ya. Pastikan terus kamu gak usah kemana-mana di Trirama FM dan jaringan aja. Panteng radio, panteng Trirama dan jaringan yang wena-wena denangnya. Putranya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Diimpun dari Detik News, Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur kembali terbakar. Hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Kebakaran disebut terjadi sejak Sabtu 19 September malam. Adapun titik api muncul di wilayah Resort Cabang. Kepala Balai Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi membenarkannya. Ia mengatakan tim masih berupaya memadamkan api agar tidak meluas kembali. Terkait luas area yang terbakar, Zaidi menuturkan hal tersebut belum bisa diperkirakan lantaran tim masih berada di titik kebakaran. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi,
3: radio jaringan pilihan.
1: Ya, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terdengar Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita 98 FM Kota Metro, Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus. Semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06 06

0: Yeay, jumpa lagi dong bareng sama dua Mia.
1: Yeay. Ini hari Kamis ya Bestia. Hari Kamis ini ditemenin dari studio 1 Trirama FM Lampung Timur.
0: Suka kan?
1: Suka lah.
0: Iya Besti, pokoknya sampai jam 10 gak usah kemana-mana.
1: Iya dong, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus Mia.

0: tapi cinta itu bahagia jika
1: jika tak ternoda apa ya? Ada loh di otak aku ini loh.
0: Tapi kayaknya di otak kamu itu gak mau mencair.
1: Iya loh.
0: Liriknya tuh kayak cuma berhenti di otak aja.
1: Iya, tapi dia itu berputar-putar di otak aku loh.
0: Oh iya kan?
1: Iya, seperti ada mayoretnya loh kepala aku. Kayak ada.
0: Pasti kamu tuh malam-malam chat aku gitu. Iya, bestie dia tuh gabut banget gitu ya. Malam-malam chat aku gitu ya. Tria. Apa bestie? Apa? Ada apa gerangan? Cerita bestie. Aku pengen cerita. Kata dia gitu kan. Iya, cerita apa bestie? Sok atuh. Aku pengen ngomong. Iya, ngomong apa? Silakan ngomong. Gitu kan. Silakan kamu ngomong aja, silakan gitu ya. Udah gitu, enggak jadi enggak keluar di mulut aku. Kan tinggal tapping ya. Enggak usah ngomong, tinggal aja tapping gitu ya. Enggak, aku enggak bisa ngomong. Rasanya di otak aku penuh sama itu mayorat plus drum brand-nya. Pengen ngomong gak jadi. Ini udah berapa hari coba ya. Udah dari waktu itu tuh malam Rabu. Masalah malam Rabu ya guys ya.
1: Malam Rabu.
0: Enggak. Malam Senin ya. Bayang dari malam Senin sampai ketemu tadi malam Kamis ya. Mau cerita gak jadi-jadi, maksudnya apa gitu loh.
1: Soalnya gak ada yang diceritain.
0: Enggak, maksudmu tuh apa sekarang ya? Apa ini berhubungan denganku? Kau ingin menanyakan sesuatu tapi kau tidak enak kepadaku?
1: Tidak.
0: Apakah
1: gerangan? Gak ada loh. Cuman di otakku aja.
0: Ada loh. Kayaknya kamu ini harus dibikin nangis dulu baru cerita
1: ya. Enggak lah. Itu apa cuman loh? Isinya di kepalaku ini drum band. Mayoratnya dia lagi berputar-putar dengan tongkatnya. Terus lagi ada ini drum band. Rame banget
0: isi otakmu, Ibu.
1: Gedung berang.
0: Prang.
1: Dong.
0: Gitu. Pusing banget ya jadi Chandra ya. Otaknya ramai-ramai, Besti. Ampun deh Besti nih ya. Kalau Besti punya masalah, udah mending cerita aja Besti ya. Cerita aja sama orang yang paling kamu percaya. Atau bisa kamu cerita sama orang tua, mungkin ibu atau bapak. Atau bisa cerita ke Ayang gitu ya. Kan ada Ayang. Atau yang mau diceritain itu Ayang.
1: Nah dulu ya, kalau jam-jam 8 sampai jam 10 malam itu isinya tuh drum band, mayoret. Iya, dari jam 10 sampai jam 12 itu isinya orkes.
0: Terus jam 12 sampai jam 3 kayaknya kamu berasa kayak di hutan gak sih?
1: Enggak, isinya pengajian.
0: Enggak, kayaknya sih enggak.
1: Apa?
0: Kayaknya jam 12 sampai jam 3 pagi isinya apa? Tuh enggak ada isinya. Kayak hening aja gitu loh.
1: Zong.
0: Hening, kosong, blong ya.
1: Krik. Kosong blong
0: ya. Dari jam 8 sampai jam 12 kan udah rame banget ya. Mulai dari drum band, mayoret, orkes gitu ya. Semua jadi
1: berarti
0: satu kan.
1: Tengah malam aku ngezong.
0: Nah,
1: ngeslong aku berarti.
0: Ngeslong kamu.
1: Aku ngeheng berarti.
0: Iya ngeheng, kamu udah gak bisa mikir apa-apa. Udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Udah cuma ketap-ketip aja.
1: Jadi itu tanda-tanda aku ngeslong.
0: Iya ngeslong ya.
1: Astagfirullahaladzim. Aduh, ini apa sih yang dibahas?
0: Gak tahu nih bestie, padahal aku mau ingetin sama bestie ya. Jangan suka kayak Chandra gitu loh. Gak bagus untuk kesehatan tubuh.
1: Padahal kan itu semua dikarenakan apa? Aku tuh pakai handset dan di handphone aku rame banget. Jadi tuh isinya kan cuma kedengeran di telinga dan otak aku loh.
0: Oh gitu, masa sih? Bukannya handset kamu udah rusak? Kamu bohongin aku ya?
1: Enggak, itu kan handset yang rusak kan masih ada, bisa beli baru.
0: Oh ya, udah beli lagi emang?
1: Ada handset yang rusak, masih beli yang baru.
0: Apa sih Chandra ini? pagu loh.
2: Aduh, pusing juga aku ini Besti pagi-pagi ya. Udahlah Besti, aku mau ingetin Besti aja pagi hari ini jangan lupa sehat-sehat terus, jangan kayak Chandra ya. Pagi-pagi udah ngeluh aja ya. Pagi-pagi udah ngeluh. Pagi-pagi udah enggak ngerti aku sama Chandra ini ya. Udah mending Besti pagi-pagi minumnya produk Herbal Agarilus aja.
1: Aduh lo.
2: Biar aku sehat.
1: Ah, kayaknya ini perlu dibahas deh bersama-sama Besti.
2: Apa?
1: Ya kan, sakit kepala ketika bangun tidur itu kenapa ya?
2: Kenapa ya? Ya itu tadi jam 8 sampai jam 12. Penuh juga otakmu ya. Jam 12 sampai jam 3 ngeselong ya. Pagi jadi pusing.
1: Enggak, ini beneran ada sebabnya. Ini gara-gara hidung aku bengkak. Ih, oh, kamu gitu.
2: Oh, gara-gara itu sinus kamu kambuh.
1: Hmm, kayaknya deh, ini Besti juga kayak gitu enggak sih?
2: Besti nih perlu tahu banget nih Besti ya, kalau kamu punya keluhan sinus yang memang gak sembuh-sembuh, terus sering kumat-kumatan kayak Chandra. Ini Chandra nih kurang edukasi. Udah dibilangin setiap hari kamu nih kalau punya sinus ya, terus juga penyebab sinus kamu bisa sering kambuh tuh kenapa? Coba ya.
1: Aku tahu.
2: Karena udara dingin.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, seharusnya kamu hindari. Kalau kamu ngerasa dingin di kamar, tidurnya di ruang tamu.
1: Aku jadi tontonan masyarakat umum dong. Tidur di ruang tamu.
2: Enggak, maksudnya kalau kedinginan ya kipasnya dimatiin.
1: Aku matiin sih sebenarnya.
2: Ya, kalau masih kedinginan pakai selimut, double jaket gitu. Gitu ya. Tapi kalau sering banget kumat-kumatan juga, udah mengganggu aktivitas gitu Chan ya. Udah kayak bengkak banget. Ini namanya BST butuh produk Herbal Agarilus.
1: Iya sih, sebenarnya aku tuh butuh banget. Sebenarnya tuh ada, cuma dasar akunya aja yang gak rajin.
2: Iya, kamunya aja nih. Besti jangan kayak Chandra deh, mending Besti stok aja produk Herbal Agarilus di rumah ya. Besti bisa konsumsi itu yang namanya kapsul Prokanda. Terus juga bisa dipadukan dengan Agarilus Drop atau juga Agarilus Drip.
1: Oh, siap kalau begitu sih. Aku mah sebenarnya sih ada loh, cuma akunya aja loh. Ih, aku sebel deh sama aku.
2: Iya, aku juga sebel sama kamu, gak cuma kamu sebel sama kamu aja sih. Nih, otaknya Chandra karena Valanta.
1: Iya. Iya. Astaga, iya. Naga.
2: Kok kamu tahu banget sih Mas Arif? Kamu jangan-jangan ikut karnaval juga ya di otak Chandra.
1: Jangan-jangan dia juga salah satu ini apa namanya talentnya. Iya, peserta gitu kan. Peserta karnaval.
2: Yang ikut meramaikan otaknya Chandra. Ini si morning person juga jangan-jangan ya ikutan juga ya.
1: Si morning person. Si paling morning person.
2: Iya, jam 8 mah morning person ya.
1: Morning person jam 6 enggak sih minimal?
2: Iya, minimal jam 6. Enggak sih Mbak Lia. Selamat pagi ya Mbak Lia, absen aja
1: pagi
2: buat bapak ibumu ya we. Udah pada bangun belum we?
1: Loh, ini jam berapa we?
2: Ya si morning person pesen lah ya.
1: Person
2: si morning person ya, kalau emak bapaknya sih aku percaya.
1: Kalau si morning person ya baru bangun, makanya dia langsung morning person, good morning person.
2: Baru buka mata nih, baru nguap sama baru
1: ngolet
2: ya. Morning person.
1: Padahal matahari sudah cementang.
2: Ini lagi, ini bukan solusi sih Kang Fatan ya.
1: Apa?
2: Solusinya nyari jodoh Chan kalau kedinginan. Ini sih bukan solusi, nambahin beban ya.
1: Kang Fatan. Emang iya kalau udah punya bojo enggak kedinginan.
2: Emang iya?
1: Hah? Coba aku tanya kamu deh.
2: Tanya aku. Apa? Tanya dulu.
1: Ya itu jawab. Tadi kata Kang Fatan, emang iya kalau sudah menikah enggak kedinginan?
2: Masih kedinginan?
1: Ya kan? Kang Fatan ini enggak usah ngadi-ngadi.
2: Iya, masih kedinginan kok Kang Fatan. Soalnya suaminya cuma satu.
1: Kamu berharap berapa? Hah? Kamu mau berapa? Hah? Kamu? Hah? Kamu? Gimana? Hah? Maunya gimana? Maunya? Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Gak kuat.
2: Astagfirullahaladzim. Selamat pagi ya, sehat selalu, goyang bersamamu. Ini apa? Ini mah pesan tadi pagi ya. Chandra ki kayaknya hidup di dunia halu. Emang Boy Sina. Chandra itu nyawanya dia Chandra itu nyawanya nyawanya dia aja bingung dengan dirinya sendiri, apalagi kamu Tri ya. Iya, benar banget Bunda Geska. Sumpah ya, jangankan aku suruh mengerti dirinya, orang nyawanya aja bingung sama dirinya sendiri gitu loh. Tolong ya. Om Yusuf ada pantun.
1: Leba.
2: Jalan-jalan ke Dekai Jakarta.
1: Kedai kali.
2: Ya enggak tahu aku. Aku menurut tulisan aja. Om Yusuf mau ngelamar Della. Ngakaknya biasa aja, Bu. Ngakaknya biasa aja. Salamnya buat Malu Mintu, Pak Warna, Bu Muslimah, Bu Suprapti, Bu Ribut, semuanya aja ya.
1: Ganti lagi acaranya. Ada lagi omongan. Astagfirullahaladzim. Om Yusuf. Astagfirullahaladzim. Sepertinya Om Yusuf ini lebih-lebih.
2: Om Yusuf, eleng Om.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Eleng Om. Suaraku tuh agak serak tau gak sih, Chan?
1: Kenapa?
2: Kamu tau gak kenapa?
1: Kenapa?
2: Gara-gara kemarin tuh pulang siaran keliling ya. Di jalan aku teriak-teriak.
1: Lah kenapa? Kamu di jalan teriak-teriak segala.
2: Kamu gak tahu emang.
1: Kamu udah apa?
2: Kan dari Seputi Raman tuh pulang. Sampai perbatasan nih ya. Aku buka kaca mobil nih. Turun lah setengah ya. Aku nongol kepala tuh. Aku teriak-teriak. Makanya jadi agak serak nih suaraku.
1: Ah, teriak-teriak kamu gak seberapa. Ih padahal
2: ih. Ih, keras banget tau.
1: Gimana coba?
2: Emang harus aku praktekin? Iya.
1: Teriak
2: gitu ya. Eh yang diteriakin nengok Chan.
1: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
2: Aku rela gila demi bestiku.
1: Gak kuat.
2: Pikir orang di sampingnya, ngapa lah mbak kayak gini bengok-bengok.
1: Gak jelas juga suaranya Ge.
2: Jelas loh tapi.
1: Enggak loh.
2: Oh dia bilang sama kamu.
1: Enggak sih.
2: Suaranya gak jelas.
1: Enggak sih, aku itu feeling aku aja.
2: Masa?
1: Iya.
2: Feeling kamu sekuat itu.
1: Loh kan memang iya.
2: Udah.
1: Udah ini terlalu lama
2: banget.
1: Tau.
2: Takut ini, banget ya.
1: Ini terlalu lama tau.
2: Kang Fatan apa? Tria ngadi-ngadi. Tolong iya. Aku gak kuat Om Yusuf. Ngelamar Della. Trican tolong. Iya Bunda Geska, aku juga. Della laris loh. Iya Bu Isyenda gak tahu nih. Kayaknya semua sekarang berpaling ke Della. Baiklah tidak apa-apa Della. Silakan lamar Della semua.
1: Gak apa-apa. Aku sih gak apa-apa banget. Selagi itu hanya besti-besti ini.
2: Iya.
1: Gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget selagi itu Om Yusuf.
2: Iya. Gak apa-apa banget ya kalau Om Yusuf. Kalau yang lain jangan ya.
1: Kalau yang lain jangan. Selagi Om Yusuf gak apa-apa banget sumpah. Ikhlas lahir batin.
2: Ikhlas lahir batin.
1: Ikhlas lahir batin sampai keturunan 7.
2: Eh, sampai 7 turunan.
1: Sampai 7 turunan.
2: Adalah mesti kayaknya udah lama banget ya kita jawab-jawabnya ya. Oh.
1: Udah mau jam 9 ini.
2: Iya, bentar lagi.
1: Iya, yaudah. Jadi gak usah kemana-mana ya, Besti.
2: Iya dong, tetap bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
2: Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September.

November 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, besti, masih barengan sama Duo Miau ya pagi hari ini, besti. Gimana cuaca pagi ini? Kayaknya redup ya, besti. Ya, mendung lagi, besti. Mendung lagi. Tapi nggak apa-apa, besti ya. Kalaupun kebagian hujan ya, alhamdulillah. Kalaupun juga belum dapat jatah hujan juga nggak apa-apa banget gitu ya. Namanya juga masih musim kemarau gitu ya, besti ya. Jadi buat besti aku juga tetap semangat ya aktivitasnya pagi hari ini. Yang lagi di jalan juga tetap selalu berhati-hati dalam berkendara. Nggak boleh ngemut-ngemut hutan ya besti aku ya. Santai tapi pasti gitu ya besti ya. Yang penting mah sampai tujuan dalam keadaan selamat gitu besti. Dan juga pagi hari ini besti aku ingetin lagi buat besti-besti aku yang sudah punya produk herbal agarilusnya, jangan lupa dikonsumsi ya besti ya, dikonsumsi rutin banget. Pagi sebelum sarapan tuh bangun tidur langsung deh konsumsi agarilusnya. Terus siang-siang ya pas jam istirahat kerja tuh bisa konsumsi agarilusnya lagi. Terus juga malam sebelum tidur ya besti ya, bisa banget juga kamu konsumsi agarilusnya besti. Nah kamu bisa konsumsi agarilus sehari 3 kali untuk penyembuhan keluhan kesehatan kamu. Nah kalau untuk jaga kesehatan tubuh aja supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan, ini kamu cukup konsumsi 1-2 kali dalam 1 hari besti. Dan juga buat besti aku yang mendapatkan produk herbal agarilus ya pagi hari ini, bisa banget ya kamu buruan telepon call center kita, WhatsApp call center kita juga bisa besti ya. Untuk kamu yang mau order, yang mau pesan produk herbal agarilusnya, bisa banget di 0831 760 600. Jadi kalau kamu pesan sekarang besti, bakal dianterin hari ini juga. Kalau kamu order sekarang nih besti, akan diproses hari ini juga. Jadi kalau kamu pesennya pagi, ordernya pagi, ya dianterinnya hari ini juga. Apalagi buat besti nih untuk wilayah seputaran Purbolinggo, terus juga Waibungur, Raman Utara, Seputi Banyak, atau juga yang ada di seputaran Metro, yang ada di seputaran Tulang Bawang, yang ada di seputaran Lampung Timur bagian Tridatu dan sekitarnya, bisa banget loh dianterin langsung sama kurir kita.
2: Iya, kamu itu ordernya bisa langsung ke nomor radio. Atau biar lebih langsung terarah, emang dasarnya itu nomor untuk order, kamu ke call center ya di 0831 760 600. Karena takutnya kalau kamu ordernya di radio, ternyata kamu ngechat, terus pergantian pemain.
1: Pergantian penyiar maksudnya.
2: Enggak, pergantian penyiar, dan penyiar sebelumnya lupa enggak bilang ke penyiar berikutnya, ketumpuk pesan kamu sama besti-besti yang ikut partisipasi gabungan di radio.
1: Betul banget besti. Jadi usahakan kamu kalau mau pesan produk ke call center kita aja ya, Bes.
2: Benar. Satu pintu. Ya memang itu melayani untuk order produk.
1: Yes, betul banget. Kemarin juga yang order udah banyak banget ya, Chan ya. Sabar banget ya besti ya. Harus sabar aja ya, nunggu 3-5 hari ya besti ya.
2: Iya kan tuh. Dan juga nih terima kasih kemarin untuk warga Seputi Raman, kalian luar biasa keren banget.
1: Walaupun kemarin sempat ada kejadian yang janggal ya Chan. Enggak janggal sih ya.
2: Itu kejadian yang sebenarnya di luar prediksi kita.
1: Benar.
2: Walaupun sebenarnya mungkin sudah terjadwal, cuma kitanya aja yang tidak tahu jadwal ya kan. Ada kejadian lampu mati.
1: Jadi pemadaman listrik gitu besti ya di seputaran Seputi Raman kemarin pas kita lagi keliling dari 8:30 pagi sampai 12:30 siang.
2: Dan itu lumayan lama banget ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi terus akhirnya kita kan lanjutkan sampai 5:30. Akhirnya besti-besti yang datang atau yang belum sempat datang atau pokoknya datang tapi pas mati lampu, akhirnya bisa balik lagi, bisa cek kesehatan.
1: Iya, alhamdulillah pokoknya antusiasnya luar biasa banget ya besti-besti kita yang ada di Seputi Raman.
2: Iya. Iya, jadi sekarang yang sudah punya produknya bisa segera dikonsumsi.
1: Betul banget besti. Tekan. Juga buat besti yang sudah ikut gabungan bareng sama kita juga udah banyak, Chandra.
2: Oh, ini ada Mbak Della Yuanda yang sudah lama menghilang dari peredaran pasar goyang.
1: Iya nih Mbak Della, kemana aja, kangen banget loh.
2: Oh, pantes.
1: Kenapa?
2: Allah, ya Allah, ya Allah. Lama banget loh aku tuh gak dengerin kalian.
1: Kenapa?
2: Radio aku kan lama rusak.
1: Oh, radionya rusak?
2: Iya, dan biasanya dengerin Tri Rama lewat aplikasinya HP-nya Mas Bambang.
1: Dan Mas Bambang kerja terus.
2: Oh, terus sekarang? Kalau HP aku kan sohak katanya. Cuma bisa wawahan aja.
1: Ya ampun.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Iya.
2: Kemarin aku dibeliin HP baru sama Nadi.
1: Alhamdulillah, anak baik.
2: Ya Allah, nangis sesenggukan aku, Mbak. Nggak nyangka banget loh.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, baru kerja beberapa bulan udah bisa beliin HP.
1: Alhamdulillah.
2: Ya Allah, suami idaman gak sih, Mbak? Gimana Mbak Chan? Udah masuk kriteria belum?
1: Gimana Mbak Chan sama adik Nadi?
2: Nadi, tolong emakmu dikondisikan, Nadi.
1: Gak apa-apa loh, Chan. Umur-umur itu hanyalah angka.
2: Aku seperti teringat kata-kata itu. Jangan kau sebut-sebut umur hanyalah angka, ya.
1: Umur hanyalah angka.
2: Aku muak.
1: Allah, mungkin cuma selisih berapa sih kamu sama Nadi? Cuma 15 tahun.
2: Aku nanti jadi mbah-mbah, Nadinya masih bujangan.
1: Masih bujangan, kan suamimu kok bujangan.
2: Maksudnya masih seperti bujangan.
1: Oh iya, jadi kamu akunya, takut ya.
2: Akunya udah kayak mbah-mbah.
1: Tuh, Mbak Dela, jadi nanti mbahnya suka overthinking.
2: Gimana Mbak Dela?
1: Wes, Mbak Dela gak usah jodoh-jodoh ke Chandra sampai Nadi. Wes, walaupun umur adalah umur hanyalah angka, ya.
2: Stop, jangan kau sebut umur hanyalah angka. Aku muak sekali mendengarnya. Aku udah sampai di tahap muak mendengar kata-kata itu.
1: Muak ya, sepertinya udah muak banget ya.
2: Iya.
1: Terus ada siapa lagi?
2: Terus ini Ahmad Firnanda hadir dong dari Pancawarno. Coba Ahmad didengarkan lagi. Ahmad, dengarkan. Ahmad dari Pancawarno, selamat pagi.
1: Dengarkan kakak ya, Ahmad ya.
2: Ahmad, dengar gak kamu, Ahmad?
1: Iya. Rada erosi nih pagi-pagi ya.
2: Coba Ahmad, balesin gak Ahmad?
1: Ya udah sih, dengerin dia mah, dengerin. Iya, ada apa?
2: Salamnya buat Bu Esyena, Rizky Oktomi, dan semuanya aja.
1: Oke, ya, masalah kelengkeng kemarin udah kita bahas ya, Ahmad ya. Kita sudah bahas sampai biji rambutan, biji jeruk tumbuh di dalam tubuh ya.
2: Itu panjang banget tuh pembahasannya.
1: Iya loh.
2: Dibilang kita enggak bahas katanya ya.
1: Dibilang kita enggak baca.
2: Oh no. Tri Chan, Ayah Kia kangen sama kalian berdua loh.
1: Iya Kak, kita juga.
2: Umur hanyalah angka. Ayo Chan. Alah, ikin neh
1: umur hanyalah angka. Biasanya sih gampang ngomong ngono kiki itu loh, para-para Gen Z.
2: Iya, para-para ini apa namanya? Brondong.
1: Wes toh, Mbak, enggak apa-apa. Umur hanyalah angka.
2: Tak sudi lagi aku.
1: Sudah muak aku, Adek. Sama kamu, Adek.
2: Tak sudi lagi. Kakak ini mendengar, Adek ya.
1: Iya, sudah muak, Adek.
2: Assalamualaikum, selamat pagi dong Tri Chan. Afifah dari RO4 absen aja, makasih.
1: Oke, kembali kasih Besti. Di bawah tadi masih ada Chan.
2: Iya Kak. Olalalalala. Ini selamat pagi. Bernung gedong tataan. Mau ninggalin jejak soalnya mau OTW Rewang ya.
1: Oke, thank you.
2: Mas Andon Magelangan hadir aja dong. Buat Mbah Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Darus, Mbak Ari, Aneka Printing, Simpang Kampus, Mas Rino, Mas Danu, Pak Darmat. Semangat gaspol.
1: Semangat.
2: Terus juga ini selamat pagi dua miau. Lagunya tadi gak sempat diputar. Semangat terus ya. Apa emangnya?
1: Apa? Tuh,
2: dari Teh Henti Toto Harjo. Oh, Teh Henti.
1: Oh, Teh Henti dari Toto Harjo.
2: Oh, jadi semangat kalau udah dengar Tri Rama beres-beres. Ih, beneran entah Teh Henti.
1: Iya, Teh Henti, enggak peres kan?
2: Kan. Tuh ada Om Rizal Bekam Tanjung Kesuma. Tetap semangat Pak Ijo, Pak Ijan, orang kerja, orang jajan. Awali kerja dengan bismillah hingga akhirnya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ih, siapa lagi? Siapa lagi? Udah semua deh kayaknya.
1: Udah semua ya. Udahlah, ini waktunya juga udah hampir jam 9 pagi nih, Besti. Kita lanjut goyang dulu ya.
2: Iya dong, di sini aja lah bareng sama Dua Miau.
1: Di pasar goyang,
2: goyang sehat bersama Agar Yulus.
1: Goyang terus, Miau.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Warga Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Wike, memelihara seekor buaya sepanjang 2,5 meter di rumahnya. Buaya yang diberi nama Coki tersebut dipelihara sejak kecil oleh Wike hingga tumbuh besar, membuat tetangga sekitarnya merasa khawatir bisa menyerang manusia. Atas keresahan masyarakat tersebut, personil rescue C, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, polisi dan pamong setempat mendatangi lokasi pada Senin kemarin. Kepala Dinas Damkar Mat Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengungkapkan awalnya Wike menemukan sebutir telur di pelabuhan dan kemudian menetas seekor buaya. Antoni mengatakan setelah diberikan pengertian, pemilik sepakat buayanya tersebut dievakuasi oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk diamankan. Camat Panjang Henry Satria Jaya menyampaikan pemilik buaya bersedia buayanya diamankan dengan catatan si pemilik minta diperbolehkan untuk menengok sewaktu-waktu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan laporan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau atau GAK. Saat ini erupsi mulai mereda dan status level 3 atau siaga turun menjadi level 2 atau waspada. Gunung Anak Krakatau tersebut berada pada ketinggian 157 mdpl di Lampung Selatan Lampung. Meski status telah turun, masyarakat tetap diminta tidak mengabaikan potensi bahaya Gunung Anak Krakatau. Badan Geologi masih melarang masyarakat maupun wisatawan memasuki wilayah dalam radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan memblokir sebanyak lebih dari 2.700 nomor polisi kendaraan di Provinsi Lampung. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan memblokir sebanyak lebih dari 8.500 nomor polisi kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi hingga September 2026. Dari 5 provinsi di wilayah bahan bakar minyak bersubsidi hingga September 2026. Dari 5 provinsi di wilayah Sumbaksel, Lampung menjadi daerah dengan jumlah nomor polisi yang

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Syamila. Bukti.
1: Jinji. Enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Yo kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Kanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sawise

0: Pen ngombe agar lu sekolah lho bune. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bune.
1: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, ayo Besti. Kita mau goyang-goyangin Besti nih yang udah pada dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Selamat pagi Pak Suwito dari Varia Agung. Keluhannya asam lambung, batuk-batuk, dan baru pertama mau coba madu lambung.
2: Mantul nih ya. Selamat pagi juga untuk Bapak Warno dari 23. Udah langganan banget nih minumnya madu lambung. Terus juga ada Morinda.
3: Ada Pak Misem dari Veteran. Udah ya?
2: Udah belum?
3: Dari Veteran udah 7 kali konsumsi madu lambung.
2: Wih, terus juga ada Bapak Suparno dari RN5. Wah, kemarin udah dateng ya. Udah dapetin madu KJ langsung 2 paket promo.
3: Wow, Bu Suyatmi dari Karya Bakti udah sering konsumsi untuk jaga kesehatan. Minum apa? Drop.
2: Uhuy, terus juga lanjut lagi ya Bestia, ada Ibu Endang Suryanti dari RO4. Ini udah dapetin madu hitam dan juga madu Nomurafi.
3: Ibu Wiji dari Ramayana 5. Ini pertama kali beli. Kemarin herbal premium ada Zigma atau Zigo Magnesium, ada juga ini Nomurafi, ada Selte sama Bright.
2: Oke, ada beli Ani juga udah dapetin Agarilu Selte dan juga madu KJ langsung borong 3 can.
3: Pak Heri Kuncoro KNPI, ini beliin buat ayahnya untuk jaga kesehatannya, minumnya Selte.
2: Oke, ada Bapak Lijo dari RH, ini juga udah dapetin madu lambung loh Besti.
3: Ada Bu Suyatmi dari Talang Sari, keluhannya mata berair, baru pertama kali banget ini mau cari Bright.
2: Oke, ada Ibu Wiji dari Ramayana 5, ini baru pertama konsumsi ya. Ada herbal Radio Tri Rama, terus juga ada Bright, ada Selti, ada Zigo Magnesium, ada madu Nomurafit juga Chan.
3: Ada Pak Samani dari RO4. Selamat pagi Pak. Yalah, kemarin juga udah bawa radio ya. Tuh, cari herbal premium.
2: Mantul. Ada Bapak Mukayat dari RO4 ya Chan ya. Ini juga udah dapetin Zigo Magnesium Cream.
3: Bu Supriyatin dari Rama Naji, ya keluhannya banyak. Ini konsumsi pertama kali, carinya drop.
2: Oke, Ibu Sriana dari Purwosari Batanghari juga udah dapetin ya herbal premium. Terus juga ada Zigo Magnesium Cream. Terus juga ada lagi susu kambing Etawa yang promo 200 ribu rupiah aja.
3: Terus juga ini ada Ibu Juwariah, ini untuk jaga kesehatan, udah langganan banget, minumnya drop sama madu pahit.
2: Oke, ada lagi siapa lagi?
3: Ibunya ya? Gideon.
2: Oh iya, Bu Rahayu. Akhirnya kita ketemu kemarin ya, ibunya Gideon dari RD5. Di depan pasar rumahnya ya Chan ya.
3: Iya.
2: Ini kemarin udah dapetin Agarilus Break sama Agarilus Dream.
3: Iya, kemarin beliin buat Gideon juga.
2: Sehat-sehat ya adik Gideon ya.
3: Pak Noto dari RO3 kemarin juga sudah cari madu pahit.
2: Wih mantul, ada Bapak Dimun Kalender dari RH, ini juga udah dapetin madu lambung loh Bes.
3: Ada Pak Wayan dari RM1 kemarin cari Zigma Zigo Magnesium.
2: Ada Wayu Endra Ulu-Ulu kemarin temenin kita ya sampai sore, pokoknya thank you banget ya Wayu Endra. Dari RO4 juga udah dapetin madu lambung.
3: Ada Pak Martinus dari PT Sip Mesuji, ini keluhannya untuk jaga kesehatan dari keluhan jantung bengkak ya. Dulu udah pernah konsumsi, ini mau konsumsi lagi, minum Selte.
2: Ya dong, ada Bapak Jumakir dari SP5 Panca Tunggal Jaya, keluhannya mata kabur sama asam uratnya tuh tinggi. Ini baru pertama mau konsumsi ya herbal premium dan juga Bright.
3: Ada Bu Siswanto dari Ukil 2, baru pertama kali banget ini mau konsumsi, keluhannya asam lambung, asam urat sama ISK. Jadi konsumsinya paket lengkap. Ada Selte, ada madu lambung, ada Zigma, ada juga Proren.
2: Ada Bapak Bono dari Gading Rejo, untuk jaga kesehatan dulu udah pernah konsumsi drink, sekarang beli lagi Agarilus drink dan juga madu. Madu apa ini? Oh, madu hitam.
3: Ada juga ini Pak Margono dari Bluro, udah langganan lama, ini untuk kesehatan, minumnya apakah itu? Susu kambing Etawa sama apa? Oh, kemarin beli Zigma.
2: Ada Bapak Tia dari RM2 juga udah dapetin Agarilus Bright.
3: Ada Pak Lijo dari RH kemarin ikut cek kesehatan dapat madu lambung.
2: Ada Bu Siti Sabaria dari Rama Utama 3 juga udah dapetin madu lambung. Terus juga ada lagi Zigo Magnesium Cream.
3: Yes, ada Bu Endang Suryanti dari RO4 kemarin cari madu pahit sama madu nomor Rafid.
2: Ada Bapak Sudarman dari Rumbia juga udah dapetin Zigo Magnesium Cream.
3: Ada Beli Ani, selamat pagi Beli. Kemarin juga udah beliin buat adiknya sama tetangga-tetangganya. Ada Tri Rama Kaji sama Selfie.
2: Ada Mbak Satya dari RN5 juga udah dapetin Agarilus Bright.
3: Siapa lagi? Oh ini Pak Mustaqim.
2: Yes.
3: Dari RN pertama kali banget kemarin juga mau cari ada herbal premium.
2: Bapak Wayan dari RN juga baru pertama kali konsumsi herbal premium. Terus juga ada Agarilus Bright, ada madu nomor Rafid juga.
3: Iya, ada ini Mbah Jaiman dari RO pertama kali beli juga madu nomor Rafid.
2: Mbak Dewi dari RI ya ini ya Chan ya. Untuk jaga kesehatan beli nih ibunya ini ada Agarilus Drop.
3: Ini Pak Sarwan udah belum ya kemarin ya, nggak apa-apa lah ya. Pak Sarwan dari Rama Utama kemarin beli pertama kali ada herbal premium, ada Broik, ada madu lambung.
2: Yes, terus juga ada Ibu Iswari dari Pelang Ijo udah sering banget konsumsi madu lambung Chan.
3: Oke. Ini udah semua sih di tempat aku.
2: Udah semua ya, soalnya kemarin kita nggak sapa-sapa, mati lampu.
3: Oh iya juga ya. Bener sih.
2: Iya kan. Tapi juga thank you banget ya Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama Jaringan ya Best.
3: Oke. Dan juga nih Besti, kamu gak usah kemana-mana ya, pantau terus, simak terus 2 Mio di Pasar Goyang.
2: Goyang terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Eh, ada Pak Ujang.
6: Eh, Pak Joko.
1: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
6: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
1: Oh, lagi gak enak badan.
6: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
1: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
6: Eh, itu susu apa, Pak?
1: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
6: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
1: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
6: Oh gitu.
1: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
6: Wah, ini tadi kasih?
1: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
6: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
7: Kenyamanan hidup bisa kita rasakan saat selalu sehat. Kini telah hadir CV Mutiara Berlian, solusi sehat dengan Agariluseris.
8: Nggih, monggo sepatne namine sinten, Pak?
9: Name kula Pak Yasudin saking Rukti Setyo Persis 9
8: Raman Utara.
9: Nggih, Raman Utara.
8: Kabupaten?
9: Kabupaten Lampung Timur.
8: Nggih, monggo sing diklone.
9: Diklone kula muntah-muntah kali mu teng sirah mumet. Terus teng wet madaran. Masalah wes kados pripun kula niki?
8: Nggih. Terus niku kenging napa Pak Yasudin?
9: Kenging tipes kali lambung.
8: Nggih. Terus raose pripun kenging tipes niku?
9: Ala nggih mun wes mboten nenten anune wunan. Mboten nenten diharapan kula ngeten niku. Alhamdulillah kula nedhi obat agar itu drop kali matu lawa. Alhamdulillah Pak Yasudin sehat saniki enten tenaginipun.
8: Alhamdulillah.
9: Nggih.
8: Sambut damel malih Pak
9: ya. Nah, alhamdulillah ngene iki sambut damel malih.
8: Nggih. Wingi niku telas pinten botol?
9: Telas kali, apa tase? Niki tase sebotol anu madu mulawa. Mulai iki dikit tumbas malih sak botol malih.
8: Nggih. Saniki pun sehat.
9: Ya wis alhamdulillah pun enten perubahan kata.
8: Nggih. Mugi-mugi Pak Yasudin barengi sehat.
9: Nggih. Alhamdulillah.
8: Sambut damel malih saniki.
9: Nggih.
8: Mugi tambah rezeki aja Pak.
9: Nggih, alhamdulillah amin. Paling kewarasane saking obat Agariluserif kali temu lawak.
0: Dapatkan produk Agariluserif di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
10: Dapatkan produk Agariluseris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: lanjut ya Besti, aku masih ada waktu 30 menit lagi. Selamat pagi Besti. Ini sudah siapa? Dari tadi mengetik gak selesai-selesai perasaan?
1: Iya, mengetiknya berapa layar? Atau berapa bab? Atau berapa judul?
0: Eh, selamat pagi, dendangnya rindu tapi malu ya. Dari Mbak Elmi.
1: Oh iya, Mbak Elmi Patmosari di Beranti.
0: Iya gak di apa?
1: Apa?
0: Oke, baiklah Ahmad. Terus juga Alan Mebel RB3 Rumbia juga terima kasih sudah hadir. Enggak live, Om. Enggak
1: ya, Om.
0: Ngapain nyariin segala, Om Yusuf?
1: Ya, Om Yusuf, kita enggak live, Om.
0: Enggak ada kita ya, Besti. Terus juga ini kayaknya udah semua sih. Coba
1: udah semua.
0: Mau cek dulu ini ada siapa ya? Dari tadi tuh nelponin ada 5189, selamat pagi. Kamu sudah mencoba untuk telepon-telepon, tapi sayang 2 minggu tidak buka telepon kalau siaran di studio.
1: Iya, mohon maaf ya Besti ya. Kemarin sebenarnya kita pengen buka banyak-banyak ya, tapi ternyata kemarin mati lampu. Aduh, gelapnya. Gelap-gelapan.
0: Semesta tidak mendukung.
1: Iya, semesta tapi mendukung. Kemarin cuacanya pagi tuh enak banget.
0: Iya kan, ke Pak Gatot. Selamat pagi juga Pak Gatot.
1: Selamat pagi Pak.
0: Rican, sarapan kok malah mager ya? Oh, habis sarapan kok malah mager, ngantuk. Ya Mama Adit, wes itu adalah
1: itu hukum alam ya.
0: Kayaknya semua merasakan hal yang sama.
1: Iya, kalau habis makan terus ngantuk, pengennya tidur.
0: Iya, tapi jangan terkecoh.
1: Ya,
0: jangan terkecoh ya. Karena kalau habis makan itu bisa kita alihkan untuk bikin energi di tubuh kita dengan kita semangat bekerja.
1: Oh iya, benar banget.
0: Atau ya, kita biarkan badan kita mengolah makanan kita dalam kondisi kita lemah, dalam kondisi kita ngantuk. Itu dua pilihan yang bisa kita pilih sebenarnya.
1: Iya, benar banget Besti ya. Coba deh kalau Besti kebiasaan ya, masih pagi habis sarapan ngantuk pengennya tidur mulu gitu ya. Awas tuh, hati-hati nanti gula darahnya naik loh.
0: Iya kan, gak mau kan?
1: Gak mau dong.
0: Gak mau, Pak Margono, urung gak urung gak setrocan. Gimana maksudnya Pak Margono?
1: Pak Margono urung
0: gak setrocan.
1: Gak setrocan.
0: Mbah, piye? Pak Margono tolong.
1: Gak ngerti aku.
0: Pagi sayang aku semuanya, dari Nur Hadi pagi juga.
1: Selamat pagi Nur Hadi.
0: Aku kurang paham ini maksudnya Pak Margono gimana. Intinya selamat pagi aja ya Pak ya.
1: Selamat pagi Besti aku yang sudah ikut gabung pagi hari ini barengan sama Duo Miau ya. Nah, jangan lupa Besti, besok hari Sabtu tanggal 26 September 2026
0: kita ada cek kesehatan lagi, kita siaran keliling lagi di Pasar Paes.
1: Yes, benar banget ya, di lokasi seperti biasanya depan Pasar Paes Besti. Ya, ada di samping konter.
0: Besti datang ya besok dari pagi juga, soalnya dari jam 7 kita ready-nya kan.
1: Yes, benar banget, pokoknya meruput ya, kita bakal OTW-nya malam Sabtu ya, hari Jumat malam ya kita bakal menginap di sana, tapi bukan di Paes ya. Biar kita bisa datang ke Paesnya meruput pagi-pagi.
0: Iya, ya datang ya Besti, dibawain banyak, tenang aja, masih masa-masa bulan September. Promo spesial, promo paket
1: sepakat,
0: promo sepakat. Bakal kita bawa juga ke sana.
1: Iya dong, sama halnya seperti yang kita bawa kemarin pas di Seputih Raman.
0: Ya. Tuh, ibunya Teto hadir. Waalaikumsalam, lagi mekar yo nih. Salam aja buat semua pendengar Radio Tri Rama.
1: Oke.
0: Dan jaringan.
1: Oke.
0: Buat Dua Mio, semoga saya selalu semangat bertugas terus.
1: Oke, thank you. Iya, buat besti-besti aku ada lagi Kak Chan.
0: Kayaknya udah deh.
1: Udah.
0: Kayaknya ini udah pada menyusul yang baru-baru gabung ya.
1: Oke, kalau udah semua berarti kita lanjut goyang lagi ya, karena waktunya udah mepet, tinggal sedikit lagi.
0: Ya bisa, ya bisa. Kita bergoyang lagi. Aselole, aselole. Ca-ca-ca-ca-ca. Aktif ya Bun.
1: Aktif banget ya Bun. Gak ada kamera, aktif banget ya Bun.
0: Kamu gak usah kemana-mana, tetap bareng sama Dua Mio ya.
1: Iya dong, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Yulus.
1: Goyang terus Mio.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari Ranjang Purwo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Sebelumnya saya sakit kanker payudara, sudah 3 tahun. Terus saya dulu itu ada benjolan di payudara, terus saya minum itu apa? Agarius, Rokanda, Ijo, Hibadring. Saya rutin minum itu terus, habis banyak sekali. Tahun 2022 minum Agarius sekitar setahun, terus habis itu apa, banyak perubahannya, minum terus saya ya, terus itu apa, lama-lama itu kempes terus ya, itu cenut badannya panas ya, itu apa, demam gitu loh, sembuh alhamdulillah. Untuk yang punya keluhan penyakit seperti saya, terus yang punya penyakit lain-lainnya, semua konsumsi Agarius ring Rokanda, lo sama drop. Terima kasih.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh Pak.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: di bibir.
1: Hah? Di kalbu.
0: Oh, di kalbu. Kan madu merah diminum gitu.
1: Di kalbu buat mandi.
0: Oh iya.
1: Hah? Buat mandi hati.
0: Oh, buat mandi hati. Untuk sirami hati kamu. Ya ampun.
1: Habis sudah waktu kita untuk bersama. Besok lagi kita ketemunya ya.
0: Iya, Besti. Jangan lupa sekali lagi buat Besti-Besti kita yang ada di seputaran Pak S, Pak N, Pak O. Terus juga yang ada di seputaran Faria Agung, Uman Agung. Terus juga yang ada di seputaran Lampung Tengah sana deh pokoknya, Besti ya. Guys, kan besok hari Sabtu tanggal 26 ketemu sama Duo Mia
1: di depan Pasar Merapi ya, di seberangnya ya, masih posisi pasar. Eh, kok Merapi sih?
0: Nah.
1: Pak S.
0: Nah, itu di depan Pasar Pak S.
1: Merapi jauh amat, Pak S ya.
0: Pak S ya, Bes ya, di depan Pasar Pak S, di lokasi biasanya samping konter.
1: Kamu datang karena besok bakal ada cek kesehatan, siaran keliling, dan dibawain banyak promo spesial bulan September.
0: Yes, benar banget. Sekarang saatnya Domio pamit.
1: Iya, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, Aliansi Petani Menggugat atau APM membawa persoalan tersebut ke Komisi Informasi Provinsi Lampung. Mereka meminta keterbukaan informasi terkait kebijakan dan langkah pemerintah Kota Metro dalam menangani banjir yang berdampak pada lahan pertanian. Demi mendapatkan kepastian penanganan lahan pertanian yang terdampak banjir, petani di Metro Selatan Kota Metro terus memperjuangkan akses terhadap dokumen publik milik pemerintah daerah. Sengketa informasi ini berkaitan dengan 53 hektar lahan pertanian milik 132 petani yang disebut terdampak banjir selama beberapa tahun. Dokumen yang diminta antara lain berkaitan dengan anggaran, kajian teknis, serta program dan pekerjaan pemerintah dalam penanganan banjir. Para petani menilai informasi tersebut penting untuk mengetahui langkah pemerintah sekaligus menjadi dasar penentukan upaya selanjutnya, termasuk kemungkinan memperjuangkan ganti rugi. Sementara itu, sengketa informasi tersebut kini masih berproses di Komisi Informasi Provinsi Lampung. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

Rama FMnet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Rama FMnet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMnet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMnet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, halo tayang-tayang aku. Aha. Kembali lagi bersama kita berdua ya. Untuk edisi Kamis manis sama yang manis-manis dulu ya.
1: Oh, meni resep ya. Seperti biasa sayang, kita akan bersama sampai jam 12 siang nanti ya. Semoga dipurudul ke diawur-awur kan.
2: Ya sayang.
1: Langsung kita aja gabung di 0851266669931.

0: cinta ya. Semoga hari-hari kalian dipenuhi dengan cinta kasih sayang dari orang-orang terdekat ya.
1: Ya, Besti, dan kamu juga harus saling mencintai, menyayangi sesama yang mencintai.
0: Pokoknya hari-harinya dipenuhi lope-lope.
1: Iya, betul, Bes. Apalagi hari Kamis kan, Neng.
0: Iya.
1: Biasanya tuh pada manis-manis senyumnya tuh.
0: Oh, bukan lagi.
1: Iya kan?
0: Berarti senyumnya manis cuma di hari Kamis aja, besok udah pahit.
1: Enggak sih.
0: Iya, ya harusnya
1: paling
0: setiap
1: yang,
0: hari dong.
1: Yang tersenyum ya, yang enggak senyum.
0: Yang enggak senyum ya asem kecut dia. Oke, Besti, aku barengan kita berdua lagi di Bandar Dangdut Bios itu seperti biasa ya, kita akan menemani Besti aktivitasnya. Di hari ini sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu koplo yang asik-asik.
1: Betul, Besti. Dan jangan lupa juga untuk selalu konsumsi biasisi harganya.
0: Harus dong.
1: Biar sehat, biar semangat ya. Biar Besti-Besti semuanya juga gak ngedrop.
0: Iya, Besti, apalagi sekarang udah mulai masuk musim hujan ya. Dari panas yang luar biasa sekarang udah mulai hujan-hujan.
1: Betul.
0: Ya. Di beberapa daerah Besti-Besti aku jadi harus dipersiapkan imun tubuh yang kuat supaya kalian gak gampang terkena virus bakteri ya masuk ke dalam tubuh ya,
1: ya
0: kan,
1: Bes.
0: Jadi bikin kalian sakit, makanya selalu konsumsi biosis harga 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes ya, Bes.
1: Ya, Besti, kamu bisa dapetin biosis harganya di Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Mau pesan antar juga bisa banget. Jodian bayar di tempat atau mau kirim untuk sanak saudara yang jauh sekali di sana bisa, Besti.
0: Bisa, langsung aja calling-calling ya, Besti-Besti aku ke call center kita di 0831 760 600.

Lebih gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu, gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat, September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku BOC, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. BOC.
3: Eh, kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
4: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
3: Memangnya apa yang bikin beda?
4: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
3: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
4: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
4: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
5: Pak, sini cobain ini.
6: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Ternyata enak juga.
5: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
7: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
8: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
7: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
8: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: aku ada cinta kasihku spesial untuk Messi-Messi semua yang masih setia banteng dari Rama FM barengan Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya di hari ini, hari Kamis di lembaran ke-24 di bulan September 2026, besti aku ya. Kalian masih bisa mendapatkan promo sepakat ya, September paket hemat, karena masih berada di bulan September ya, masih ada waktu satu mingguan lagi besti aku ya.
1: Iya besti, pokoknya jangan sampai lupa ya, hari ini yang mau gabungan barengan kita boleh?
0: Boleh dong.
1: Silakan merapat aja, bisa telepon Wawa atau kamu juga bisa voice note ya Bels di 08 51 26 66 693 1.
0: Pagi aja kita sama-sama dulu yang udah gabungan juga, yang lagi nontonin kita di Tok-Tok Radionya Tri Rama FM.
1: Betul.
0: Ya ada Yu Indri, ada Mbak Mary, ada Mbak Nur Hasana, ada juga Pak Agung ya, Pak Guru kita.
1: Iya.
0: Terus juga ada siapa tadi?
1: Alfia.
0: Iya.
1: Terus habis itu juga
0: ada owner kolam renang Telaga Putri. Aduh, ada Pak Anton, udah pagi-pagi udah nagih janji kita, katanya tetap ditagih. Sabar Pak, kita harus bersemedi dulu, bertapa.
1: Betul.
0: Ya, kita harus mencari
1: referensi.
0: Iya, mencari ide-ide yang luar biasa. Ini bukan apa ya, jangan sampai ecek-ecek gitu loh lagunya.
1: Cek-cek-cek-cek-cek-cek-cek.
0: Ini harus mantul ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ini membawa nama kolam renang Telaga Putri. Gaya banget, udah berasa pencipta lagu handal ya. Nanti Pak sabar, cik sabar. Selamat meeting aja untuk Pak Anton ya.
1: Iya. Dan juga untuk besi-besi semuanya juga yang belum bergabung, bisa langsung bergabung aja. Tadi ada Om Rizal Bekam juga udah menyatu loh.
0: Wow, terima kasih banyak ya. Ada Hatin juga, thank you banget nih. Hari ini tebakan punya enggak?
1: Tebakannya itu adalah, aku tuh bisa berwarna-warni. Aku lembek juga. Apa aku?
0: Udah dua aja clue-nya. Iya. Oh, makanan atau apa?
1: Makanan.
0: Warna-warni lembek, Beh.
1: Iya.
0: Yang warna-warni naon?
1: Lembek dan berair.
0: Becek ya, Bu.
1: Iya, pokoknya becek, ada yang kental, ada yang enggak kental, gitu aja lah.
0: Dan berwarna-warni.
1: Iya,
0: ya,
1: berwarna-warni.
0: Ya, itulah ya, silakan yang mau jawab yang mau-mau aja, Beh, langsung ke Wawa atau voice note atau nanti telepon juga boleh. Ya, terus juga nanti di segmen berikutnya kita akan sapa-sapa besti semuanya.
1: Iya.
0: Yang setia mengkonsumsi Biosisi Haga, terus juga kita punya informasi kesehatan untuk besti semuanya. Diucapkan selamat pagi, selamat aktivitas, selamat kerja aja, selamat jualan aja, apapun profesinya, mudah-mudahan lancar aja kerjaannya ya.
1: Amin. Besti yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan.
0: Hati-hati sayang.
1: Ya, Bes. Aura, udah hari Kamis.
0: Yeah.
1: Besok hari Jumat, Sabtu, Minggu udah ketemu weekend aja ya.
0: Oh. Terus juga untuk besti-besti ya, sekarang kan udah mulai masuk musim penghujan juga.
1: Betul.
0: Beberapa wilayah selalu hujan, jadi sekarang udah mulai masukin lagi tuh jas hujannya ke jok motor kamu.
1: Iya Bes, biar kamu kemana-mana tuh selalu bawa mantel. Jadi itu tuh benar-benar kita siap siaga aja. Siapa Edo tahu di tengah-tengah jalan kehujanan, kan nanti takutnya atit lagi kamu.
0: Iya, biar nggak gampang sakit, makanya selalu konsumsi Biosi Siaga. Biar sistem imun kamu selalu kuat ya.
1: Betul.
0: Jadi virus bakteri nggak berani-berani deh ngedeketin kamu.
1: Iya
0: ya,
1: besti, dikonsumsi rutin pokoknya Biosi Siaganya yang sudah pada stok di rumah ya. Dan yang belum stok bisa langsung stok aja dari sekarang, datang ke Tri Rama FM.
0: Iya dong.
1: Dan nanti tuh tanggal 26 juga ada di PAES ya Neng ya.
0: Iya, nanti ada cek kesehatan di PAES ya. Dan
1: ya,
0: juga kita ucapkan terima kasih untuk besti semua yang kemarin sudah ikut hadir ya, datang di cek kesehatan gratis siaran keliling yang diadakan di Seputih Raman ya.
1: Betul.
0: Rama Nirwana 4 kemarin banget besti aku ya. Pokoknya Tara thank you, sehat-sehat semua yang udah beli Biosi Siaganya ya. Oke besti, jangan kemana-mana ya.
1: Ya sayang, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi untuk besti-besti semuanya.
0: Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
1: bersama Duo Bandang.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Eh, kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit. Madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Aduh, ya Allah.
8: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
7: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
8: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
7: Serius, Bu? Kok bisa?
8: Saya rutin minum Biosis Haga.
7: Oh, Biosis Haga?
8: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
7: Iya.
8: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
7: Masya Allah.
8: Badan jadi lebih ringan.
7: Saya boleh coba, Bu?
8: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
3: Biosis Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
7: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
8: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh

0: cerita apa,
1: cerita
0: Dek?
1: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA, atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Segmen Goyang Konsumen. Seperti biasa kita akan sapa-sapa, kita akan goyangin nih ya besi-besi keluarga sehat yang selalu setia mengkonsumsi Biosi Sihaga.
4: Iya besti, ada siapa aja kira-kira yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya?
3: Wah, wow, luar biasa ya, pagi-pagi udah ngeborong. Iya, ada Pak Sunarto dari SB10 yang sudah mendapatkan madu Shilambung. Bonusnya susu kambing Etawashi, wow, di Radio Trirama FM.
4: Terima kasih Bapak. Ini juga

0: Ada Pak Sutarso ya dari Prasanti, keluhannya lemes, konsumsinya baru pertama kali.
1: Oke deh, sehat selalu untuk Bapak. Iya, biar enggak lemes-lemes, konsumsinya rutin ya.
0: Betul.
1: Ada Bapak Sugiyarto dari Manggarawan ya, keluhannya asam lambung. Ini besti aku sudah mendapatkan madu Silambung.
0: Ada juga Mas Agus dari Sukarame Lampung Barat ya, ini untuk menjaga kesehatan sudah dapetin Silambung dengan bonusnya susu kambing Atawasi.
1: Iya, terima kasih banyak. Dilanjut lagi, ada siapakah ini ya? Ada Mbak Sipat dari seputaran Plongkowati, keluhannya nyeri sendi.
0: Terima kasih juga buat Pak Samsudin dari Plang Ijo juga, keluhannya asam urat, sudah mendapatkan produk herbalnya.
1: Oke, dilanjut lagi ada Bu Puji dari seputaran Veteran juga sudah membeli produk herbal. Iya, untuk Wak Tinem sakitnya tumor ya, sudah sering beli dan sudah membaik.
0: Alhamdulillah. Ada juga ini Pak Suwito ya dari Varia Agung, keluhannya asam lambung, sudah mendapatkan Silambung.
1: Madu Silambung.
0: Oh, madu Silambung dengan bonusnya juga.
1: Oke, terima kasih banyak. Ada Pak Warno ya di seputaran 23 juga sudah membeli madu Silambung, dapat bonusnya susu kambing Etawashi.
0: Terima kasih buat Mbak Misem ya, dari Veteran. Ini udah 7 kali konsumsi loh.
1: Pastinya udah semakin membaik ini ya kesehatan lambungnya. Iya, luar biasa. Ada Pak Suparno dari seputaran RN5 juga, terima kasih banyak. Ini kemarin sudah hadir ya, Bes ya.
0: Iya, di siaran keliling.
1: Siaran keliling. Iya, betul, di Seputiraman. Lanjut.
0: Ada juga Bu Suyatmi ya dari Karya Bakti, sudah sering banget konsumsi produk herbalnya.
1: Iya, terima kasih juga. Ini ada Ibu Endang ya. Ibu Endang Suryanti RO4 ini sudah mendapatkan biosiaga dan juga susu kambing Etawashi.
0: Terima kasih juga buat Beli Ani yang sudah ngeborong ya di siaran keliling kemarin.
1: Iya, Pak Lijo ya dari RH juga sudah membeli madu Silambung. Terima kasih banyak.
0: Ada Ibu Wiji dari seputaran mana nih? R5 ya.
1: Iya, Ramayana 5.
0: Sudah, ini baru pertama kali konsumsi sudah langsung ngeborong.
1: Wow,
0: deh,
1: terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Ibu. Ada Pak Heri Kuncoro ya dari seputaran KNPI juga, terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Sudah membeli produk herbal yang ada di Trirama dan juga jaringan. Pokoknya semuanya aja besti-besti aku yang sudah berlangganan ya, atau mungkin juga baru pertama kali konsumsi. Intinya dikonsumsinya harus rutin ya, 3 kali sehari dengan dosis 5-7 tetes besti-besti aku untuk mendapatkan hasil yang luar biasa ya.
0: Betul, Bes. Untuk Anda yang mau COD-an, pesan antar dan bayar di tempat juga boleh banget.
1: Boleh.
0: Silakan langsung calling-calling aja ke call center di 0831-760-600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki dengklo padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
7: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
6: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Bes, lanjut.
1: Iya, Besti, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Lier ini, Bes.
0: Iya, kok mereka kok gitu sih sama kita?
1: Kenapa sih Besti-Besti ini ya enggak terima banget?
0: Iya, paling kalau ada yang muji-muji kita enggak terima.
1: Iya, enggak terima, malah biasanya membuli kita aja. Tapi ternyata sekarang udah ketahuan ya membuli kita ya.
0: Kadang ada yang muji nih di depannya muji, bagian belakangnya tetap aja pembuli.
1: Betul.
0: Kalian ya, tolong dijaga ya.
1: Kayak Tommy tuh ya. Ketahuan dia ternyata ya.
0: Dia ingin lemak-lemak kita.
1: Betul, nanti tak kasih lah lemak-lemak.
0: Iya, nanti
1: ya.
0: Kita transfer ya.
1: Betul, transfer lemak.
0: Bukan transfer duit. Lemak aja buat lu, Maya.
1: Lemak aja ya, spesial iya. Buat Tommy.
0: Oke, Besti, kita punya informasi untuk Besti-Besti semua.
1: Ya, apa tuh?
0: Ya, ini informasi seputar kesehatan khususnya untuk Besti-Besti yang mungkin sedang menjalani kemoterapi atau mungkin keluarganya ada yang sedang kemoterapi, iya. Atau mungkin baru pertama kali, aduh ini efek sampingnya apa dari kemoterapi, udah takut lah ya, udah parno gitu ya. Memang ada efek sampingnya, tentu ada efek sampingnya besti-besti dari yang namanya kemoterapi, biasanya yang terkena kanker ya. Ini harus menjalani kemoterapi. Jadi ada efek samping kemoterapi yang paling umum ya dirasakan oleh pasien-pasien kanker ini biasanya mual ya, muntah, terus juga kerontokan rambut. Ini yang paling benar-benar terasa besti aku.
1: Betul.
0: Ya. Karena dulu tanteku juga gitu ya, sampai benar-benar habis rambutnya botak gitu ya, karena memang itu efek dari kemoterapi besti aku ya. Jadi yang pertama nih rasa lelah yang ekstrim biasanya akan dirasakan oleh pasien yang menjalani kemoterapi ya. Jadi kelelahan ekstrimnya ini menyeluruh dan biasanya mengganggu aktivitas harian tentu aja ya. Biasanya kalau habis kemo langsung kayak lemes banget gitu ya.
1: Kayak enggak ada tenaga gitu ya.
0: Terus juga efek samping dari kemoterapi yang berikutnya mual dan muntah nih besti ya. Jadi gangguan pada lambung yang sering muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah terapi ini biasanya akan dirasakan oleh pasien yang menjalani kemoterapi besti.
1: Sakit banget ya ternyata ya, Bes.
0: Terus juga ini kerontokan rambut ya yang paling-paling banyak banget dialami dan hampir semua kayaknya ya. Mengalami kerontokan rambut untuk pasien yang menjalani kemoterapi ya. Jadi ini terjadi pada rambut kepala, enggak cuma rambut kepala aja, Bes.
1: Apa tuh?
0: Alis juga.
1: Aduh.
0: Bulu mata juga gitu ya. Ini rontok tapi ini sifatnya sementara, bisa tumbuh lagi gitu ya. Terus juga pastinya nih efek dari kemoterapi penurunan nafsu makan ya karena mungkin dipicu juga sama rasa mual ya kan. Terus juga biasanya sariawan juga dan perubahan rasa pada lidah.
1: Oh gitu.
0: Ya, itu efek samping dari kemoterapi. Terus juga pasien kemoterapi ini biasanya mudah terkena infeksi nih Vinol ya.
1: Contohnya apa sih?
0: Karena penurunan jumlah sel darah putih yang menjaga daya tahan tubuhnya ini kan berkurang gitu ya. Jadi turun drastis juga karena kemoterapi tersebut gitu deh. Nah, terus juga itu efek sampingnya ya dari kemoterapi yang mungkin dirasakan oleh pasien-pasien kemoterapi. Terus tentunya juga punya beberapa cara juga untuk besi-besi supaya bisa sedikit mengurangi ya kan efek dari kemo yang pastinya nih minum obat anti mual biasanya akan diberikan ya oleh dokternya obat anti mual karena itu pasti akan dirasakan oleh pasien kemoterapi.
1: Betul.
0: Ya, jadi kalian bisa konsumsi sesuai dengan resep dokter dong pastinya ya obat anti mual ini ya kan untuk mengurangi rasa mual dan juga muntah setelah kemoterapi. Terus juga makannya porsi kecil ya untuk besti-besti yang abis kemoterapi makannya porsi kecil. Ini membantu menjaga asupan nutrisi meski nafsu makan menurun ya. Jadi jangan sampai nggak makan sama sekali walaupun benar-benar nggak selera gitu ya. Tetap harus makan walaupun porsinya kecil ya. Terus juga menjaga kebersihan besti. Itu tadi kan kalau abis kemo mudah terkena infeksi ya karena penurunan sel darah putih itu tadi. Jadi harus benar-benar menjaga kebersihan untuk pasien yang abis kemoterapi ya. Sering mencuci tangan dan hindari makanan mentah ya, Bes.
1: Nah, tuh,
0: Bes. Untuk Anda yang abis kemoterapi ya. Jadi hindarin pokoknya makanannya harus benar-benar dimasak ya. Gitu. Terus juga pastinya istirahat yang cukup ya untuk mengurangi efek dari kemoterapi. Jadi bisa juga kalian lakukan olahraga-olahraga yang ringan-ringan aja, tidur teratur, ini guna mengurangi rasa lelah yang ekstrim setelah kemoterapi.
1: Luar biasa.
0: Gitu besti-besti ya. Aku ya untuk yang sedang menjalani kemoterapi karena mungkin penyakit kanker yang sedang diderita ya, mudah-mudahan juga cepat sembuh besti aku. Nah, selain konsumsi apa namanya obat pereda mual ya, anti mual dari dokter, kalian juga supaya pemulihannya lebih cepat ya kan besti-besti, supaya nafsu makannya bisa kembali lagi, terus juga enggak lemes-lemes lagi. Bisa dibantu juga dengan konsumsi Biosi Sihaga ya untuk pasien yang mungkin juga menderita kanker ya atau sedang kemoterapi. Ini enggak apa-apa besti ya, bagus supaya juga tubuhnya bisa kembali seger lagi, fit lagi
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul,
0: besti-besti semuanya. Iya, mudah-mudahan yang sedang menjalani kemoterapi tetap semangat aja. Mudah-mudahan semangat juga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Ya. Banyak kok yang sembuh ya, yang sedang apa namanya terkena kanker ya. Yang penting jangan stres, Bes, harus tetap happy. Ya, karena ketika stres juga ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik secara keseluruhan.
1: Betul.
0: Ya. Jangan lupa konsumsi ya besti-besti aku Biosi Sihaganya. Iya, 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes kalian bisa dapatkan di studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungo Lampung Timur, dan bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM nih.
1: Betul besti, ingat ya kalau misalkan Anda membeli Biosi Sihaga harus berlogo Radio Trirama FM. Jangan sampai tidak berlogo Radio Trirama FM, karena kalau misalkan tidak berlogo kami tidak menjamin kualitas dan juga keasliannya.
0: Iya, itu ya besti-besti, semoga informasinya bermanfaat untuk besti semuanya. Cingsara rehat aja, nanti kita akan buka line telepon di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana lah.
1: Jangan besti, pantengin terus kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
0: bersama Duo Bandar.

0: Mas Bayu, aku gadis apa janda sih, Mas?
1: Gadis atau janda ya? Gadis atau janda itu gak penting sih.
0: Yang penting apa?
2: Yang penting rasanya.
0: Oke,
2: rasa sayangnya itu.
0: Oh, rasa sayangnya.
2: Iya dong.
0: Oh,

Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyate kulo tumbas malih. Sale penyakite niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gandah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
2: Asik, asik, asik,
3: asik,
2: asik, asik. Ya masih dilanjut sayang, masih ada waktu
3: Nyuk. Jangan gitu loh.
2: Sedikit.
3: Iya, sedikit aja.
2: Lagi, ya.
3: Terima kasih Besti kita yang masih terus pantengin kita berdua. Iya.
2: Uh-huh.
3: Tadi ada Mas Andon sudah menyatu bersama kita berdua.
2: Iya.
3: Salamnya buat Mas Slamet, ada Mbak Dul juga,
2: uh-huh,
3: ya. Terus tadi ada Om Rizal Bekam, udah aku sapain ya dari Tanjung Kusuma.
2: Hai Om Rizal.
3: Salamnya 4 sehat, 5 miliar. Paijo, paijan, ora kerja, ora jajan.
2: Sampai apel ya.
3: Iya, terus juga ada Mas Alan Mebel dari RB3 Rumbi hadir Neng Naya, Mbak Pinul.
2: Hai.
3: Sekarang dia udah ikut-ikut Besti ya, Mbak Pinul gitu
2: iya,
3: bilangnya.
2: Oh,
3: ya.
2: Dia sudah terkontaminasi dengan Pinul Supinul.
3: Iya, iya kan.
2: Jawab, tapi, jawab dulu.
3: Jawab apa?
2: Itu tebakan kamu belum kamu jawab. Mbak Mary udah menagih.
3: Menagih dia.
2: Iya.
3: Oke lah kalau begitu, aku berwarna-warni, kemudian aku lembek, aku kental, aku juga ada yang berair ya, dan aku tuh disukain banyak orang sih.
2: Kira-kira apakah aku?
3: Apa?
2: Apa? Lu jawab.
3: Padahal Mbak Mary tuh tadi udah menjawab agak benar, tapi
2: agak benar, tapi
3: tambah-tambahin sama
2: bener.
3: Dia, iya.
2: Oh.
3: Bubur jawabannya tuh aslinya. Kan bubur berwarna-warni. Ada bubur candil, ada juga yang warna, kan ada warna ungu, ada warna koneng ya kan, bubur jagung, ada warna putih bubur sumsum, ada juga yang warna hijau bubur sumsumnya. Terus abis itu juga bubur kacang hijau ya, bubur ketan kan berwarna-warni. Cuman tadi dia ada ditambahin yang tidak sesuai ya kan. Jadi bubur jawabannya, pokoknya aku maunya aja.
2: Iya,
3: jangan ditambah-tambah.
2: Pina serang. Tuh kamu dikasih, kamu ditinju sama Mbak Mary.
3: Tapi emang bener kan, bubur itu berwarna-warni. Dia tuh ada yang lembek, ada yang kental, ada yang cair juga. Ya pokoknya sesuai selera gitu.
2: Stres ngadepin dia. Baiklah, itu jawabannya Besti. Terima gak terima harus terima.
3: Ya, ya? Pokoknya diterima aja dengan sesama riang gembira ya, tak terkira. Ulala.
2: Kalian tuh ya udah tahu tiap hari juga kayak gitu, masih aja mau ngejawab. Berarti yang salah siapa? Mereka
3: dong. Emang jawabannya gak ada yang pernah tepat kok, ya kan? Tadi Kakak Wandira juga mamerin ya ke
2: apa
3: kita.
2: Sih dipamer-pamerin apa?
3: Dia sekarang tuh lagi ngerujak Nana campur mangga.
2: Ya ampun, pantas. Dikiranya kita juga ngerujak, padahal enggak.
3: Kita cuma makan buah potong
2: original ya, tidak dikasih tambahan apapun.
3: Betul. Kemungkinan nanti kalau misalkan kita mau ya, karena mangga sponsor, mangga daging sponsornya dari siapa?
2: Donasi ya.
3: Oh, donasi dari ya Sigit. Dari Mas Sigit masih ada.
2: Ada, luar biasa.
3: Betul ya.
2: Ya udah semua wawanya ya.
3: Iya, Bang.
2: Ih, kalian mah pada repot deh.
3: Kenapa?
2: Sama jawabannya Pina. Kan pada
3: enggak
2: pada enggak terima, kenapa sih?
3: Hah, ya udahlah langsung kita puterin aja, repot banget
2: iya,
3: Besti.
2: Buat kalian yang suka repot.
3: Woo.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Triram FM Net bersama saya Chandra Dewi. Baru sekitar sebulan berkenalan melalui media sosial, seorang pemuda berinisial CH, 19 tahun, nekat membawa kabur sepeda motor milik teman wanitanya. Motor metik tersebut kemudian dijual secara COD seharga 2,3 juta rupiah. CH akhirnya ditangkap polisi saat sedang menonton pertunjukan kuda kepang di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu pada Senin malam kemarin. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan kehilangan sepeda motor dari korban berinisial SF, 14 tahun, warga Kecamatan Sukoharjo. Hasil interogasi, uang hasil penjualan kendaraan digunakan untuk membeli ponsel. Polisi kini masih berupaya menemukan keberadaan sepeda motor tersebut sekaligus mendalami kemungkinan adanya perencanaan dalam aksi tersebut. Uang setoran hasil penjualan ayam yang seharusnya diserahkan kepada majikan justru ludes di tangan seorang sopir di Pringsewu, Lampung. Tak tanggung-tanggung, uang yang digelapkan mencapai 50,4 juta rupiah dan sebagian digunakan sebagai modal judi online. Sopir tersebut berinisial EP, 30 tahun, warga Pekon Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa. Ironisnya, EP telah dipercaya korban Sugeng Widodo selama sekitar 6 tahun untuk bekerja sebagai sopir. EP dijerat dengan pasal penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pelaku kasus tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan senjata api rakitan yang terjadi di Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawa Jitu Utara pada awal bulan September kemarin akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Mesuji dengan didampingi oleh keluarga dan anggota polisi. Diketahui pelaku berinisial AS, 44 tahun, warga Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. Sedangkan korban berinisial MA, 49 tahun, warga Desa Gajah Mati, Kecamatan Su, inisial MA, 49 tahun, warga Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai.

0: Penembakan dipicu oleh cekcok dan rasa tidak terima atas hasil pertandingan sabung ayam di lokasi. Korban selamat dari penembakan namun menderita luka parah di bagian lengan kanan dan ketiak. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.
4: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

again.

0: Ageng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang nini salian dulur-dulur sedoyo.
0: Sugeng siang den. Dina kia wis mlebu kandang.
1: Alhamdulillah.
0: Ora nang pinggir dalan.
1: Alhamdulillah.
0: Ora kelang kleang-kleang.
1: Alhamdulillah ora berisik ya.
0: Ora berisik kaya gue ya, alhamdulillah.
1: Bandri lumayan dina kia.
0: Alhamdulillah. Wong

0: jenengane beh nyambet gawe ya kaya gue. Kaya gue.
1: Bandrik kowe ngomong karo mamase.
0: Iya.
1: Sing mburi kon dandani.
0: Heeh.
1: Kaya gue.
0: Meneng jero.
1: Ora ben isa ngrungokane Nisari.
0: Oh iya.
1: Emane manusa lone gede-gede kok.
0: Iya kae mbok karo badak karo kowe ya gue.
1: Nah.
0: Kok jebule ora.
1: Karo ke.
0: Iya. Iki kok ana sing jan anu banget ya Mbak Andri, Mbak Kedwi Andriani. Mbak kok ening isok nek nyenggol aja Andri. Lah sapa plekenut.
1: Sanes, sanes lapa, niku.
0: Apa
1: lho iya.
0: Elek banget ngomong mulane tek sasarna plekenut banget lah. Kowe mau.
1: Kowe Andri ben warungmu terkenal Andri. Bak-bak ngesuk nek siaran kok nyenggol
0: ya,
1: warung apa kayak gue. Wis
0: kaya gue. Minine kelingan tapi kowe jan ora ora sumbut karo wong melas.
1: Matur sembah nuwun nggih, Mbak Andri,
0: kali Mas Rian. Hidayatullah.
1: Wabil khusus dumateng dulur-dulur kula ingkang wonten Seputih Rahman
0: Studio.
1: Senajan setengah hari mati lampu,
0: alhamdulillah.
1: Tapi serapopo tidak menyurutkan semangat untuk bisa datang cek kesehatan gratis.
0: Nggih, amin matur suwun
1: anam. Insyaallah ya, sanes wedal mangke saged pepanggihan malih.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Mangke saged diundang malih kali Mbak Andri.
0: Nggih, insyaallah. Alhamdulillah. Ya aja kapok kayak gue Andri. Kabeh pada pating gloser kanan nang kene kaya gue ya. Wis pokoknya wis orang genah-genah dideleng nang meripat kaya gue. Pating petangsang.
1: Di rombongan Bali malah kabeh begakas metu.
0: Balik pada SMP sudah makan pulang kabeh ya gue ya. Ora pada SMA ya lu putih kayak gue ya. Ya.
1: Salah sanes wedal malih mangke pepanggihan.
0: Nggih.
1: Napa malih kepanggih Pak Samani kula ja.
0: Pak karo Pak Dimun ya gue ya. Karo Mbak Siti Baria ya gue ya.
1: Pak Samani mugi-mugi mangke angsal hadiah.
0: Nggih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Wayan, Pak Wayan genah ya kayak gue. Pak Wayan genah ya gue ya.
1: Alang genah.
0: Oncom. Alang genah. Gitunya. Gitunya apanya? Tong Bali kok ngomong jake ngomong Sunda.
1: Pantes kok jenenge Pak Wayan genah.
0: Kowe Wayan Bali genah Sunda ya kowe. Ente genah.
1: Nek kok genah. Niki sing boten.
0: Sing ora genah iki ya. Pak Wayan genah jangan senyum-senyum sama ibu yang lagi ngempani sapi kayak ya.
1: Iya.
0: Nek dinine sapi.
1: Ningi borong kada mergo anu sampun
0: atul sapi.
1: Nah niku. Atul pedet nih.
0: Iya pedet.
1: Iya pedet.
0: Alhamdulillah pokoknya Kak KBP dulur-dulur ya.
1: 5 ton lho pedet.
0: Matur suwun. Oh kayak gue ya. Oh pedet nek dinine sapi aya gue ya.
1: Cilik nih pedet
0: oh, cilik.
1: Lah.
0: Oh iya cilik pedet cilik anak bleduk gede kaya. Matur suwun sangat Kang dulur-dulur wingi sing wis padha istipar weruh nina ya gue ya. Engko disenggo siji siji ya gue. Nek
1: kelingan
0: cukup
1: kelingan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
0: Wong rangkul maning usap eluh banyu mata.
1: Wong nek wis ketemu
0: kowe
1: pantes-pantes se alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim.
0: Bu, gue mbok anu Mbak Siti Baria gue ndeleng ninine gue wujudnya mbok kaya ngapa aja gue pulane bola bali stipar Pak Wayan genang gumun tulung.
1: Nenek gayung paling nih Rika.
0: Iya
1: paling siwur.
0: Iya kayak usbedane kayak mek lampir ya gue kurambutnya iya. Rarewa grewong. Alhamdulillah. Atur semua dulur-dulur ya pengising wis pada kumpul wis pada nunggu nih kayak Mas Wayu Indra barang git ya ora kelalen git.
1: Kalau kape mau kuti senggol siji-siji ya, yang ingin niko sambon pepanggian,
0: sambon
1: tumugi, sambon borong nugi, produk-produk irban, mugi-mugi banyak dengan sedoyo maringi sehat.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Rencangnya malih tugi mangki jam 3 sonten, dulur-dulur sesarangan kali produk-produk irban premium engkang wonten seluruh jaringan radio Trirama FM net.
0: Resanget dulur.
1: Siang meniko engkang nembe kemawon istirahat monggo sarang-sarang midang atakan hati. Cara menika.
0: Nggih, dulur-dulur. Ora kerasa dulur-dulur engko bengi semalam Jumuah kliwon maning berarti saiki dinane dina Kamis Wage.
1: Alhamdulillah setune legi esok amin.
0: Ya Allah, sapa sing gawe tape kuwi berarti legi banget ya kowe ya.
1: Menawa esok busuk prapti gawe tape.
0: Kae uduk wak party.
1: Oh, wak party. Tenis aja lali pokoke tenis wak party. tenis Papa Parti.
0: Kon pada mampir maringanah ya.
1: Ora apa-apa, saya kini siaran keliling takut setengah enam.
0: Serapa tadi sore. Tadi sing isuk ora ketemu, sore isa ketemu kayak gue ya.
1: Wis, nanggung banget kok tekan jam 4 setengah enam lur.
0: Tadi pas
1: wis
0: banget kayak gue lur.
1: Adil
0: bawa. Ini nih jane wingi yang batin tapi yang isuk belah li ngomong nak. Anu so ora keliwatan kayak gue. Pantes seden kayak gue tapi batin belah. Ini nih bayar anu merem nang dalan kayak gue ya.
1: Jemun, semangat dulur-dulur. Sami midang katakan di jerama nika.
0: Saya kira susah pada mari ginti-ginti lur. Ngiping maning karo kelenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Cos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 706 6600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Bote Samila, bote.
6: Jinji, enten apa Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolan benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
7: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
7: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Lagu-lagu campur sari, ayo!

0: Sugeng siang dulur-dulur ingkang siang menika sampun nyawi jlumantar radio Kansa Tridatu Lambung Timur.
1: Sugeng siang.
0: Mugi panjenengan sami sehat santen.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Ugi ingkang wonten seputaran mandalalan sekitaripun siang menika tasik midhangetaken lumantar radio inovasi.
1: Sugeng siang ajak lalen dulur-dulur. Nggih.
0: Rong dina maning lho.
1: Rong dina maning esuk dina Setu tanggal 26. Nggih.
0: Iya.
1: Monggo sami duki teng ngajeng peken Pak S.
0: Pak S.
1: Mau eh.
0: Ki mbak-mbak kuwi nek ngomong apa kuwi mau jenenge?
1: Pak S.
0: Pak S apa? Pak S.
1: Pak S. Papai sisan ngapa lah, Mbak?
0: Mangke pemanggian kali ini Sari, kali Den Bagus, kali Trica.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo sami dumugi tanggal 26 dinten Sabtu.
1: Rong dina
0: maning.
1: Setu legi dulur-dulur
0: nggih. Sareng malih tumuju kesehatan malih mangke.
1: Heeh, sumangga.
0: Oke, dulur-dulur ingkang wonten pring sewu sedaya mawon nyawiji lumantar radio Asrianda pring sewu.
1: Sugeng siang. Dulur-dulur
0: pada sehat ya lur, pring sewu.
1: Alhamdulillah, pring sewu menyala udane.
0: Wis tau udan kok.
1: Wis tau udan alhamdulillah.
0: Iya.
1: Terus banget maning ya nang kana.
0: Sumangga. Saget tumbas produk herbal premium teng radio Asrianda pring sewu.
1: Nggih.
0: Alamatipun wonten Jalan Raya Panjirjo.
1: Bulukarto.
0: Nggih.
1: Nggih. Sugeng siang kemawon.
0: Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Nggih.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Sedaya ingkang wonten mriku.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Singisi pada istirahat ya mangga, pada istirahat. Singisi pada mendong ya mangga, isi pada mendong.
1: Sing pada garap budal aktivitas ya sing pada singati-ngati aja gue.
0: Betul, napa malih Pringsewu niku pun macet sakniki kendaraan pun kathah.
1: Deneng kaya-kaya banget ya.
0: Iya.
1: Kula arep nyebrang lipna awak banget lho.
0: Banget to. Sing padang ati-ati ya lur ya.
1: Sing wonten mergi
0: cuaca
1: merginji.
0: Panas, sebune pirang-pirang, biasane gawe emosi nih gue ini.
1: Terus ujung-ujungnya haredang kayak gue.
0: Enggak wonten gisting rada adem iki.
1: Alhamdulillah, wonten gisting nggih. Sugeng siang. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Jazz nggih,
0: sing
1: nggih, sing alamate teng Impres Purwodadi gisting. Sugeng siang sedaya kemawon mboten kula wijinami
0: nggih.
1: Monggo promone kuwatah sanget.
0: Nggih, siang ugi dumateng dulur-dulur ingkang wonten Kabupaten Lampung Barat.
1: Sugeng siang sing nyawiji lumantar radio Kistara dulur-dulur nggih. Sugeng siang sedaya ya mboten kula wijinami. Muga-muga pakajiro bangin yang rungokna kaya gue ya.
0: Nggih.
1: Anu anake winginan ora isa ngeternak anu agi repot kaya gue ora apa-apa. Sanes wedal ya Pak ya.
0: Nggih. Panjenengan ngraosne mboten sekecing badan tindak kemawon teng radio Kistara Lampung Barat.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih, ingkang wonten Padang Dalom Simpang Penataran teng mriku sampun lengkap kathah sangat produk herbal premium.
1: Nggih.
0: Sesuai kalih keluhan panjenengan.
1: Leres sangat.
0: Jenengan tindak kemawon mangke sanjang kalih Mas Farid ingkang wonten mriku.
1: Nggih.
0: Mangke insyaallah saged disukani resep ingkang sesuai lan pas kanggo panjenengan sedaya.
1: Nggih, keluhane napa dulur-dulur? Keluhane
0: napa kemawon. Ngoten.
1: Dadi ora susah wedi dulur-dulur senajan panjenengan niku nggih ngonsumsi kalih tiga sekawan produk ora susah wedi ya gue ya. Amarga ge mau herbal dulur-dulur.
0: Aman.
1: Aman. Apa
0: aman? Napa malih? Panjenengan yang tasik ngraosne mboten sekeco ing otot lan sendi kaku, otot kaku, pegel linu.
1: Kowe mau pada kaku kabeh.
0: Nang boyo, nang dengkul, nang kentol,
1: mengkerut kabeh ya gue ya. Ora susah wedi.
0: Mboten usah sakniki mang dioleske mawon ngangge Sigma magnesium cream.
1: Nah, gue mau dulur-dulur.
0: Nggih. Sing wonten sakniki teng seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Sakit ngatasi rasa sakit lan kaku pada otot yang bisa menjadi akibat terjadinya kelelahan panjenengan sedaya.
1: Anu kekeselen.
0: Nah niku, sakit meredakan nyeri otot, mengurangi kaku pada otot, meningkatkan relaksasi otot.
1: Nah,
0: aman digunakan seberapa pun.
1: Nggih.
0: Wingi pak genapa ya?
1: Pak Wayan genah.
0: Oh, Pak Wayan genah.
1: Wis balik maning terus tuku gue mau.
0: Nggih. pun dioles kemawon arep turu dioles baratus soles bar maem yo dioles
1: ulih setina ping telu ping papat ulih pak wayan kaya gue ya matur suwun sangat
0: selalu sengeri otot monggo sakniki wonten magnesium cream panjenengan saged tumbas teng seluruh jaringan radio Trirama FM net utawi lokasi-lokasi siaran keliling nggih utawi panjenengan mboten saged tindak teng radio hubungi call center kemawon
1: nah niku wau nggih semoga nggih 081 3 700 600.
0: Ampun dibiarkan nyeri otot mengganggu aktivitas panjenengan monggo dioles sakniki kali magnesium
1: nggih leres sangat nggih ki kerep nyenggol sing wingi-wingi apa kepriwe
0: ulih
1: bae ya kaya kue lah ki ujug-ujug geneng Mas Wayu Hendra sing muncul kaya kue ya
0: anu paling suwe
1: iya nggih sugeng siang matur suwun sangat nggih kangge Pak Kesarwan nggih sing wonten Rama Utama pertama kali beli niki wow enek dek wingi niku sampun borong ten enten Bioshi nggih enten kar dinamata kale si lambung.
0: Alhamdulillah.
1: Panjenengan nyawiji Pak Arwan nggih. Matur suwun sangat keputunan wedinen karo weruninine girap-girap njaluk bali. Anu ngapa gumun peninine ya. Jebule karo kursi tibari adok sing istibar weruninine. Gusti tulungi. Jadi sing nempel mari nyong ki apa lah.
0: Nenek siwur kok.
1: Iya, nini siwur bener kowe mau nenek gayung ya. Matur suwun nggih Pak Sarwan. Dilajengaken Mbak Dewi nggih saking RI untuk RI kene lho Den.
0: RQ paling.
1: RQ ya. Kayak nukokna mamake. Matur suwun Mbak Dewi ya, mamake ya selalu ngrungokna. Nggih. Mbah Jaiman saking RO pertama kali beli ke Mbah Jaiman balik maning kayak gue ya wingi anu mati lampu wingi domong kok gendalane
0: setengah hari kok
1: setengah hari Pak Wayan genah pertama kali beli sing saking RN ye borong niki enten Bioshi kardina mata kalih madu nomor apit nambah Den langsung tuku kayak apa jiko apa mau Den
0: Sigma
1: Sigma
0: tuku
1: Sigma gue mau ya matur suwun nggih wonten Pak Wayan Genah saking RN nggih Pak Musutakim saking RN ugi nggih jaga kesehatan niki tumbas Biosi pertama kali tumbas
0: nggih
1: ayo Wak Satia anu sekang RN 5 ya wilujeng siang Wak Satia eta dari catet eta teden eta teh obat kardina mata teh eta tehnya teh pokok nama orang Sunda mah teh sareng mangga seueur pisan hatur nuhun ya Wak sing sararehat moga-moga bisa ketemu maning karo Wak Setia
0: anji amin
1: amin Pak Sudarman ya saking rumbia gitu atau Pak Sudarman wingi kayak gini Amerika kelalen karo nyong jajal dibuka raine
0: lanu
1: dibuka cadare
0: lanje blebetan kabeh yo
1: barang dibuka nganti rapet anu kesuwen kayak gue gara mengradio lah mending mari ngene oh berarti nek mari ngene kan ora ketemu karo Nini Sari Den
0: nah
1: ya wingi ya tuku sing go ngelesna kayak gue ya jiko krim nah ge mau Den Bu Siti Bariah saking Rama Utama telu ge Den ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ping telu Den astagfirullahaladzim
0: la
1: ilaha illallah Muhammadur Rasul lho ki nangis tapi karo guyu wingi matur suwun nggih niki nggih sampun borong nggih tumbasi lambung kalih Sigma ayo gue ya matur suwun nggih Bu Siti Bariah moga-moga rika rungok narika jang guyu karo nangis ayo gue ya
0: astagfirullahaladzim
1: ki kaya Mbak Rio guyu tapi karo nangis ungkong rangkul maning guyu maning nangis maning tolong
0: anu nangis bahagia
1: ya saking senenge
0: saking bule
1: seprana seprene kaya gue ya weruwe kur suarane tok rungune kaya gue ya barang ketemu wong ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah ya ya kaya Pak Tia wingi ya saking RM2 ayo gue dan bagus endi niko oh bagus temen jebule ya ayo gue tapi oh mending dan ora istipar nek sing pada weru ninine dan tulung kaya gue pada istipar
0: matur manuwun Bu Baria
1: nggih matur suwun sangat nggih dilajengaken mangke nggih dulur-dulur niki nggih wingi sampun nenten Mas Wayu Hendra saking RO sekawan nggih sampun dugi Pak Samani. Tumbasnya gak si lambung, jeh.
0: Enten pakai Samani. Bulak balik pinten mawon lho Pak Samani.
1: Enten Pak Dimun kalender nggih sampun borong. Matur suwun Pak Dimun nggih, Pak Noto. Saking RO 3 nggih sampun borong. Nggih. Ninine badhe nyenggol Ibu Rahayu, jebule dulure Mak Lumintu.
0: Bu Ayu to. Ayu
1: nggih. Matur Ayu temenan pancen kok.
0: Temenan wadon kok.
1: Wadon asli ayo kowe ya. Niki Ibu Srianah nggih matur suwun sampun borong. Nggih. Iki saking Purwosari Batangari. Nggih, matur suwun ya, Bu. Terus mengkondisi dan Pak Mukayap RO nggih sampun borong ugi.
0: Siap, nggih matur nuwun Pak Mukayap.
1: Nggih siji maning ten adoh banget ke wingi ten.
0: Wingi enten Pak Mas Nur lho, sekalian sak rombongan niko lho, saking Puni Purwosari niko lho.
1: Lah nggih niki wau sakale ibu.
0: Kale ibu nggih. Heeh, sugeng siang ke mawon.
1: Nggih, insyaallah.
0: Mangke sanes wedal enten ning mriko.
1: Nggih.
0: Nggih, kersane dulur-dulur Kota Gajah niki mboten ketebian. Mboten.
1: Nggih, Ibu Wiji niki saking mengenjing ajeng dugi teng
0: Pak S. Oh, siap teng Pak S nggih.
1: Siap nggih, Bu. Kepanggil soalnya pengen dicek den. Wingi ya wis borong akeh banget Ibu Wiji
0: ya. Dulur-dulur RY nggih monggo lho saged mangke tumbuh tating Pak S kan mboten tepi.
1: Nggih, matur suwun. Nggih. Pak Lijo niki nggih sampun borong nggih. Ora kelalen beli. Ya Allah.
0: Beli Ani.
1: Beli Ani matur suwun.
0: Borong. Kajine akeh banget.
1: Akeh banget.
0: Titipan sopo?
1: Alah pokoke titipan nih, titipan kowe ya. Makasih ya Beli Ani.
0: Wingi SMP wingi.
1: Sudah makan pulang.
0: Lah iya. Aku urung mbok pijeti lho Beli.
1: Heeh, ngisuk ya Beli.
0: Heeh. Mijeti yo jendhek sikil nganti linu lho. Mijeti apa mbok sekso aku Beli. Lah teti lho wingi.
1: Wis ora apa-apa sing penting
0: disuwun. Heeh. Sing penting wis mborong akeh
1: wis. Alhamdulillah matur suwun. Bu Endang, Bu Endang Suryani saking RO Sekawan.
0: Nggih.
1: Matur suwun nggih, Bu. Heeh. Nggih sampun borong ugi.
0: Nggih.
1: Heeh. Pak Suparno niki sing terakhir ya, Den, borong kajek. Apa namanya ngapa ya? Wis kayane wis entong kayane ya.
0: Ibu-ibu kados kok terakhir ya.
1: Siapa ya?
0: Oh, terakhir gue ya Pak Anu ya.
1: Oh, Pak Kiye kok. Bener. Matur suwun ya, Pak.
0: Pokoke matur nuwun santen dulur-dulur ingkang wonten seputi Raman.
1: Nggih.
0: Insyaallah sanes wetel mangke saged pepanggihan malih.
1: Nggih.
0: Ingkang sampun tumutan cek kesehatan, mungkin apa sing panjenengan raosaken.
1: Nggih.
0: Jenengan sampun disukani resep rekomendasi ingkang sae lan pas.
1: Nggih.
0: Ingkang kula panjenengan sedaya mungkin-mungkin dang mantun.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Sing dereng monggo yakin kemawon nah, kalian berbagai herbal ingkang wonten seluruh jaringan radio Tri Rama FM net dulur-dulur. Mboten herbal abal-abal tapi ning herbal premium. Saya sangat menyenangkan sakit langsung tembuki teng seluruh jaringan Tri Rama FM net. Kang Tasik bingung pripun carane telepon kemawon riyin.
1: Teng HP CS dulur-dulur
0: nggih. Nggih, hubungi CS kemawon.
1: Kenjong larane kaya kiye den, obate apa? Nah, ayo gue apa nih? Ayo gue
0: nah,
1: ya. Sing penting kaya cara mbak wingi kaya mbak petuk.
0: Lahir nih.
1: Lah daripada ketau nenek munak-munak kaya gue mbak Andri petuk aja gue ya.
0: Warungnya warung petuk.
1: Warungnya Mbak Dwi Andriani petuk. Ayo gue ora petuk tapi petuk anu nek ge justru jeneng sing kari ge sing marakna dadi laris manis Tanjung Kimpule. Mbak Andri wingi sapa ya ibu-ibu sing njaluk foto garep digedhekna karo ninine? Selain Ibu Wayan Genah kae wingi sapa ya?
0: Sapa sih?
1: Sapa ya kelalen kae kowe ya. Alah Mbak Andri ya garep ngirim karo sapa? Endang sing sekang SB loro kek dodol sayur kek Endang kek den.
0: Oh ngoten.
1: Iya, anu tukang nang kae apa kae den Taman Surga.
0: Oh ngoten.
1: Ala Taman Surga ala Genah.
0: Nggih, Mbak Endang berarti.
1: Ala Genah.
0: Nggih, enten Mbak Daryati yang wonten Raman Utara alhamdulillah.
1: Udan maning, Bu.
0: Aku enek kancane melek dadi goreng tahu dhewean.
1: Alhamdulillah.
0: Male ora ngantuk.
1: Aja kelalen. Aja kelalen ya Bu tanggal 1 ya Bu. Kita bikin rujak suun.
0: Tanggal 1 arep gak tahu gejrot tok jarene.
1: Oh, ora rujak suun.
0: Tahu gejrot.
1: Wis basing sing penting aja pedes-pedes ya Bu. Ninine lomboke setukil bae ya gue.
0: Mas Wakiman ingkang wonten RB Sekawan.
1: Matur suwun Mas Wakiman.
0: Nggih,
1: sampun nyawiji ugi sugeng siang.
0: Salam dumateng penyiar, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, matur suwun pandongane.
0: Nggih, nuwun Mas Wakiman.
1: Nggih.
0: Rumbia.
1: Sak- saking Rumbia sekawan nggih.
0: Wayu Endra seperti Rama.
1: Matur suwun Mas Wayu Endra
0: jan. Mun nyawiji.
1: Nunggu
0: iki tombok kangen ya wingi ya.
1: Heeh, tombok kangen.
0: Siap tak puterna.
1: Kok tak puterna.
0: Wingi soalé gudang lagune ra kok go akeh.
1: Iya, heeh.
0: Tombok kangen. Nggih Mas Wayu Endra siap bawake.
1: Karo Nini Sari kae kowe ya.
0: Telepon mangke lur nggih.
1: Saiki ngibing dhisik dulu ya.
0: Yo,
1: sakira susah pada mari ngendi lur ngibing maning karo kelenengan nang Radio Trirama pancen.
2: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menghadiri pembukaan Lampung Begawi Siger Fest 2026 yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bertempat di Lampung City Mall Jumat 18 September 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis bersama Bank Indonesia yang berhasil mengintegrasikan ruang temu ide, inovasi, investasi serta kolaborasi lintas sektoral. Gubernur memaparkan profil komparatif Lampung sebagai lumbung pangan strategis Indonesia. Produksi gabah padi Lampung menembus 3,5 juta ton dengan separuhnya didistribusikan guna menyuplai kebutuhan pangan lintas provinsi. Selain surplus jagung yang menopang industri unggas dan telur, wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa, Lampung menyuplai 70% tapioka nasional, sekaligus menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia eksportir 60% kopi nasional, produsen lada terbesar serta penghasil gula peringkat kedua. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
1: Terus itu minum apa?
2: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.

0: sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Pancen jos tenan no, mboten namung programe sing jos. Produk-produknya ya jos.
1: Leres sangat.
0: Leres sangat produk-produk enggal enggang wonten seluruh jaringan radio Trirama FM Net nih.
1: Njih.
0: Salah setunggilipun wonten si pahit.
1: Njih. Tapi mboten enten lidah
0: iki pahit-pahit namung raose tapi khasiate luar biasa.
1: Seger lur, seger.
0: Gabungan antara madu hitam pahit dan madu nomor afit nih.
1: Njih,
0: saat ini kita dos tunggal. Namanya si pahit. Tambah keren,
1: ribet.
0: Tambah kata, tambah jos, tambah premium.
1: Njih, leres sangat
0: dulur. Njih, komposisinya disai sangat. Dulur-dulur ingkang tasik ngrawasaken kolesterol.
1: Njih.
0: Termasuk pegel linu niki wau, rematik, asam urat, darah tinggi.
1: Gula darah nggih inggil.
0: Nah,
1: niku wow. Niki
0: nggih
1: cepet sangat
0: nggih kombinasi antara madu hitam pahit dan madu nomor afit keren banget niki dulur
1: nggih
0: dados mbak nek wingi niku harus konsumsi kalih
1: sak niki pirang-pirang siji
0: mbak sak botol mawon
1: ayu banget e kowe dadi jan saiki bentuke dadi kutilang kayak kowe den ya
0: kurus tinggi langsing
1: ora LGG aja gue
0: iya ki diet ki kayaknya
1: iya nek sing kae kan jadi, LGG
0: mantep banget si pahit komposnya luar biasa
1: ayu banget dulur kayak gue ya rasanya ya seger
0: ditambah sambiloto brotowali mengkudu lo anten tambahane mengkudu to biasane wingi niko tumbase morinda kali madu tambah sak niki pun dados tunggal
1: dados siji simpel dulur-dulur
0: enten tambahan kunyite nggih enten tambahan temulawake
1: nah gue mau dadi seger banget kayak
0: enten
1: gue
0: enten temu irenge kayu manis enten daun salam nggih kolesterol niki lan enten daun kelor. Manfaat daun kelor lur selain untuk merontokkan.
1: Kueten mulane ngapa nini selalu bersinar-sinar dina-dina panganan kue mau apa godong apa jajal
0: ya, ya
1: godong kelor kayak kue mulane unboxing anu saking kebangetan lindeleng tadi nih langsung astaga biru lah hal adi
0: kaya niki enggang sampun terbukti nopo niku jenengan ini
1: sing sampun ngrasaken
0: mboten maksudnya daun kelor niku sampun kata tiang ngertos lan sampun wonten napa niku jenengane
1: kasiate
0: nggih selain kasiate niku sampun terbukti mumpun dites ngoten lho niki
1: wis jan pirang-pirang contoh
0: daun kelor niki sebagai antioksidan
1: nah,
0: vitamin
1: mau.
0: Mineral
1: nah kowe mau
0: nggih menurunkan kadar gula darah
1: nggih
0: mengurangi peradangan termasuk pegel linu niku wau
1: nah kowe mau dulur
0: sae nggih penyakit jantung nggih meningkatkan produksi ingkang tasik anu ni
1: menyusui busui ngapa dotak nyekel kayak gue menggaya gue busui tulur-tulur ibu-ibu sing tasik menyusui
0: niki saya banget ya daun kelor niki meningkatkan produksi ASI lur lan melindungi dari radikal bebas
1: nah gue mau
0: mergo antioksidane kata sangat
1: nggih
0: cocok pokoknya banget madu si pahit menika.
1: Nah, kowe mau tulur-tulur.
0: Saniki dados tunggal antaranipun si pahit kali nomor afit
1: nah,
0: plus morinda.
1: Pokoke jan dadine
0: telu dadi siji. 3 in 1.
1: Nah, kowe mau. Nah, Bang ini pinter ngomong kayak gue ya.
0: 3 in 1.
1: Kowe gara-gara digosok karo anu wingi apa ya? Iya, kowe mau. Kue tulur-tulur ya. Selain daun kelor niku tulur-tulur selain menambah ASI, nek cara gemien kue mau juga daun kelor itu memperkental ASI sing din jenenge apa ya? Kolesterum apa ya?
0: Kolostrum.
1: Kolostrum ya.
0: Yang warnanya kuning-kuning.
1: Nah, kue mau tulur-tulur. Jadi kebal banget ya kue ya.
0: Kolostrum.
1: Nah, kolostrum.
0: Niku saya sangat ge tulang.
1: Nah, kue mau tulur-tulur. Nje. Ngoten niku tulur-tulur.
0: Saniki raosne manfaat keren saking madu si pahit.
1: Si pahit tulur-tulur.
0: Bon, pokoknya gadah nopo kemawon niku darah tinggi, kolesterol, asam urat, rematik.
1: Nah, kue mau
0: pegelinu,
1: kadar gula.
0: Kadar gula. Napa malih?
1: Apa maning ya kue
0: batuk
1: mau?
0: Batuk saged.
1: Nah, memperlancar ASI juga saged.
0: Memperlancar ASI saniki
1: si pahit ta merka ana godhong kelore. Wis ora sia-sia ninine Pak anu pinggir rumah kae godhong kelor tok mulane dina-dina sapa sing weruh nek Senin karo Kamis ninine pasti nege godhong kelor karo anu wortel kaya gue ya. Nganti lodong dan dadi wis rasa ndetek mamah. Ayo no.
0: Monggo panjenengan saged tembas madu si pahit teng seluruh jaringan radio
1: Tentara FM.
0: Sesuai kok kali keluar panjenengan istri.
1: Pokoke dulur-dulur sing garep telepon.
0: Geng siang.
1: Anje, enten sinten den?
0: Enten Pak Yusuf.
1: Sugeng siang Pak Yusuf.
0: Nggih.
1: Sekali-kali teka maring Pak Es nek pengin ketemu karo Bu Damiasi karo Bu Wak Parti ya gue ya. Wak ngisuk tulung di meg-meg anak lanang siji ya, Pak. Wak.
0: Salam teman-teman maklumin tuh Bu Ribut Juragan Gedok Mama Citra.
1: Sugeng siang.
0: Mbak Neri Kota Gajah.
1: Sugeng siang.
0: Suprapti Mama Yoga Sugeng Mawon spesial teman-teman Nini Sare sing ayu dhewe.
1: Alhamdulillah matur suwun gue Yusuf gue.
0: Aku yo dicek yo ni. Sesuk tiga isi pahit wae.
1: Si pahit mereka mandan metesel iku awake kaya kowe ya. Ah, yo telur-telur sing susah maem kaya kowe ya. Kowe nginum si pahit engko terus seneng lima apa maning laweh enak kaya kowe.
0: Mama Anissa salam kompak selalu semakin hebat pokoke.
1: Sugeng siang.
0: Oh iya, aku mau ngucapin Bunda selamat ulang tahun untuk Kabupaten Lampung Barat yang ke-35. Semoga tambah hebat, amin, tambah maju, tambah
1: amin
0: makmur.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Dongane temateng.
1: Dulur-dulur
0: Kabupaten sing Lampung Barat yang tasik ulang tahun.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nom ya.
1: Tasik nom anu
0: mbek 65 tahun ya.
1: Kayak kue lahiran tahun 92.
0: Apa iya ya?
1: Iya, wis 30 pira kowe jajal miki? 30 berapa, Bun? Iyalah, Den.
0: Bener iki, Bun. Lampung Barat 35. Kok isi nom nih?
1: Iya, sinom.
0: Nah, biyen si Lampung apa?
1: Kemien nutu Lampung Barat, Den.
0: Lah,
1: kowe mlebune
0: Lampung Tengah. Apa sih?
1: Pas endi sih kemien
0: kowe main? Pesisir Barat kuwi anyar ni.
1: Iya.
0: Pesisir Barat kuwi pecane Lampung Barat malah.
1: Iya, iya, iya, iya. Kemien mlebune.
0: Oh, sinom ya?
1: Iya, sinom. Iya, lahiran tahun 92.
0: Iya, iya. Ya wis pokoke makmur masyarakat, sehat masyarakat.
1: Amin, sing maju ae kowe ya.
0: Maju kabeh, maju perekonomiane.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Larang kopine.
1: Iya, amin ya Allah.
0: Ben panenane pirang-pirang.
1: Iya.
0: Nggih, makmur tanahe.
1: Nah, kowe mau amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Matur Mama Anissa.
1: Makasih ya, Ma. Informasinya.
0: Informasinya.
1: Sing karep telepon semonggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Grand Pak kan pun lebih 35 tahun. Rien sak derengi Lampung Barat, Lampung nopo?
2: Lah, yo ora roh kok
0: ya.
1: Pendatang, Den.
0: Lho.
2: Pendatang kok.
0: Lho.
1: Saking pundi Grand Pak sak derenge teng Lampung Timur niku?
2: Saking Maluku Utara.
1: Oh. Ala genah. Ala genah.
2: Maluku Utara diusir.
0: Terus
1: Lampung Timur.
2: Lampung Tengah dhisik.
1: Oh, Lampung Tengah riyen. Nggih, saking nggih.
2: Oh. Mula iki penyiar teng pundi? Duta iki nomor siji sing tak kenal Mbak Ewi.
1: Alah. Mbak Ewi.
2: Terus sinten yo Suwargi? Sinten sing sok ngaku wayang ta kok lali ya.
0: Nggih.
1: Sampun dang sanget nggih.
0: Dalem-dalem.
2: Tak terengi aku matur selanjutnya nyuwun pamit umur 43 den.
0: Umur 43.
1: Langgame niku Grenpa.
2: Tembang.
1: Lanje.
2: Lanje sing senggaane intik-intik ngalor ngintik.
1: Intik-intik judul betule cek-cek wis 43 ya kuwi.
2: Nggih, judulipun.
1: Lah ninine wis 53 ki den anu Grenpa.
0: Judule 43 ngoten.
2: Nggih, judulipun umur 43.
1: Nggih, berarti saadine ninine den selisih 10 tahun. Semoga nah, kalih kalih dipadosi salame kagem sinten Grenpa.
2: Nganu tak matur karo Den Bagus dhisik.
1: Semoga.
0: Kula sumungga kan dumateng panjenengan monggo mang matur.
2: Kalau wingi sukses toh.
0: Alhamdulillah. Pandungane panjenengan sak keluarga ageng dulur-dulur sedaya. Nggih,
1: Grenpa matur suwun.
2: Den tak aturi pito Den.
0: Nggih.
2: Niko napa kuwi? Jigo krim?
1: Krim? Nggih.
2: Tak kira engko naik daun tenan, Den.
0: Alhamdulillah, saestu kok.
2: Aku mengikuti dari goyang konsumen sampai nek dong matur mundut apa-apa kae. Iku dua.
0: Nggih.
2: Selanjutnya disusul BOC.
0: Nggih.
2: Itu pengamatan saya loh.
0: Wih, luar biasa.
2: Itu selamat untuk Mbok Desa Milah.
1: Nah, Mbok Desa Milah.
0: Saestu sangat. Betul Mbok Desa Milah niku.
2: Tapi nek di Marimah
0: Mbok De Mari, Mbok De Marina mangke nggih brand ambassador madu kaji.
2: Mbok han wow lho. Kudu wani iso nek Mbok De Samila kan barang lem apa?
1: Kaku barang kaku di
0: lemes kan pas niku Mbok De Samila barang nek Mbok De Marina sing lemes mangke dikakokne niku Mbok De Marina.
1: Tolong. Tolong terus karo sapa.
2: Muga-muga Mbok De Marina mirengke lan siap.
0: Insyaallah kudu siap, siap ora siap kudu siap.
1: Berarti ditodong ya, Grandpa.
2: Ora siap tak gandake maklum ben dikepak ya.
1: Aja. Tolong, Mak. Aja, Mak, melas.
2: Keplakan. Wingi aku telepon ku moro-moro wah dintake kurang apa? Wis warna-warna entek amek kurang golek ngono wae lho.
0: Jewar. Warnine ning mriki warnane teng Manago Pariagung.
1: Pariagung.
2: Lah nggih. Mula kuwi lho Den nak nyeneni kakang iki sadis tenan lho Den. Orang tuh bingung, kaya dilamar sapa wae nengo kowe engko stres ngono.
0: Niku adalah bentuk peduli dan kasih sayang.
1: Nggih. Saking e maneh karo adine wedon.
0: Senajan fakta menyakitkan Isra Popo.
1: Nikulah salah satu kejujuran senajan loro.
2: Wah neng tenan lho Den. Neng ya kapan iki wong kono tak seneni terus aku kancaku sapa lho
0: Den. Nggih mangane iku. Mpun to. Njenjeh
1: manut. Manut mawon, Grandpa.
0: Njenjeh mawon.
2: Lah ora ditinggal kae dilamar wong tak goleke aku duwe ana kenalan. Yo podo rondo isih lumayan putih ayu. Omeng di cedak gone ndri. Nganu aku kapan-kapan kabarono make ana nomer telepone.
0: Nggih.
2: Aku takon dhewe wis nyetus dino. Ya ampun. Wong mati ditawake nek.
1: Kelakuane. Kepleki mawon. Gendang, yo padha dikepleki yo.
2: Ojo ninggo aku terus ra duwe ati yo.
0: Eh jangan-jangan enten sing ndongakne niki jodone Green Pamarutin iki sampun meninggo ya.
2: Inten.
0: Lah niku
2: pendeta. Lah iya dicocokke aku bantak takoni omahe ngendi aku kei nomor telepone. Aku krungu kabar saka ndri wis arep nyatus. Nggih, tak lanjut nggih. Tembang kalau tak atur ke kamu iki sinten bae yo mesti kek nyekitik mireng de nini sa. Ya Mbak Rio.
1: Nggih, Mbak Rio kalih Mbak Rino enten jodone Pak Nogren, Pak. Ibu Siti Baria saking RO 3. Ngoten niku. Astagfirullahalazim. Ning kali ninine niku istighfar terus kare ngusap lo makin ngrangkul male istighfar male. Kula nggih ngumun Gren, Pak. Kalih ten bagus wingi.
2: Wow, Den bagus.
0: Dalem.
2: Ibu Siti Baria ngrangkul nangis. Ngerangkul meneh lah nek aku sing ketemu lu entuk ngerangkul ora ya Den.
0: Saged.
1: Tapi kula suwun ampun istighfar Grandpa.
0: Mboten napa-napa nek purun.
1: Alhamdulillah.
0: Mboten napa-napa Grandpa.
1: Dibopong nggih mboten napa-napa kok Grandpa.
0: Mboten, tapi jenengan ngerangkule karo istighfar lho ya.
2: Oh nggih. Aku ya astagfirullah meneh terus. Ning ora nangis nangis Den. Aku malah leh nih, leh. guyon ngene nggih.
1: Lah wong nek saumpamine saestu kula dibopong nggih jan matur suwun sanget tapi jenengan ampun istighfar nek waktu bopong kula. Kula kan tiange kuntilang niku. Grandpa, alhamdulillah.
0: Mboten napa-napa mbok menawi mangke pertama istighfar telu sadah tok.
2: Terus piye? Terus pripun, Den? Halo. Istighfar terus ya, Den.
1: Beristighfar niku kan beralhamdulillah, istighfar alhamdulillah toh. Terus syahadat.
0: Syahadat, Grandpa.
2: Aku bisa agati. Oh iya, Den.
0: Den. Halo.
2: Grandpa kan ya pendengar Tia Tausiah lho Den.
0: Lah
2: niku ming aku kepengin ngerti kok duri ora tau ditokke meneh ya Den.
0: Sinten?
2: Duri Asari apa sapa sing saka Ungaran Semarang?
1: Uri Asari.
0: Uri.
2: Uri.
0: Uri. Uri.
2: Nggih. Nggih. Wong aku paling seneng selain Anwar Zahid.
1: Nggih.
2: Terus duri terus sinten sing saiki dalang ya melu khotbah iki?
1: Nggih.
2: Uli.
0: Injing biasane injing.
2: Lanjeh, Grandpa dia anggar 91,7 belum on. Grandpa mengikuti tausiah kuwi lho,
0: Den. Oh, kasana pagi ya.
1: Oh,
0: Jing. Esok, esok berarti.
2: Grandpa ora alergi, Den.
0: Ya ampun.
2: Harus tak dengarkan. Nggih ta?
1: Nggih, matur suwun.
2: Kapan-kapan duri Den.
0: Siap. Nginjing, nginjing, nginjing. Jumat, Jumat pagi.
2: Oh iya, tak rungok nih. Aku kuangin karo guyone duri. Aku main seneng nih. Ngomong ori. Selamat tinggi pun. Tak kirim ke kagem burung nyase.
1: Sugeng siang.
2: Iki adikku mesti ketem-ketem yo gelem-gelem yo ora ndang dipateni.
0: Ayo seprapat menit lho maklum delok seprapat menit.
1: Aja dikeplak mak melas mak.
2: War tak pasike setengah jam sisan mak.
1: Tulung.
2: Kula lanjut kagem Mbah Slamet.
1: Nggih.
2: Kalian Mama Lela.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
2: Aku seneng nek malah Mama Lela nyanyi kae.
1: Rera rera rera rera rera
2: ngangeni lho Den.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Tos lanjut kagem Ibu Sri Suprapti.
1: Sugeng siang.
2: Siang Bu Muslimah.
1: Sugeng siang.
2: Bu Ribut.
1: Grup IPJS sugeng siang.
2: Bu Damiasi.
1: Sugeng siang.
2: Meli.
1: Sugeng siang.
2: Ketuane.
1: Sinten keren, Pak.
2: Ketuane arep tak bopong terus tak buang kali wae Bu.
1: Alhamdulillah astagfirullah.
2: Selanjut Den.
1: Nggih.
2: Pak Gatot.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Oh nggih, info kagem Mas LA.
1: Nggih.
2: Grandpa Maruti iki ya Grandpa Maruti
1: sih.
2: Pak sinten? SB14 sinten?
1: Pak sinten niku?
0: Anu ta Maksum ta?
2: Nah, dari ini Grandpa ini Kang Maksun.
1: Senes, senes,
2: kan Grandpa. Mas LA, Grandpa ya Grandpa. Ayo kalah gua gak, Kang Maksun gua gak
0: di duur. Ini kok ngebas kok ya.
2: Lah yo Kang, nek Grandpa kan cili, cendi, oeli. Nek melaku.
1: Itik-itik. Itik-itik.
2: Ya?
1: Itik-itik.
2: Tidak nini sari. Nggih, wau apa? Berarti nini sari sih nganu nggih kok dahar apa? Apa mau kelor?
0: Daun kelor.
2: Berarti saya nyusoni ya, Den.
1: Mboten jane.
2: Oh,
1: nini nambah susuk.
0: Nini sari mboten nggih ngoten.
2: Boten
0: niku kowe ngilang-ilang ne anu niku Nini Sari.
2: Oh ngoten.
1: Niku wau Grandpa. Pasti tek tegek, kowe tek tegek karo wortel terus bumbune kencur kowe.
0: Nggih, matur nuwun Grandpa.
2: Anjir, aku tak nyun pamit wong secara halus aku dikon
0: mencun. Nggih, kula melas dulur-dulur lintu niki lho, nggih.
1: Niki sampun nyunduli kata sangat.
2: Matur nuwun
1: sami-sami.
0: Nggih.
2: Engko adikku nek munggah mesti ngomel.
0: Ah, niku enten dulur lanang teko kuwi malah niku.
1: Ya lo suwe banget ora ketemu karo dulur lanang karo dulur wedon. Matur suwun Grandpa.
2: Nggih. Sami-sami.
0: Nggih.
1: Pun panteng radio Grandpa mriki mawon, Cek.
2: Trirama.
1: Ora susah liyane.
0: Matur sembah nuwun Grandpa.
1: Sing wonten Tridatu matur suwun nggih dikiwiri dikiwir 45. Jane
0: radio sir alus.
1: 43.
0: Mung nyindir wae.
1: Tapi kerasa ya alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Aladim.
0: Jadi balik malih teng Lampung Barat mau ternyata nek riyen niku kabupatene Lampung Utara.
1: Oh, nggih pemecahan
0: resmi, masuk dados Lampung Barat. Nggih. Nggih. Terpisah kalian Lampung Utara niku. Nggih. Tahun 91.
1: Nggih, leres sanget.
0: Pusat pemerintahane teng Liwat,
1: kecak
0: niki. Nggih. Berarti riyen dereng enten Lampung Barat,
1: enten Lampung Utara,
0: dados tunggal kali kota bumi riyen. Nggih,
1: kabupatene kota bumi. Soalnya waktu itu nininya di sana, waktu pemecahan Lampung Utara dengan Lampung Barat.
0: Betul. Lajeng tahun 2012, Lampung Barat mecah malih dados wilayah sebagian pesisir barat.
1: Niku wau.
0: Tibanya.
1: Tibanya. Mulane umure nembe 35 tahun.
0: Iya. Kok sik 35 tahun lah
1: biyen soalnya 92.
0: Biyen iku tumut kabupaten pundi? Ternyata masuk kabupaten Lampung Utara.
1: Lampung Utara, dulur-dulur.
0: Jis sugeng rahayuke mawon dumateng kabupaten Lampung Barat tercinta.
1: Mugi-mugi makmur nggih sandang pangane.
0: Jaringan kita ada di sana. Support juga kemeriahan dan juga kesuksesan masyarakat Lampung.
1: Amin Barat. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Mboten nggih. Amarga Grandpa pun setengah jam enten dulur lanang teng ajeng
1: ngaji apa nyanyi.
0: Sakniki ngaji riyen.
1: Monggo ngibing.
0: Oh ngibing. Tak kira ngaji nih.
1: Angga dulur-dulur ora susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan nang radio Trirama Pancen.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Pak Udin.
5: Pak Budin.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
5: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Oh iya ya?
5: Iya.
4: Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
6: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-nya.
6: Biosi Sihaga, Biosi.
7: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
8: Waduh, Mbak, kok panik banget?
7: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
8: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
7: Baking? Aman kan?
8: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
7: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
8: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
0: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
9: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
10: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
9: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku kaya kobong.
10: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
9: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
10: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
9: Yo, biasa.
10: Biasa kuwi jam piro?
9: Jam 12 bengi.
10: 12 bengi.
9: Ketoke rada telat setitik.
10: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
9: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
10: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane terbukti khasiate.
11: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
12: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
11: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
12: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
13: Agar ilus pancen.

0: Setengah segar dulur-dulur saking Mas Dimas Tejo niki wonten umur 43. Umure 43 tapi dereng wonten sing linggo nang sandingku terus ngene. Spesialipun dumateng Grandpa. Nek Grandpa niku du papa telu. Benten Grandpa, benten. Nggih, matur nuwun. Mas Budi. Nggih, pareng sehat.
1: Ya. Amin.
0: Jih, alhamdulillah, dulu lanang.
1: Nggih, kae wae cerita, Den.
0: Mbak Rubiati.
1: Heeh, iki cerita biosi.
0: Mongoten.
1: Heeh. Dadi dulure wedon kowe mau bakul cireng kesiram minyak langsung ditetesi, diolesna biosi. Ya kowe langsung garing rong dina. Langsung dagang mani.
0: Mantap. Niku wae Tumbas malih. Tapi niku nggih Mas Budi napa nggih sinten?
1: Nggih niku, mbae niku.
0: Nggih mbae. Mbae.
1: Mbae.
0: Oh, mbae.
1: Sing kesiram minyak Mbak Ayune.
0: Oh, dados Mbak Ayune mumpung wonten biosi terus dioles biosi.
1: Iya, tadi sikile kemebul.
0: Gadane mbae.
1: Iya, biosine mbae. Anu bingung sih, anu kepriwe ya terus dilap-lap-lap-lap langsung ditetesi.
0: Jadi ya, memang ngoten dulur-dulur biosin niki mboten namung saged nggih pengobatan dari dalam. Niki saged sangat lan cocok tapi tepat sangat nggih luka luar, luka apapun niku luka bakar, luka
1: kecelakaan. Kados rayine ndungsruk kene langsung diolesi
0: senjata tajam pisau maksudnya. Heeh,
1: kae gua mau keiris
0: lur. Heeh. Gue cocok sangat monggo langsung dibersihkan lukane mang langsung ditetesi kali. Herbal tetes premium masa kini kok
1: luar biasa dulur-dulur.
0: Nggih, matur nuwun. Saksi.
1: Kapan-kapan nyata kowe mau jan. Sikil kowe dadi murup, Den. Lah anu minyak mongah-mongah kowe mulane miki.
0: Wis sing goreng cireng.
1: Iya, cireng apa cilok ya?
0: Cireng. Cilok ya ora digoreng, nih cireng aja digoreng.
1: Heeh, eta teh. Nah,
0: ya, eta genah. Iya, cireng berarti.
1: Eta genah, eta genah.
0: Cilok cicik dicolok nih.
1: Aci dicolok. Lain cici dicolok. Eta teh aci dicoloknya.
0: Umur 43 urung enek sing lingguh neng sandingku. Tapi aku ora percaya karo grandpa. Umur 83 baru aku percaya.
1: Mulane urung enek sing nyandeng neng sandingmu.
0: Nek Rika umure pinten ramane?
1: Mak. Rika ngrungokna ora miki?
0: Rika.
1: Kira-kira Rika 83 apa 43 apa 34?
2: Salah. 83 yo kejene mleot.
0: Nek anu kok nek ramane iki 17 pindho kok.
1: Ya Allah, kepriwe kabare ramane sehat?
2: Sehat, sampean sehat nih.
1: Sehat ya. Alhamdulillah nyatane isa digawa maring anah nang Den Bagus. Maringe ngisuker, wis wong tua ge siji, kur dina-dina digendongi maring anah maring ngene ya kowe.
2: Ya ujarku ki anu Pak Mijan.
1: Sing endi?
0: Pak Mijan.
2: Pak Mijan karo Bu Desa Minda.
0: Bode Samila.
1: Enten napa Pak Mijan? Ramane sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sampun jawah napa dereng?
0: Sehat alhamdulillah ramane.
2: Tidak sabar blas.
0: Tidak sabar blas. Ya berarti sarwa sama berarti.
1: Sami baik berarti.
0: Iya.
1: Nggih. Monggo, ramane. Sekarang apa ramane?
2: Lagune duit palsu.
1: Duit apa, Mak?
0: Duit palsu.
2: Duit palsu kan eneng.
1: Iya, berarti sing gambar kae.
2: Duit palsu. Keketan hewu.
0: Oh, seket hewu.
1: Ya, bukan salah lepate ya, jaluk keketan papat, Mama. Salah we ramane.
2: Ya, salame kanggo Pak Gerjo.
1: Nggih, sugeng siang. Heeh.
2: Sajane sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Lilin, Mama Eka.
1: Nggih.
2: Mak Rubut.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Bunda Mardiana
1: sugeng siang.
2: Maklumin tuh Pak Warno.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Sugeng kali ayam. Pak Supino.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Bu Muslimah, Mama Yoga, Pak Penom, Pak Sri.
1: Sugeng siang.
2: Pak Penom itu kan
0: keren lagi. Oh, iya benar. Curahkan anu kok babaranjang.
1: Babaranjang.
2: Tapi ya itu kadang lucu. Ya wong roda sepur di pompa ya atas.
0: Ya lucu maning gue Cak Peno. Anu sing lewat sepur kok gawene tambal ban sepur.
2: Ya tidak babar blas ana sing nambal.
1: Lanjut.
2: Terus monggo, anu lanjut nih.
1: Monggo, sinten malih.
2: Sinten?
1: Nggih.
2: Terus apa Bapak? Oh, Bang Awi.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Pak Supri. Nggih. Terus kanggo Mama Oleng.
1: Sugeng siang.
2: Pak Sumar Jogor Ibu sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Terus Mama Lili sugeng.
1: Nggih. Bunda Lili sugeng siang. Bunda Lili sugeng siang.
2: Terus Mama Idam sugeng siang.
1: Sugeng siang oke.
2: Terus Pak Maksum.
1: Nggih sugeng dalu.
2: Pak Slamet.
1: Sugeng siang.
2: Pak Gatot.
1: Sugeng siang.
2: Sukati nyong-nyong bobo saya nih sugeng siang.
1: Sugeng siang oke.
2: Terus Mbak Urip karo ibu nih.
1: Nggih sugeng siang.
2: Yang langgeng.
1: Nggih.
2: Pak Jumiran sugeng siang.
1: Nggih.
2: Kotok-kotok-kotok.
1: Nggih.
2: Terus Mama Mega.
1: Nggih.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang oke.
2: Mas Ibu sang sini.
1: Nggih. Kang Ipul.
2: Kang Kukani.
1: Siapa?
2: Profesor Dr. Heri Pasi.
1: Langsung meripate kedek-kedek.
0: Pas kok nek profesor kok nek deleng teka baduke.
2: Iya.
1: Sugeng siang.
2: Kayak kayaanmu kayak wong apa ya?
0: Profesor gue.
1: Sing. Bajuk nene. Matur suwun ramane.
0: Matur
1: suwun sehat-sehat.
0: Sami-sami ramane.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun.
0: Engko ditunggu Desember ya ramane.
2: Insyaallah.
0: Ya.
1: Paringi panjang umur.
0: Panjang umur.
1: Nggih. Nggih. Amin. Ya radio kene bar susah liya-liya aja gue.
2: Iya,
1: bagus. Waalaikumsalam ramane sami aja ambar awak matur suwun nyawiji lumantar radio Asri Anda sugeng siang kemawon dulur-dulur nggih. Sing teng request 2 ya mboten kula wiji nama.
0: Dulur ingkang wonten pring 1000 sampun jam 2 siang.
1: Mangga, sakira susah pada maring teng ndi ngibing maning karo klenengan nang radio Trirama Pan Cenco.
3: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngipi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan rek.

0: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Shilambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Shilambung di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Supra.

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah gak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah gak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Lagu-lagu campur sari. Ayo, midang kata.

0: Segeng siang Mas Edi BW seperti banyak.
1: Matur suwun Mas Edi Puenak.
0: Puenak wenan. PW posisi wenak nih.
1: Posisi wenak.
0: Pak De Parwandi ngang wonten SB Senggal Proliman.
1: Matur suwun Pak De Parwandi sampun nyawiji tengah dicorok lenengan.
0: Sampun gada magnesium krim dereng Pak De Parwandi.
1: Ndak dereng benjing mriko nggih Pak.
0: Nggih. Oles-oles barang kaku dadi.
1: Lebas.
0: Nah, jaran ucul di tenggo Pak Di. Mas Andon magelangan metro.
1: Matur suwun Mas Andon. Sampunya wiji ugi.
0: Kang nying-nying.
1: Cilukbak.
0: Bunda Oleng.
1: Matur suwun kopi.
0: Sampai kecule nunggoni suwi tenan.
1: Nunggoni siapa?
0: Grandpa.
1: Oh. Sayangku, aja dilahirna kayak gue lah. Tolong.
0: Ada enggak, Den?
1: Apa itu?
0: Obat untuk mengatasi hati yang sedang luka.
1: Ada, Den.
0: Belek ae.
1: Ada, Den.
0: Beleken lho, beleken. Beleken terus tetesno obat anu.
1: Yoshi.
0: Iya.
1: Terus karo nyanyi berulang kali.
0: Tak kira berulang-ulang kali. Sudah ku katakan pong
1: bahwa biosi itu sangat manjer tenan pong.
0: Bunda single segeng siang Bunda single.
1: Yang tidak. Bun sampai ketemu nang tanggal siji ya Bun ya.
0: Pilo grandpa kayak sing penasaran karo grandpa. Suwen.
1: Kayak jenengannya tuh penasaran Den.
0: Protes ya.
1: Potres.
0: Serapopo Bun.
1: Serapopo.
0: Green Pie sengono kuwi nek ora nek nek ora nek Green Pie ora rame, nek nek Green Pie keramen.
1: Mulane kowe maklum ora sadi keplaki melas iku ya.
0: Melas lho. Ora nek kancane lho Green Pie iki sapa nek ora sing kancane yo ngene-ngene iki.
1: Dhewe mau. Apakah Green Pie sendiri?
0: Sendiri lagi. Om Yusuf,
1: diri lagi.
0: Takoni ora lab nih.
1: Boten. Tidak sayangku.
0: Panggitin nek live TikTok ra kejuwo.
1: Isa-isa, egeten nek kisuk-kisuk. Mijeti kene egeten.
0: Mijeti iki lho cucuk nih.
1: Ya kowe mau, mulane dilinguk. Mana ora keju kok. Tapi lima cetera karo tangan teh.
0: Beda ya.
1: Beda.
0: Oh. Kangalan mebel RP3 Rumbian.
1: Sugeng siang kangalan mebel matur suwun.
0: Ya. Yeah.
1: Ngenten Rumbian aku coro anak acong ya. Ala kaya siapa?
0: Amir.
1: Amir Murokobaela.
0: Jee yeah, Mas Ion.
1: Diana Tani ya sugeng siang bu. Jee yeah. Ibu Ekari Diana Tani ini. Bajuk ya bu.
0: Bu Yuni ngejeng ke tempanggian je Bu Yuni.
1: Jee sugeng siang.
0: Bu Yuni.
1: Sugeng siang ya Bu.
0: Terlambat sudah kau datang padaku. Bu.
1: Sugeng siang assalamualaikum.
0: Bu.
1: Bu.
0: Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay. Benjeng duki ya Bu.
0: Bu. Kaget aku.
1: Bu. Kuwi radione diciliknya lah bu, medeni temen suarane ninine lah.
0: Lah kok nembe teko suarane.
1: Kuwi jawab maksudnya. Bu Yuni kepriwe kabare bu, sehat terus ana udan apa urung nang kono bu, sementara nang kene panas omong-omong bu.
2: Sami mawon nggriki nggih tesih mendung-mendung kepripun iki padang panas kadang mendung ngoten nih
1: jan berarti hujan. Ayo Bu.
0: Dua sendok Bu lambung.
1: Ayo, bu.
0: Si lambung
2: Bu. Suwi banget koyone Yuan Green Pajang.
1: Ora sah dilairna Bu tibatin bae lho Bu. Bu.
0: Serapopo Bu Green pagi sopo nek ora Nini Sari karo Den Bagus seling hibur wong hiburan ngendi-endi ra tek cocok wis cocoke nang kene ngoten kok. Apa kadang-kadang kene kene iki yo anggite yo ngenteni lho Bu.
1: Kayak nang Den Bagus ki sing wis kon istibar sahada.
0: Lan jo, lan terus nek nek kados Bu sinten iki wau?
1: Siti Bar sapa? Bu Yuni.
0: Bu Baria iki lho, Bu. Lah sanjange ngoten kok. Berarti nek grandpa sing meluk ya melu nangis ya tergantung jenengan iso istighfar apa mboten nek ngoten kula. Lanjut to Bu Yuni nek mangke nek sampun saged istighfar tak ken sahadat ngoten lho.
2: Ngoten Den.
0: Nggih kan alhamdulillah nambah malih masyarakat Islam.
2: Oh, alhamdulillah, irobil alamin.
1: Tapi gini ku wau syarat tembopong nini sari.
0: Sekarang apa Bu?
1: Monggo Bu. Semua.
2: Tumutan mawon.
1: Tumutan mawon.
0: Siap.
1: Salame Bu.
2: Salame nggih pun niku wau grandpa niku wau. Amin nggih grandpa nggih.
0: Diwakili.
2: Sangat amuk.
1: Amin teh sepindah mawon Bu, nak ping pirang-pirang gue sami tabit.
0: Ora apa-apa lo grandpa timbangane padha rasan-rasan lak mending ngene iki.
2: Nggih sugeng sonten grandpa.
1: Nggih.
2: Terus sedmoten mawon den lah.
1: Benjing
2: insyaallah
0: amin. Siap kula tenggo. Bu Yuni.
2: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun sanget paling sehat.
1: Ninine sampun sanjang kok kali sing gadah griya mal tengino pe asik. Mang Ocit. Kita malam Sabtu karaokean, oke?
0: Okay? Asik.
1: Asik. Mang Ocit pada sehat dulur-dulur sing wis pada mriyang kowe pada sehat jare malam setor pada karaokean.
0: Nuwun ya, Bu.
2: Berarti malam Sabtu tengino, malam Sabtu tengino pe asik.
0: Nggih, Bu. Dikontrak kali Mbak Dian mangke kan nyimpeng teng mriko.
1: Kok nek ora yang kok kesikut-sikut Bu, dina setune kok kesikut-sikut.
0: Tapi tergantung mangke kinten-kinten Mang Ocit niku napa niku pepek renek napa mboten.
1: Pepek renek den sampun sanjang kok. Wes Mang Ocit.
0: Tergantung sajene. Nggih, matur nuwun.
1: Matur suwun ya Bu, sehat-sehat ya Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Yuni sing wonten Pari Agung matur suwun. Terus ki dulurku wedan ora mlebu ngapa?
0: Matur nuwun. Dumateng Bu
1: Yuni.
0: Yuni.
1: Sing wonten Pari Agung matur suwun.
0: Iki enek tanggane.
1: Winking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Biasa. Sugeng siang.
0: Anteng radio, Mak.
2: Anu koyo radio iki koyo radine dhewe ae.
1: Wis ora susah liyane.
0: Mak kula pun pokoke pun standen pun ngertos kula nyuwun sanget saestu kali jenengan niku pun sabar mboten usah sampe nang kampleng.
2: Aku ngaten tak kurepno HP-ku.
1: Keblak, Mak.
2: Bang, gegeten aku karo wong tuwek nek mau lho.
0: Eh, tuwek apa to, Mak? Isik 43 kok e.
2: Heeh, kan wajane dereng medal kan.
1: Ora susah cok kan di lahirna kaya gue lho, Mak.
2: Ora rek cilik, Den. Niku wae cara lari-lari kulo keplak tenan, Den. Sayange nggih. Kembun dari niku wae lho, dereng tuwa wajane niku wae lho, kulo enggak penak. Sakno. Dari Bu Yuni, salam-salame dari grandpa. Kita enggak salam-salam, Bu. Kayak mau, Bu.
0: Grandpa
2: iki ngomong ngalor ngidul.
0: Niku wae
1: ngalor ngidul ra karuan.
0: Niku wae grandpa anu lho, Bu. Boten salam-salam, Bu.
2: Boten, Bu.
0: Curhat.
2: Nah, kalau ngidul ngatan ngulon, wah edan ra kelakon. Tenan kok, cara cilik cedek tak keweblok tenan kok.
0: Apa ora grek.
1: Mantep elek ngomong keweblok ngono kae.
0: Nggih.
1: Ora samplok
2: to, Bu. Tari tak ilokno. Aja mikir ini sari-ari koi. Stres engko ngono aku.
0: Yo, sik ngomong. Sik ngomong mbakmu iki, sik ngomong mbakmu.
1: Lanjut, priwe mak, kepriwe mak, mikirna Nini Sari ngapa sih jane mak?
2: Anu, in, apa Nini Sari ya, lamaran in. Masuk jaluk waktu 5 menit, pesen-pesen Nini Sari, kurung ngono mbah. Anu, oke mikir Nini Sari ya, stres nih kongkok suwe-suwe.
0: Tapi yo, buat nopo-nopo lo mak, maksud gue lo.
2: Jadi dilamar nganu mak, Turino mak, bene Turino lanang ngok ngono aku.
0: Maksud gue lo, beneran jenengan aku sanjangi, buat nusa tak mikir Nini Sari. Tapi dia ampun, terus jenengan sukanya sing sing pun 40 dinten niku.
2: Oh, nggih.
1: Satun. Kelakuanmu lho, Mak.
2: Wis ora nang anu 40 dina kuwi seri wariwi nang nggih kayangan lho, Den.
1: Oh, berarti 100.
2: Dereng mapan teng mriko dereng.
1: Oh, berarti nek wis 100 wis metu
0: nang latan. Mboten maksudnya jenengan niku terus grandpa kan nyusul ngoten.
2: iku nggih kanulah kula lek-leke lali
1: ya jaluk dikeplak temenan nek kaya kiye-kiye bajuk karo wong tua nggih
2: gamar den gamar wulan mawon nggih den
0: iya den pau do aku lho maklum
2: heeh lah mau kaya ra aku niki kaya radione dhewe ra mudun-mudun cedok tak keplak wong iku aku ngono
0: ya apa kon iku
2: nano wong tuwa ora muduk-muduk aja mikir ini sari lamaran dah kok riko stres kok ngono aku sering anu mak dilamar Turino ben ini Turino ini jalan-jalan ke Bandar Jaya beri kole api aku mau lamar ini sari ngomong karo sir anu dua miang
1: tapi kadang-kadang Turino kio nganu dangling kini anu Bu Esena aja karo aku anjrut.
0: Boten nek dangling niku kalih pecelin apa nih?
1: Beten.
0: Benten.
1: Nek pecel dhewe.
2: Dangling kuwi lalian, Den.
0: Oh, nek pecel.
1: Nek pecel ku mau.
2: Iki nggih ngapa nek kalau nek jengkel kan. Lalinen niku lek pecel niku mlaku-mlaku terus.
1: Oh, nek dangling kuwi kadang eling iku lho, Den.
0: Oh iya.
1: Ya Mbak ya. Heeh. Ya salame kabeh bae.
2: Dangling iku kaya jenengan beto bandal keri. Mboten dangling, Den.
1: Heeh. Ora pecel to, Mak?
2: Ngoten mawon.
1: Heeh. Salamnya gak kabebe ya mak?
2: Nggih-nggih no, aku salami malah aku dewe, kanggo aku dewe spesial aku mau melok Mbak Maruti.
0: Nggih, siap.
2: Aturipun megalipun.
1: Sami-sami sayangku, mamaku.
0: Sami-sami.
1: Moga-moga isuk dina setu isa ketemu sapa ngerti kok ya. Amin.
2: Alhamdulillah. Amin.
0: Insyaallah.
2: Nggih, matur megalipun.
1: Sami-sami. Ya Tri Rama rasa salia-lia mamaku kene baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun mamak kula mintu sing wonten Pariagung matur suwun nggih sugeng siang kemawon dulu terus nyawi jilumantar radio inovasi aja kelalen ngisuk dina setu tanggal 26 September enten siaran kincak kesehatan gratis teng ajeng peken Pak S
0: ler sangat.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang
1: hidup
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: nini nene ben bagus hidup. Bu, dangling niku napa Bu? Dangling niku napa dangling?
3: Kula malah mboten ngertos awake nek dangling niku nggih mboten beres.
1: Kadang eling ya, Bu?
3: Nggih, aku setengah-setengah niku.
0: Oh, ngoten. Nek setengah-setengah niku dangling.
1: Nggih, lha terus nek pecele, Bu?
0: Nek pecele. Dengklang kayak ora dangling, dengklang.
1: Iya, dengklang berarti. Berarti kan dengklang ya dangling kayak gue berarti. Kadang dengklang, kadang.
3: Ngertos niku tak den, pokoke.
0: Lanjut kula makane ku tangle dangling, dangling. Kadang ngiling.
1: Kadang
0: oh, berarti ya berarti separo-separo.
1: Yang sedang-sedang saja ayo gue ya. Bu, kepriwe kabare? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat minine dan bagusnya pripun to wartose
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Engko malam setu karo kene nang Radio Inovasi ya, Bu?
3: Ala nang ngrawani bali to.
1: Lah ya nginep nang kono kok isa temen.
0: Nginep tak kancani, Bu, tak kancani engko.
3: Golete mengko nang omah ora nang
1: ndi. Halah-halah sapa sing ngarep ngoleti halah-halah.
0: Nek mboten mangke nyuwun anu Mas Turino lah kene kene.
1: Kon batiri.
0: Batiri.
3: Kenane ini sari mengko.
1: Ora arep kae nganu kok milik rame-rame monggo.
0: Iya.
1: Anu wong dangling iki.
0: Iya, dangling Mira berarti.
1: Melu beuli kok mamening damiasi kae. Waduh, dikeplek nang wa party paling. Bu Rumiasi kira-kira setuju ora kowe nek dangling dikeprekna?
0: Sekare, Bu.
1: Tengga.
3: Lamat-lamat ya Dan po anak
0: kelarang ini. Nggih.
1: Salame, Bu.
3: Salamipun kangge Bu Jamiate.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Nggih.
3: Mama Lung Bu Semprati sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
3: Tata Gunawara sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
3: Wonten Bu Isena Purutut Musik sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Nama Yoga.
1: Nggih.
0: Nggih.
3: Nama Citra.
1: Sugeng siang, moga-moga pada wis pada sehat kayak gue ya, sayang-sayangku kabeh sing nang kono.
3: Nggih,
4: amin. Amin.
3: Salam kula
4: Bu kabeh baik. Matur suwun Bu Muslimah.
0: Nuwun, Bu.
4: Panteng radio, Bu.
3: Tidak terlalu nih.
4: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Nggih, nggih, matur mbah nuwun sanget.
4: Bu Muslimah.
0: Nggih, monggo.
4: Wes kagup. Nggih, monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muslimah sing wonten Petran nggih, matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon nggih. Dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Nopasi nggih, pokoke kabeh baik kowe ya. Sugeng siang kanggo paguyuban warga Pangnyongan teng pundi kemawon nggih. Ayo Mang Jaja anu aya di Tegal yosanya cumai. Ala jebule rikat to Mang sing dodolan ki.
0: Lah iyalah.
4: Ya Allah,
0: Ma'arif kok, Mang Jaja kok.
4: Matur suwun
0: ya, Mang.
4: Sugeng siang ya, Mang.
0: Iya, semangat ki mawon dulur-dulur, Mbak Menawi siang menika tasih mindhangaken kalih makaryo. Semangat ki mawon ingkang tasih sesadian mugi-mugi laris manis
4: sanjung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Nggih, ingkang tasih ning peken ning wandi, ning toko sedaya mawon.
4: Nggih, sugeng siang. Tawi ning
0: wandi-wandi daharan, bakso, mie ayam, pecel, soto.
4: Wis kabeh gelem.
0: Sugeng midhangetaken kalian ini Sari lan Den Bagus yang menika sesarengan kali jampi herbal ingkang wonten seluruh jaringan radio Trirama.
4: Trirama jaringan ya. Saya kira susah pada maring tinggi-tinggi nyeping maning karo klenengan radio Trirama pancen.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
3: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Lagu-lagu campur sari, ayo!

0: Sampun Bu Muslimah, ramal tamatipun.
1: Niku. Lamat enak
0: tenan. Spesial dumateng panjenengan.
1: Matur suwun nggih, Bu.
0: Dulur-dulur ingkang wonten Petran.
1: Nggih, matur suwun sangat.
0: Mama Mega ingkang wonten Gunung Batu.
1: Matur suwun sugeng siang mamaku.
0: Nggih, Mbak Merianti Tanglet Den, kula jeng Tanglet nyipeng niku nopo nginep. Nginep. Mbak Merianti menginap tak balesilah
1: tak keblak sisan kola
0: Mbak Merianti
1: tak keblak sisan kola orang ngerti nyipeng Gusti semoga panjenengan
0: tapi ya arep ngerti bahasa Jawa halus wong tonggone depan rumahku enek ngomong
1: kepiye
0: agak dipa
1: waduh meda kaya ngono kuwi.
0: Iya Mbak Mary, dia harap bisa bahasa Jawa halus. Tanggane ada di apa di pa?
1: Ada di pa. Au kabah, kacang ijo kecambah.
0: Iya.
1: Ndek bojo susah, ndek bojo payah.
0: Nah. Ana maning nih.
1: Apa itu?
0: Pisang hijau, kuning kelabau.
1: Itu balon dan
0: betul pisang.
1: Udah, bukan itu. Itu bahan. Iki batine
0: hijau. Ya hijau kuning kelabu.
1: Maka kamu dah beroran. Ya bunda, bunda sambat jelas guyu iki.
0: Iki bunda sambat sing pinter. Terus niko garwanipun Mama Anissa.
1: Hejo. Kue mau Pak Eni sing menang Bukit Kemuning. Kue ya pinter. Au kabah Pak Eni. Kacang hijau kecambah.
0: Priwe Mbak Merianti.
1: Kepriwe.
0: Oraisa ya.
1: Oraisa ya wis ya.
0: Bernung punya weh.
1: Matur suwun kanggo dulur-dulur rampun supaya benceng dinten Sabtu enten siaran pincak kesehatan je teng ngajeng peken Pak S.
0: Nggih. Nggih.
1: Au kabah.
0: Gara-gara Mbak Merianti menjong di jamangan pai.
1: Mangan apa Dan? Mangan suwet Dan. Ejo, suwet. Lemak nian. Lah kok nemeng lemak nian to Dan? Itu bukan si bahasane.
0: Aduh mangan pedau nih. Oh, aduh.
1: Lah ngapa aduh pedau? Permahan turu.
0: Iya.
1: Au kabah.
0: Sekop bar lambung nang Bangka Belitung wis.
1: Au kabah.
0: Matur semanipun sangat dulur-dulur pepanggian maling injing jam 12 siang dugi jam 3 sonten. Semoga produk Herbal ingkang wonten seluruh jaringan Trirama FM Net, Herbal Premium sonten insyaallah saged ngatasi keluhan panjenengan sedaya. Ingkang sampun tumugi teng seluruh jaringan Radio Trirama FM
1: Net.
0: Matur sembah nuwun sangat. Saestu mugi-mugi paringi sehat sedaya. Dan bagus pamit ya Lur.
1: Nini Sari Tikrama ya pamit.
0: Yeah.
1: Kupat duwe santen menawa lepat nyuwun ngapunten.
0: Iyo nih, iyo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring ngendi-ngendi dulur ayo padha ngiping maning karo klenengan nang Radio Trirama pancen. Cok.

0: Kasihan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan di

dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: satu-satunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini. Nemenin kamu sampai 6:30. Yuk, kita dangdutan lagi, beruan kamu bergabung.

Jangan lupa ikut gabungnya di 08 12 12 12 93 10. Chandra tungguin untuk kamu bisa menyatu bergabung. Kita berdendang bareng ya. Request boleh selagi dendangnya ada masih ya bosku. Jangan lupa juga pada rajin minum Biosisi Haga biar pada makin sehat badannya ya. Nanti kita bakal ngobrol panjang kali lebar sampai 6:30 waktu kita puanjang pon.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul eh. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali.
6: Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Chandra percaya kalau Besti ini Bestinya Tri Rama, kalau Besti gak ikutan bergabung. Hah? Gimana coba Bes? Makanya kamu menyatu gih di 08 12 12 12 9310, biar Chandra percaya kalau Besti ini emang lagi dengerin Chandra sore hari ini. Serius, ya Chandra butuh validasi nih. Butuh ya keterangan nyata dan juga fakta gitu kan di lapangan. Ruwet banget sama Chandra ini. Nah intinya kamu ikutan bergabung biar aku tahu kalau kamu lagi memantau Chandra Dewi. Dan juga ini kalau sudah ikutan gabung di Dangdut Sore Biosi, gimana? Apakah Besti sudah punya herba biosinya di rumah? Kalau sudah punya, ih mantul banget. Udah diminum atau belum coba? Besti udah minum belum tadi pagi? Tadi pagi udah kan, gak lupa kan? Sore ini gak lupa kan? Atau pengen minumnya tuh pagi, siang, dan juga malam? Itu boleh banget ya kan? Rekomendasinya memang seperti itu sih. Lebih bagus lagi, lebih jocis lagi kalau memang Besti mau dipaduin lagi sama produk pendukungnya. Kira-kira Besti pengen konsumsi sama apa sih pahit? Nah itu bagus banget tuh, apalagi yang punya keluhan tekanan darah tinggi. Besti sekarang nih, lihatlah di luar cuacanya tuh susah banget ditebaknya. Ya panas-panas banget. Giliran mendung dingin banget, ya kan? Itu bisa bikin kita gembang meriang tahu. Apalagi musimnya lagi begini banyak debunya. Gampang batuk, ih enggak suka banget deh batuk flu. Tuh apalagi influenza sekarang lagi naik juga. Nih Besti kamu harus nyetok tuh. Biosi Sihaga dipaduin sama si pahit. Bener, karena ini bagus banget untuk keluhan-keluhan influenza, batuk, pilek. Yang suka bersin-bersin nih sekarang lagi bersin-bersin. Nah, tanda-tanda tuh Besti lagi kena influenza tuh. Ya, gara-gara cuaca bisa jadi. Gara-gara Besti abis makan, abis panasan langsung minum dingin. Bisa jadi tuh, karena perubahan suhu. Kenapa jadi suhu? Perubahan suhu di badan kita yang berubah secara drastis bisa bikin kita jadi meriang kena influenza. Ya, flu, kita kena flu Besti. Batuk-batuk tuh, bener deh. Ya, Besti nyetok si pahit. Itu tuh bisa banget untuk melegakan tenggorokan kamu yang lagi batuk-batuk parah. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda ya, masuk ke arah-arah batuk influenza. Itu kan masih awal-awalnya, biasanya kan gatel pakai banget tenggorokan, gak nyaman banget kan. Kamu harus segera hajar Besti. Harus segera hajar tenggorokan kamu yang lagi gatel itu. Diminumin Cipahi dipaduin sama biosinya ini. Bener Besti, di aku ya, di Chandra sih ampuh pol ya. Tapi kalau Chandra minumnya lebih ke biosi sama si lambung, ya kan? Si lambung walaupun itu untuk tujuannya pencernaan, ya. Tapi karena Chandra pilih yang manis gitu Besti, lebih ke arah manis ya. Chandra pilih si lambungnya untuk ngelegain tenggorokan Chandra yang gatel parah. Tiba-tiba nih lagi tidur batuk-batuk, Chandra kira mimpi, nggak taunya nyata. Nyata batuk-batuknya, tenggorokannya gatel banget Besti. Lah langsung lah Chandra hajar, minumin biosi dipaduin sama si lambung. Nah itu baru si lambung, padahal untuk pencernaan. Apalagi kalau Besti mau diminuminnya si pahit. Bener-bener bisa bikin tenggorokan kita jadi lebih tenang. Yang tadinya gatel-gatel parah, ih gak suka, gak mau. Ya, ini Chandra kasih berdasarkan pengalaman pribadi, biar Besti semuanya tuh bisa merasakan khasiat secara cepat dan nyaman gitu loh. Di badan kita nyaman dan gak usah khawatir gitu. Konsumsi Biosi Sihaga dan herba-herba yang tersedia di Tri Rama Jaringan ini kan benar-benar produknya kan alami, produk herbal. Jadi konsumsi dalam jangka waktu panjang gak masalah banget loh. Baik-baik saja, tidak takut gitu loh, memberikan efek samping yang berbahaya kalau kita mau konsumsinya kapanpun, ya kan? Dalam waktu jangka yang seberapa lama pun aman-aman saja. Ya beruan, makanya nyetok biar bisa diminum sewaktu-waktu. Apalagi yang sekarang lagi masa-masa pengobatan ya, alangkah baiknya nyetok terus. Jadi biar bisa diminum selama 3-6 bulanan selama masa pengobatan itu, ya kan? Sambil mulai juga hidup yang lebih sehat. Biar apa? Ya biar sehat semuanya. Ayo, juga sore hari ini. Biasanya kalau mau ikutan gabung sama Chandra, boleh-boleh saja ikut gabung saja bareng sama Tri Rama, bareng sama Chandranya. Di mana ya? Di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Jangan lupa itu passwordnya. Nanti kalau Besi ikutan bergabung di telepon, okay? Coba sebentar sebelum buka telepon, karena ternyata waktu kita tinggal 10 menit lagi menuju jam berapa? Menuju jam 4 sore. Azura, ini SB8, selamat sore. Ada Blibis Putih, selamat sore juga. Ada Gusti Ketut, selamat sore. Ada Mas Andon, selamat sore. Ikutan gabung, semangat gaspol aja, baik. Ada juga ini Wahyu Endra, seperti Raman juga. Kemarin kamu juga sudah datang, kemarin cari apa? Oh, kemarin carinya si Lampung sih, kalau si Wahyu Endra. Ada juga Ayu Laila Sari, waalaikumsalam. Terima kasih sudah ikut gabung. Requestnya apa? Aduh, gak bisa. Spesial buat kedua orang tua yang di rumah, juga buat Era Adi Wardana yang di mana? Di Taman Bogor. Terima kasih ya, sehat selalu. Yuk satu deh teleponnya. Halo, Dangdut Sore Biasi
1: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Pak Pur.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Pak Pur?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Okay. Ini gimana kabarnya ini?
0: Baik juga, lumayan.
1: Udah kenyang belum tadi?
0: Udah apa?
1: Udah kenyang belum?
0: Oh, sudah kenyang dong. Udah
1: makan kalinya ya?
0: Gimana?
1: Udah makan yang keempat kalinya.
0: Hah, keempat kalinya? Mana ada 7 kali kita mah.
1: Nyoto di depan ya?
0: Apa?
1: Nyoto di depan ya?
0: Nyoto?
1: Iya.
0: Nggak ada bakul soto di sini.
1: Di depan. Oh, ya mungkin depan.
0: Oh, nggak, itu bakul pecel. Yaudah, yuk, mau dendangnya apa?
1: Dendangnya apa ya, runtah boleh nggak?
0: Coba dicek dulu ya, digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat Amir Khan, okay. Mas Ture. Kan juga Mas Ture. Buat Neri Kota Gajah juga Mas Ture.
0: Oke. Okay.
1: Buat maklumin tuh Pak Warno, Bu Esena, Bu Suprati, Bu Muslimah juga Mas Ture.
0: Okay.
1: Pak Sardi dan Bu Sardi juga Mas Ture.
0: Selamat sore.
1: Mbak Jenggot Putih sama Pak Masum, Mbak Gatot juga Mas Ture.
0: Okay, selamat sore.
1: Mbak Burung Yase juga Mas Ture. Dan Mbak Kastam, Pak Ngatio, Bu Kamah juga Mas Ture.
0: Oke, selamat sore.
1: Buat Yusarti sama Yumarni juga Mas Ture.
0: Oke.
1: Buat Mbak Sukar, Mbak Santem juga Mas Ture.
0: Selamat sore.
1: Semuanya aja lah, Ventri Rama yang lagi panteng Mas Ture.
0: Oke, terima kasih kebersamaannya Pak Pur. Boleh panteng radio.
1: Panteng Pirama dong Besti.
0: Oke, terima kasih ada Pak Pur Kentung sudah ikut bergabung bareng sama Chandra. Yang belum ikut menyatu nanti sabar ya Besti. Nanti dibuka lagi segmen berikutnya. Masih ada waktu lumayan panjang ya. Jadi pantau terus di sini di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Bang Kesebuti Raman, terima kasih loh yang sudah pada borong juga biosisi haga. Jangan lupa sore hari ini diminum. Ataupun juga kemarin biasanya sudah pada borong Zigma. Itu loh yang dialet-alet Zigma Magnesium itu. Biasanya sudah dipakein rajin, mau tidur dipakai. Apalagi yang memang punya keluhan, kenapa akhirnya beli si Zigma itu. Ya rajin-rajin dipakai, mudah-mudahan keluhannya cepat berkurang. Amin, ya robbal alamin. Terus juga ada lagi nih Besti, Chandra sudah live di TikTok ya, ada di Radio Triram FM. Silakan untuk bisa temenin Chandra siaran kali ya, minimal kamu absen aja lo nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kamu mau beraktivitas sore, tuh coba aku ngabsenin dulu yang sudah ikutan gabung sebentar, sabar sebelum nanti kita beralih ke Wawah ya Besti. Ini terima kasih ada si siapa ini tadi bilang, oh Hatin, selamat sore. Wes malam toh. Wes dong. Sini tak kasih nama. Hatin, selamat sore. Wes malam toh. Wes dong. Sini tak kasih

sih dia. Ya kan? Terus siapa lagi? Siapa lagi? Besti beruan deh kamu ikutan bergabung lagi. Deh buka lagi kesempatan untuk bisa menyatu. Nih, aku mau cek ada ibu muslimah loh. Di sini ada, di situ ada. Di mana-mana ada ibu muslimah. Ikutan menyatu ya. Waalaikumsalam. Semoga saya selalu. Ini mau requestnya Hardang. Spesial buat Chandra.

0: Oh my god. Ayo Besti, ih kamu boleh ikutan gabung telepon sekali lagi di 08 12 12 12 93 10. Beruan kamu ikutan bergabung, Chandra tungguin untuk kebersamaannya kamu. Coba halo dangdut sore biasi.
1: Gerbang tetes premium masa kini.
0: Maklum.
1: Iya.
0: Maklum, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Dirimu sehat ya, Dok?
0: Aku sehat tapi agak-agak.
1: Agak apa itu?
0: Agak-agak melindukanmu aku tuh.
1: Au. Jadi tersanjung aku.
0: Biasa kita bisa ketemu gak kira-kira tengah 26 di Pak S?
1: Insya Allah kalau Pak Warno itu gak ke PT ya, Du.
0: Oke, baiklah.
1: Kalau aku diambil di Bu Esena, aku mau.
0: Bu Esena, dengarkan ya.
1: Bu Esena, ada Bu Pak Esena. Budi, dia gak bergerak sama sekali.
0: Oh, pantas saja anteng.
1: Karena ada yang set, dia gak mau berpisah sejengkal pun.
0: Pejuang LDR.
1: Jan, cabang bayi aku. Mak tiga anak itu, Jan.
0: Oh my god. Ya udahlah kalau gitu.
1: Kalau dia lewat aku ikut tak celuk-celuk. Gue sana aku melok.
0: Siap, kalau gitu mudah-mudahan bisa aja pada datang besok ya.

0: siang sore ya, juga.
1: Ya, enggak apa-apa lah, ini anggap aja siang. Iyalah,
0: anggap aja siang, masih panas ya.
1: Iya.
0: Matahari sangat menyengat-menyengat sekali, Beth. Ke kulitku yang warnanya sudah dawuk-dawuk gimana gitu.
1: Nah, warnanya apa, Nak?
0: Dawuk-dawuk kelabu. Ireng putih enggak putih, jadinya itu mengkel.
1: Mengkel?
0: Dan bawa roti sugeng santen. Pola kangge sedoyo kemawon cantik.
1: Okay.
0: Ada enggak itu untuk gendang?
1: Papas enggak bisa, Mak. Itu biasanya nanti sama AJS.
0: Ya, keranda cinta aja, keranda cinta.
1: Yang remik mau enggak?
0: Ya mau dong, aku suka yang seperti itu.
1: Oke, baiklah kalau
0: buat
1: begitu.
0: Aku yang remik-remik tuh, walaupun katuwir, suka aku remik-remik DJ-DJ, aku suka, Sandra.
1: Pokoknya maklum ki jiwane jan muda apa loh.
0: Oke, aku suka kamu, aku ya suka gitu loh, kita kan kembar siang.
1: Kita kembar siang. Keluar dari apa kita, Mak?
0: Dirimu yang siang, aku yang sial.
1: Aduh.
0: Ya udah, makasih waktunya, Tante.
1: Sama-sama, malam panteng radio.
0: Panteng Trirama, thank you, bro.
1: Thank you, malam sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Yang belum, nanti lagi ya, Bestie.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok raos
2: ya? Alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya, jangan apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kaki sepuluh pun itu mungkin penyakitnya ijar.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

kalian selalu bergabung di huru hara sore hari ini ya Besti. Bisa-bisanya jadi huru hara, iya soalnya di TikTok lagi huru hara. Kamu kalau mau ikut bergabung dengan huru hara sore ini, live-nya di Radio Tri Rama FM. Kamu cek aja di TikToknya, buruan kamu bergabung. Ya, aku tungguin Besti sampai seselesainya Chandra nanti live-nya ya. Jangan pada lupa juga yuk. Sore hari ini padaan minum banyak-banyak air anget deh kayaknya. Bener. Di tengah cuaca yang sangat-sangat membuat kita ini gampang sakit, kita harus rajin-rajin banyak minum air anget. Ya, air putih aja ya bagus sih. Cuma kalau ditambah lagi minum air anget apalagi pagi hari, itu tuh benar-benar bisa ngelegain tenggorokan. Apalagi yang kalau bangun tidur hidung kamu tersumbat. Terus

0: Mil rajin minum Biosi si HGI sama tuh dipaduin si pahit. Iya, madu yang ada di trirama jaringan yang benar-benar ampuh pol untuk mengatasi keluhan yang tadi udah Chandra sepilin buat kamu, Besti. Menyatunya di 08-12-12-12-9310 juga Chandra tunggu untuk kebersamaannya, silahkan. Ya, halo, dangdut sore Biosi.
1: Herbal tata screen yang masak ini.
0: Om Tandus.
1: Iya, Mbak.
0: Hujan gak di sana?
1: Enggak, ya, Mbak.
0: Panas?
1: Ekstrim.
0: Ekstrim?
1: Mendung.
0: Mendung ekstrim?
1: Enggak. Kok ekstrim dia, toh?
0: Ya, Bu.
1: Cerah. Cuma ini kan baru tadi tak sia di Gunung Suki.
0: Oh, gitu.
1: Kalau di sana tadi di kawasan Gunung Suki itu gerimis.
0: Oh, gitu. Tapi
1: gerimis tempat... mulai di pasar itu cerah lagi sampai ke Tandes.
0: Oh, cuacanya berubah-ubah. Oke, baiklah. Ya, wes.
1: Iya. Cuacanya berubah-ubah seperti yang seperti lagi apa? Siaran.
0: Seperti yang lagi siaran. Emang aku berubah-ubah?
1: Ya enggak. Maksudnya rubah-rubah nang acara loh, acara ya, kadang sore, kadang malam gitu loh.
0: Iya dong.
1: Kalau orangnya tetap, orangnya enggak berubah.
0: Iya, orangnya kalau berubah nanti jadi apa? Jadi apa coba? Huh?
1: Terserah deh.
0: Ya udah, Om Tandus. Itu suara apa tuh, Om Tandus? Ya, ya Allah.
1: Iya kan, deket bengkel, di depan rumah bengkel loh.
0: Oh ya wes, kalau gitu.
1: Lah, apa mau pengen ini pembuktian apa, PC?
0: Tidak. Segala minta PC lagi bapak satu ini. Astaga. Yaudah, ayo dendangnya aja. Apa?
1: Bedanya kalau ada munajat cinta di cover masih okay. Diri juga.
0: Coba dicek ya. Dulu ya. Digoyang ya buat siapa?
1: Ngomong-ngomong, liriknya udah tahu belum munajat cinta?

0: ada yang menemani. Alah. Itu kemarin aku disawar itu loh, disawar
1: itu. Ya udah yuk, coba digoyang buat siapa?
0: Ya, udah masukkan siapa, Mbak?
1: Tadi ada Maklum, terus ada siapa lagi tadi ya? Oh, Pak Pur.
0: Buat Maklum ya, buat sore menjelang petang apa siang ini, Mbak?
1: Menjelang subuh.
0: Buat Pak Pur ya, terus buat Pak Warno, salam kangen. Kira-kira besok berangkat enggak, Pak? Buat Pak Pur ini, Pak Warno maksudnya.
1: Ya nggak tahu, kita lihat aja besok Om Tandus. Ya, sabar aja besok, tunggu besok, sabar aja.
0: Terus buat Pak Pur ya, Pak Pur sore. Terus buat yang di kawasan Lampung Timur ya, ada Mama Deja.
1: Okay.
0: Terus buat Mbak Daryanti, Buda Single. Terus buat Pak Supri sore. Terus buat Putra kan udah lama nggak kusapa sore.
1: Okay.
0: Mas Heru, Putra L, sama Bu Paranya juga, sama Pak Parah sore.
1: Selamat sore.
0: Terus buat Wandiranya juga sore. Terus buat Pak Sumiran, Pak Yanggit, Bu Yanggit sore. Buat Mas Adi PW-nya juga sore.
1: Okay.
0: Ya, yang di kawasan Lampung Timur dan Lampung Tengah, Pak Nyamet, kompak selalu. Buat ini para pekerja ini, aduh berisik banget, pokoknya salam semangat, salam sukses 45.
1: Okay, baik Om Tandus, terima kasih kebersamaannya.
0: Spesialnya buat Mbak Chandra Jaya, salam sukses selalu, moga panjang umur.
1: Amin.
0: Sampai kapan aku tunggu kah? Aku mau hadir di
1: apa? Mau ngomong apa? Hayo, mau ngomong apa coba?
0: Di rumahmu toh.
1: Ya udah tunggu aja sih kabarnya. Enggak sabaran amat.
0: Oh, tunggu aku. Ya. Ya tunggu aku, enggak apa-apa ya. Ya udah, makasih buat semuanya.
1: Oke, terima kasih juga. Panteng Radio.
0: Panteng Dirama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa sih padaan enggak sabaran banget? Sabar dong, gantian ya, Besti. Nanti kalau Chandra sudah punya kabar bahagia, nanti semuanya tak kabarin. Awas aja sampai enggak datang tak kabarin ini nanti. Selama ini bertanya-tanya terus, ya kan? Ini yang bertanya-tanya, tak tagih besok. Awas sampai nggak datang ya, aku tandain siapa-siapa aja. Halo, dangdut sore biasa.
2: Obat tetes perineum masa kini.
1: Yo, Amir Khan, sehat Amir Khan.
2: Alhamdulillah, BBS.
1: BBS, baik-baik saja.
2: Baik-baik sayang.
1: Oh, baik-baik sayang, tidak kuat.
2: Wah. Amirnya mau ditanda juga enggak, Dan?
1: Apa?
2: Mau ditanda juga enggak, sayang?
1: Iya, Amirnya. Amir kayaknya belum pernah bertanya, jadi enggak canda tanda dulu lah, ya.
2: Oh, yaudah, saya enggak mau bertanya berarti.
1: Yaudah, ya Amir mau dendang apa?
2: Kalau ada yang nanya gitu,
1: gimana?
2: Belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala
1: gitu. Oh, nanti kalau Allah mengizinkan pasti aku akan mengabarkan gitu.
2: Enggak.
1: Asik.
2: Tidur luncur lurus 14.
1: Oke. Baiklah kalau begitu akan aku pakai ini tips dari
2: itu
1: Amir.
2: Saya tandain, kamu malah yang saya tandain sore ini ya.
1: Oh gitu.
2: Iyalah.
1: Ya udah, ayo Amir, kamu mau dendang apa?
2: Ikutan aja lah.
1: Ikut aja. Oke, baiklah. Ya. Ayo digoyangnya buat siapa?
2: Tadi yang barusan turun siapa tadi?
1: Ya, siapa lagi?
2: Om Tandus ya?
1: Iya, betul.
2: Yang kenalnya dari Amir Khan, Kecamatan Marga 3,
1: okay.
2: Lampung Timur, punya wilayah. Lanjut, Maklum Mintu, Mas Pur Kentung, kemudian buat Neri Jelekenut, buat Nelin, buat siapa lagi ya?
1: Siapa dong?
2: Buat semuanya aja lah, kan.
1: Semuanya?
2: Kecuali.
1: Okay. Spesial dong buat siapa?
2: Spesialnya buat dirimu.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan diberi Allah kesabaran.
1: Amin.
2: Buat menghadapi semua cobaan hidup.
1: Amin ya Allah.
2: Semoga disegerakan Allah SWT.
1: Amin ya Allah. Ya, terima kasih Amir Panteng Radio. Amin. Oh, belum selesai.
2: Lanjut. Jangan salah lah, yang soleh ya.
1: Amin. Ya jangan solehah dong, soleh ya. Ya
2: iya.
1: Terima kasih.
2: Salah juga. Salah juga nanti salah ya.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Amir Khan Panteng Radio.
2: Dengeri Ramadan, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dua penelpon dulu besti, dilanjut nanti. Ah, enggak usah kemana-mana, kamu di sini aja bareng sama Chandra Dewi dong di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Misteri identitas jenazah yang ditemukan nelayan di wilayah Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara pada 12 September 2026 terungkap. Hasil pemeriksaan DNA memastikan jenazah tersebut adalah Sukarman, anak buah kapal speedboat Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak 7 September 2026. Kepastian identitas Sukarman diperoleh setelah tim DVI Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan DNA. Sampel DNA jenazah dinyatakan cocok dengan DNA anak korban, Yayat. Untuk diketahui, kapal Arupa Datu 1 adalah kapal yang hilang kontak saat mengangkut 5 wartawan dan 3 ABK saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026. Warga di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sempat memakamkan jenazah Sukarman, 60 tahun, sebagai jenazah tanpa identitas atau Mr. X, akibat kondisi jasad yang sudah membusuk saat ditemukan terdampar pada Sabtu 12 September kemarin. Penemuan jenazah pria berkaus celana pendek hitam dengan tinggi badan sekitar 163 cm tersebut merupakan rangkaian pencarian hari kelima atas musibah hilangnya speedboat Arupa Datu 1 di perairan Selat Sunda sejak Senin 7 September lalu. Lantaran warga lokal tidak ada yang mengenali korban dan kondisi fisik yang kian rusak, pemakaman darurat terpaksa dilakukan di TPU setempat pada Minggu 13 September kemarin. Seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng yang disajikan dalam menu MBG. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 22 September kemarin, sekira pukul 7 pagi lewat 40 menit. Korban sempat mendapat pertolongan dari satpam sekolah dan guru. Ia sempat memuntahkan sisa makanan, namun kelengkeng yang diduga menyumbat pernafasan tidak keluar. Sebanyak 27 kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tidak beroperasi dalam sepekan terakhir akibat tidak memiliki biaya membeli bahan bakar minyak atau BBM yang menyebabkan tumpukan sampah yang telah menggunung di beberapa titik. Kadis DLH Gowa Azhari Aziz mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran BBM untuk kendaraan pengangkut sampah akibat proses administrasi karena disebabkan adanya pergantian pimpinan SKPD. Azhari menuturkan sejak tanggal 16 September, memang sudah tidak ada pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Gowa, termasuk di wilayah Kecamatan Sombong.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Pada pengangkut sampah tersebut, pihaknya telah melakukan negosiasi dengan SPBU. Calon Gubernur Ancas di Peru sekaligus ex-jurnalis Susi Apontepolo ditembak mati saat kampanye di pasar kota Caras pada pekan lalu. Insiden tersebut terjadi pada 19 September kemarin. Ketika itu Polo sedang berjalan menyusuri pasar dan tiba-tiba orang tak dikenal menembak kepalanya dari belakang hingga tewas. Setelah melalui berbagai penyelidikan, penegak hukum Peru menyatakan insiden tersebut sebagai pembunuhan terencana, bukan femisida. Sebelum mencalonkan diri, Polo adalah pengelola media digital bernama China Polo Dominical. Tim pistol beregu putra 10 meter Indonesia mempersembahkan perak kedua bagi Indonesia di Asian Games 2026 hari ini. Muhammad Iqbal Raya Prabowo, Sultanul Aulia Ma'ruf, dan Wira Sukmana yang tampil sebagai trio dalam tim pistol beregu putra 10 meter bersaing ketat dengan China memperebutkan podium tertinggi. Tim Indonesia harus puas menempati peringkat kedua, sementara China yang meraih emas, sedangkan Jepang berada di peringkat ketiga. Hasil tersebut merupakan perak kedua bagi Indonesia setelah sumbangan dari Sumaya yang merupakan atlet tekbal tunggal putri beberapa hari lalu. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore.

Tapi Besti, terima kasih loh. Terima kasih kamu masih terus menyatu bareng sama Chandra di Dangdut Sore Biasi. Herbal Tetes Premium Masak ini. Astaga naga. Gara-gara ruwet nih Besti. Ih, tadi yang sudah request Cinta Merah Jambu, aduh sorry banget lagunya gak bisa kedengeran di live TikTok. Ternyata ada trouble. Ya Allah, giliran dari ujung-ujung baru bisa kedengeran. Gak apa-apa ya, kamu mudah-mudahan gak kecewa. Kamu bisa request lagi nanti deh ya. Nanti di program malam bisa. Masih bisa lagi requestnya. Karena mau cek yang sudah ikutan gabung, ini ada Mbak Supana. Terima kasih, selamat sore juga ya, selamat bergabung. Terima kasih. Ada juga ini kalau apa, selamat sore juga dong, mau requestnya Ikhlas Hati Luhur Budi. Ya kalau masuk ya, digoyang ini buat semua fans Sri Ramai Jaringan dimanapun yang lagi pantau, yang lagi panteng selama bertugas aja. Kalau nggak ada Karang Cinta aja. Wah, Bang Putra Ogan, terima kasih ya. Ini foto kapan Bang Ogan? Ya Allah, lagi streamingan ya sore hari ini. Terima kasih. Ahmad Fernando.

aku juga lagi menyatu ya ternyata ya. Oh, thank you. Terus ada Om Yusuf lagi sarapan. Om, jam segini kok sarapan sih Om Yusuf ini? Yang bener aja dong. Terus lanjut lagi, ini Chandra mau cek yang sudah pada punya Bioshi Shihaga ya. Sabar, aku masih cari satu-satu lagi. Ada Bu Yana, ini tadi COD-an diantri sama AJS. Keluhannya ke Julino sama gula darah, tapi udah stabil alhamdulillah. Ya kan, minum Bioshi udah habis 2. Mantul, saya selalu ya Ibu. Terus juga selamat sore, ini ada lagi Mbak Rubiati sama Mas Budi Santoso. Tanjung Kencana ini beliin buat ibunya. Keluhannya pinggangnya sakit, kolesterol juga. Tuh kan udah habis 4 ini minum Bioshi Shihaga. Mudah-mudahan cepat membaik ya. Terus juga ada lagi, siapa lagi yang udah punya Bioshi? Oh, ini Pak Sunarto dari SB10. Udah biasa banget konsumsi. Ini cari tadi si lambung, beli 1 dapat bonus susu kambingnya tahu Besti. Kalau mau dapat juga promonya spesial masih ada, masih tersedia. Kamu langsung gas aja OTW datang ke radio atau hubungi call center bisa di 0831-760-600. Selamat sore juga, ini siapa lagi? Ternyata tadi yang sudah pada datang ke Radio Tri Rama, oh ya lumayan juga. Thank you, mudah-mudahan sih tadi sudah diminum padaan ya. Ada Sugeng, selamat sore juga Sugeng. Chandra minum Chan, oke aman santuy. Chandra Mas sudah siap sedia minum mah ya. Terus juga ini terima kasih nih semuanya yang tadi juga sudah mampir di live TikToknya Chandra. Mudah-mudahan juga semuanya terhibur. Walaupun ternyata ada lagu yang belum bisa Chandra hadirin ya. Ya gimana ya, soalnya waktunya kan terbatas biasa. Tapi gak apa-apa lah, ini masih ada sedikit waktu untuk kita bisa berdendang lagi. Gak usah kemana-mana, jadinya kamu tetap dong menyatunya di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Terima kasih guys ya untuk kebersamaannya sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kalau ternyata lagi gak enak badan, mudah-mudahan cepat membaik sambil rajin minum Bioshishi Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Jangan lupa juga besok tanggal 26 kita ketemu di Pasar Paes, tanggal 1-nya kita ketemu di Pasar Raman Utara. Cek kesehatan sama siaran keliling. Sekarang waktunya habis, Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, sholat tempat munajat kepada Allah. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin alladhi li ajlihi khuliqal insan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz zihab amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para konco-konco, jamaah pengawasan kita Hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan menika. Mandar muga kula kali panjenengan bisa mengamalkan isinya kitab Hikam dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sakmenika tasih tetap dateng halaman yang nomor 9. Halaman 91, tengah 10 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu utawi salat iku mahalul munajat panggonane bisik-bisik. Ai munajatil abdi tegese bisik-bisik kaula li rabbi maring kaula maring pangerane abet bi idhari sifatihi kelawan ngetokaken pira-pira sifati Allah rabbihi al-jamilati kang bagus min rahmatihi saking rahmatir rabb lil ibadi maring biro-biro kaulo wa tarbiyatihi lan oleh didik rabb lil alamina maring wong alam kabeh wa mulkihi lan oleh ngemiliki rabb oleh ngeratoni rabb yaumaddini indalem tino walasan ila ghairi dhalika hingga maring liyane mengkunung-kunung rahmatihi lil ibad minasifati bayani biro-biro sifat wa munajati rabbi lan munajat ing pangeran lahu lan munajati Allah munajati pangeran lahu maring abad bima kelawan barang yulki kang nibaken sapa rabbu ing ma fi sirrihi ing dalem atine rabb minal ulumi bayane biro-biro ilmu alwahbiyati kang bangsa peparing wal asrori lan biro-biro rahasia al irfaniyati kang bangsa pangweruh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, taun iki musonep as-shalatu mahallul munajat utawi salat niku adalah tempatnya bisik-bisik, tempate bisik-bisike al bisik-bisike kaula dateng ngarsane Gusti Allah. Dadi lek sampean kepengin bisik-bisik nang Allah ya nganggo salat. Apa sing kate dibisikno? Bisikno niku bi idhari sifatihi al-jamilah kelawan ngetokaken piro-piro sifati Allah sing bagus. Contohnya kula kali panjenengan melaksanakan sholat kait tutup datang kalimat takbir kita sudah memuji Allah menyebut Allah dengan sifatnya yang indah. Napa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ndak kate njaluk wis sampean ono nek sembahyang niku wis itulah tempatnya sampean bisik-bisik nang Gusti Allah. Sampean njaluk apa ono nek sembahyang iku panggenane wis. Bukan berarti krono salat niku mahalil munajat sampean ono nek sembahyang nang Gusti Allah njauk kangge nglunasi utang. Ngawur ae. Ya mboten. Kita baca bacaan yang ada dalam salat itu saja itu jenenge bisik-bisik nang Gusti Allah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi lilladhi fadara samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu semuanya adalah doa yang kita bisikkan, kita panjatkan datang ngarsane Gusti Allah. Kabira walhamdulillah, Allah Maha Besar. Mana ni kabira ni wadun? Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah. Pada waktu siang dan pada waktu sore, pada waktu pagi dan pada waktu malam. Ini bisik-bisik kula panjenengan datang Gusti Allah. Ya njaluk lewat kalimat niku, kok sik durung ana di Fatihah. Bismillah.

0: Amin. Hanya kepadamu Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong.
1: Jadi,
0: lek wis nyembahin nang Gusti Allah, jaluk tulungin nang Gusti Allah, opo mawon di mana kita butuh pertolongan, pasti Allah akan menolong kita. Ndak katik ndonga, ndak ngaten, ndak apa-apa, Bu. Cuma kula mek sampeyan iki ndonga, iku krana oleh perintah saking Gusti Allah sing rupa ud'uni astajib lakum. Maca selawat, maca subhanallah, dubura kulli salatin niku ya perintah saking Gusti Allah. Nek perkara munajat sing paling tepat panggenane ya wis nek sembahyang niku.
1: Kula kali panjenengan lek kepengin kepethuk wong gedhe, kepengin kepethuk Pak Bupati pamane, kepengin kepethuk Pak Gubernur,
0: mestinya kita ini mencari lowongan waktu. Sing enak lek kepethuk karo Pak Gubernur kuwi jam piro enake? Dina apa? Tanggal piro? Mestine ngoten. Kalau sudah begitu, maka kita bisa mengatur, kita bisa ketemu dengan orang besar itu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Engko lek wis ketemu tanggal kita moro, wah kita nyawis-nyawis nemunan
1: lambine sing api. Jenenge katene kepethuk wong gedhe. Jenenge katene kepethuk wong hebat, lambine klambi sing anyar. Minyakan, minyak wangian supaya awake ndak mambu tengi, ala kelek basi ndak adus. Sembayang ngadep nang Gusti Allah. Pantes ngono iku.
0: Ya sampeyan ngene dhewe, rasane koyok-koyok lho mboten pantes. Lah kula kali panjenengan nang Allah wis dikei tempat, dikei waktu. Kon lek kepengin kepethuk aku jare Gusti Allah. Ya nek sembayang iku sing apik carane sembayang. Krono nek sembayang itulah tempatnya kita mengajukan proposal dateng ngarsane Gusti Allah. Apa mawon proposale? Ya proposal sing paling penting ku slamet donya akhirat. Lah kate gawe surat, lah kate gawe apa, Cak? Lek sampean kepengin kepethuk Gusti Allah, ya wis niku nis, as-shalatu mahallul munajat. Salat itu adalah tempatnya munajat. Panggenane bisik-bisik nang Gusti Allah. Bisik-bisik bi izhari sifatihil jamilah, dengan menampakkan beberapa sifatnya Allah yang bagus. Napa? Min rahmatihil ibad wa tarbiyatil alamin wa mulki yaumiddin. Kan isinya itu di Al-Qur'an, di Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

nasta'in dan seterusnya. Ini adalah namanya kita munajat datang Gusti Allah sesuai dengan isi-isi zikir, bacaan-bacaan yang dibaca di dalam ayat Quran. Iku panggilannya munajat. Bila kula sampeyan ngaturaken datang Pak Presiden, Pak Presiden, saya minta tolong ini, saya akan membangun masjid, tolong niki proposal kula, tolong dengan rekom. Yes. Nah, itu waktunya tertentu. Wah, nang presiden jangan dulu. Kiai itu kok nang presiden, gawe klambi sing paling anyar. Lek nang presiden gawe klambi anyar, lek nang pangeran kaos anto. Ya iku jenenge kewalik, ya. Mosok pangeran kate kalah karo presiden. Presiden iku ngentutan. Ila ndak atus sampeyan bahasin lek Gusti Allah enggak butuh sama itu. Jelas mulyaan Gusti Allah ketimbang presiden lo. Lek wis mulyaan Gusti Allah, mengapa kalau kita menghadap orang-orang yang pangkat kok harus memakai baju yang rapi, sedangkan ketika kita menghadap datang Allah Subhanahu wa taala kita ini menggunakan baju yang sederhana. Keliru mestine mboten-mboten. Mestine lho. Panjenengan lek ngadep nang Gusti Allah mestine klambine sing apik, bajunya yang bagus. Mboten mestine. Ngadep nang Gusti Allah kok sakarepan. Ngadep nang Gusti Allah kok kelambenan ndak kena. Lah, niku lho. Nah, di dalam sholat itulah satu-satunya tempat kita bisa munajat karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada tempat-tempat yang lain. Satu yang kedua, wa munajatur rabbilahu, dan Allah juga memunajati hambanya pada saat sholat. Jadi ini sholat ini interaktif. Dialog interaktif kita hanya ada di dalam sholat. Kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bisa berdialog dengan kita. Kita bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan, Allah akan menyampaikan segala jawabannya kepada kita. Iku ono nek sembahyang. Ketine sembahyang niku lengkap. Salah ya wis merseni nang ati. Yo sik ndadekno tempat ngobrol lah istilahnya. Ngobrol kalau Gusti Allah. Mosok nang Gusti Allah ngobrol lah iya. Cuma namanya bukan ngobrol. Kalau ngobrol itu lah sak koncoan kaya arek lungguh-lungguh nek gerdu ambek main-main seka, kok iku jenenge ngobrol. Lek nang Gusti Allah menghaturkan sebo, menghaturkan diri kita semuanya kepada Allah, kita mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan dalam hati, Allah menjawabnya dengan sepenuhnya. Kujenengan tempati munajah kita kepada Allah dan Allah munajat kepada kita. Wa munajatir rabbi bima yulkihi, dengan sesuatu yang akan diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Wong niku lek sembayangi api, atine dikei ai bisik-bisik nang Allah. Walaupun intinya sekalipun kita sering dibisiki oleh Allah karena salat kita ini bersih, lek wong niku wis tutuk nang pangkat ya dikei nang Gusti Allah. Lah karena wis tutuk nang pangkate, maka setiap sesuatu yang tersirat di dalam hatinya itu tidak boleh dikeluarkan semua kepada orang. Ini adalah rahasia ilahi jenenge. Lu lek wis rahasia ilahi, tidak semua orang diberitahu rahasia ilahi itu. Yang diberitahu tentang rahasia ilahi hanya orang-orang tertentu saja. Orang yang tidak sampai kepada kelasnya, dia tidak akan diberi rahasia ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Lek wis tutuk nang kelas iki diparingi rahasia ilahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Diparingi ilmu-ilmu wahbiyah, ilmu-ilmu aduni, durung belajar ngerti dhisik. Krono apa? Krono atine bersih. Panggenane ono ndi? Panggenane ono ndek sembahyang. Tempatnya ada di dalam sholat. Allah akan memberikan segalanya kepada kita cukup disampaikan di dalam sholat. Kocor kula sampeyan njaluk tanda tangan. Saya minta ini, tanda tangan ini bupati, tanda tangan ini gubernur, tanda tangan ini presiden. Lek nek sembahyang ini tanda tangan ini Gusti Allah akan diberikan kepada kita saat kita melaksanakan sholat. Njaluk opo ae sampeyan? Nek sembahyang iku wis cak. Sampeyan njaluk dagangane laris. Ojo muni dagangane laris dak ate wis. Sampeyan maca sembah. Maca wiritan-wiritan, wacanan-wacanan sing ono nek njurune sembahyang sampeyan waca kabeh. Iku jenenge wis munajat karo Gusti Allah. Munajat niku kumpulan jenenge. Lek sampeyan kepengin kepethuk nang wong ya kaya mangiko waktu lek kepethuk nang Gusti Allah ya iki wis. Mergane ta lek sembahyang ku sing apik, pakaiane ya sing apik, carane ki sing apik, sing dipangan ayo sing halal, lek ndak halal aja dipangan. Ngoten lho. Iku jenenge wong bagus. Salatnya juga berarti bagus ini. Wal asrar al irfania, dan rahasia-rahasia yang bangsa pengetahuan itu akan diberitahukan kepada kita. Ya ono di sembahyang niku Allah lek ngekei. Ono wong teko nang wis sampean arek iki niat ya lek. Ngerti sampean? Arek iki niat apik, ngerti. Cuma lah ditokno krono ini adalah merupakan rahasia ilahi. Sekali lagi rahasia ilahi. Wa ma'dinul masofati,
Naja yunaji munajatan, sofa yusofi musofatan, musofatan. Niki jamae. Wa ma'dinul musofatilan pendemane asih-asian. Ait tawadudi tegese asih-asian. Tawadada ya tawadadu tawadudan, kasih sayang. Ai musofatil abdi tegese asih-asiane kaulo lirabihi maring pangerane abet. Mitawajuhi kelawan adep ngadepe abet ilahi maring rob mikuliyati kelawan sekabehane abet kelawan awake abet wa kembali lan madepe abet alai ingatasi rob bi awalimi kelawan piro-piro alami abet awake abet niki adzahirati kang zahir apa awalim wal batinati lan kang batil batin apa awalim hatta layah talija enggo ora tersirat enggo ora obah fisirihi ing dalam atine abet apa gairuhu liyane rob.

0: Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Musirah dari Sumber Mulia. Saya sakit diabetes selama 15 tahun. Saya sudah berobat kulu kilir ke Jawa. Dari orang-orang ngomong ini itu sudah saya turuti, saya buktikan, tapi belum ada hasilnya. Kaki saya sampai bengkak dan meletus jadi kureng. Setelah itu, tetangga saya juga punya penyakit diabetes. Dia ngonsumsi Agarilu Drop ini, bilangnya terus cepet kering. Terus saya diajak untuk minum Agarilu Drop. Akhirnya habis sekitar 10 botol, kaki saya jebrotnya sudah sembuh, sudah gak kurangan lagi. Sampai akhirnya saya bisa datang ke radio dan memberi kesaksian ini. Ini saya kemarin kan juga habis ngedrop sampai 600 gula saya. Tuh saya terus langsung minum Agarilu itu. Sekarang gulanya sudah turun, tinggal 350. Jadi untuk saudara-saudari saya, jangan ragu lagi, monggo minum Agarilu yang sudah terbukti khasiatnya. Saya sendiri mengkonsumsi, sekarang saya sehat berkat Agarilu. Agarilu memang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agarilu Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Jadi sholat ini adalah merupakan ma'dinul masofat, tempat pendemane asih-asihan. Dan le'e duwe pacar, mungkin kalau kita akan bercinta-cinta, bercengkrama, jadian, melanjutkan cintanya seneng-senengan itu mungkin lek sampean mbok ono di taman-taman ndi ngoten, ada di tempat-tempat yang pemandangannya sangat indah sehingga sangat mendukung pada situasi yang sedang anda alami. Niku lek panjenengan kepengin kepethuk karo pacare ono di pegunungan, ono di pantai-pantai, ono di pinggir-pinggir kali, itu kalau dengan pacar. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita coro munajat, coro kita akan musofat, akan bercengkrama, akan berkasih sayang dengan Allah cukup di waktu sholat. Jadi minongko wong ketemu karo sirsirane, yo ketemu karo Allah ku yo nanti sholat. Lek sampean ono di sholat iku mang gak kroso nikmat, berarti sampean gak kepetuk karo Gusti Allah. Atau kepetuk karo Gusti Allah tapi sampean gak cinta nang Gusti Allah. Lek sampean cinta nang Gusti Allah, sampean seneng melaksanakan sholat, hatinya dingin, rasanya tenang, sejuk, sholatnya tidak ingin cepat selesai. Karena apa? Karena sholat ini adalah tempatnya kita berkasih sayang, bercumbu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa no enak ibadah iku ono di sholat. Kepetuk karo Gusti Allah, ketemu dengan zat yang sangat dia cintai, yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi. Allah mandar muka kulo kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Jadi sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kula bisa men iso sembahyang asyik, tenang, adem, tentrem. Kaya apa kalau sampean niku lek kepethuk karo sisirane? Seperti kita bertemu dengan orang yang sangat kita cintai. Allahumma ja'alna minhum. Mandar muka kula ambek panjenengan tidak deno uang sing iso sembahyang dengan punya perasaan seperti orang yang sedang bercumbu mesra dengan kekasihnya. Tidak ingin cepat selesai, tidak kepingin cepat mari. Allahumma amin. Kulo yakin lek panjenengan gak ada keinginan seperti ini, panjenengan ya gak ubahnya seperti orang ketemu pacarnya seneng. Tapi bagi orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan sholat dengan sangat berat sekali.
1: Inna sholata kanat lakabiratan illa alal khashi'in.
0: Sesungguhnya sholat itu sangat berat sekali dilakukannya kecuali bagi orang yang khusyuk. Lek wong niku khusyuk berarti dia iku anteng kepedulian Gusti Allah nang disembahyang. Kaya wong kepethuk bojone anyar-anyaran ngoten. Seneng nah disembarang ndak ketemu rasane kabeh. Lali ilang, lapar hilang, dahaga hilang, haus semuanya jadi segar, lapar jadi kenyang karena ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Lapar jadi kenyang karena berjumpa kekasih.
0: Cari nih kama kola Bung Haji Roma Irama, itu hanya syair. Cuma ini kalau kita bisa ngeterapakan wonten di sembahyang, panjenengan menjadi orang yang hebat. Karena apa? Karena as-salat mahalul munajat wa ma'dinul masofat. Salat itu adalah tempat kita munajat dengan Allah dan Allah munajat dengan kita, dan juga tempatnya kita berjumbu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Lu niki lu isini kitab hikam. Wong-wong ngarani kadang-kadang lek mari ngaji kitab hikam jangan ndak sembahyang. Ngaji hikam apa iku? Hikam cap kepete. Lek wong mari ngaji kitab hikam niku salate nang Gusti Allah tambah mesra. Karena dia menyadari bahwa di dalam kitab sulam itu ada keterangannya seperti itu.
1: Ojo dipe hanya nurullah istadhara fi khalqihi wa dhaharal atharu bi dhuhurihi.
0: Ojo iku tok sing dinyekek. Buntung-buntung sampean ngaji kitab hikam dicekek kuping etok. Menungso sampean jekek kuping etok wedi sampean. Lek nekakno menungso sampean tekakno sak wonge, sak awake, sak sikile, sak wetenge, sak cangkeme, sak irunge, baru kita lihat. Kalau orang yang ganteng kita seneng, kalau kita orang yang cantik kita seneng. Lah wonge ayu, ditakokne opo sampean kok seneng nang aku? Aku seneng nang sampean iku mergo aku seneng delok pipine tok. Sampean iris pipine. Terus digowo nang wong sampean diwadahi plastik, arep sampean nang pipine cewek niku. Lah arep. Kita mencintai seorang cewek yang cantik karena dia itu lengkap, dan tubuhnya lengkap karo awake, lengkap karo abiati ini. Tapi ati. Lek mek seneng nang pipine tok, dijekik pipine, digoreng koyo reben, akhire kelemen kok mangan. Nah, orang belajar kitab hikam juga seperti itu. Jangan diambil sebelah saja, jangan diambil satu anggota saja, tapi yang lain juga kita perlu memperhatikannya. Mantar muka kulo kali panjenengan bisa menjadikan sholat itu sebagai ma'dinul masofat, menjadi tempat bercumbuh mesra, berkasih sayang,
2: dengan Allah Subhanahu wa taala, berpacaran dengan Allah. Allah ngongkon iku ngongkon pacaran, tapi pacaran karo pangeran. Nek ndi lek pacaran karo pangeran, ndi sembahyang. Sampean lho ya, lek kepethuk sir-siran iku pengin ndang mari opo pengin sak suwe-suwe ne? Ya jelas jawabane aku lek kepethuk pacar iku satu hari sebagaimana sedina iku lho. Rasane koyo masyaallah ndak ono karo dhisik taun ndak kroso. Tapi lek bisa sedina rasanya setahun. Tapi lek ketemu sedina koyo setengah jam. Nah, orang bercumbu mesra berpacaran dengan Allah juga seperti itu. Wah, ngaji ku kok jorok, mosok karo Allah pacaran. Loh kenapa? Kata-kata pacaran adalah kata-kata yang sangat indah sekali. Wong sir-siran, orang bercumbu mesra sangat indah sekali. Cuman nun sewu, kadang-kadang orang meletakkan kata-kata pacaran ini pada tempat yang bukan semestinya. Modo karo ganja nih. Ganja itu terlarang kalau digunakan, kalau disalahgunakan. Tapi kalau tidak disalahgunakan bisa jadi obat. Jangan suka menyalahgunakan obat. Lek menyalahgunakan obat keliru. Satu pil namanya manjur untuk menghilangkan sakit perut atau sakit batuk, sampai ndak loro watuk, ndak loro weteng, moro nguntal sak kobokan, yo mati ya. Ini namanya menyalahgunakan obat. Nah, kita juga begitu. Kata-kata pacaran bagus, kata pacaran itu yo nopo hukume pacaran lho, ndelok pacaran nih. Nek pacaran karo bojone dhewe bagus, nek pacaran karo wong liya ya dosa kalau enggak ada niatan untuk dilanjutkan. Lebih-lebih kita berpacaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, hebat sampean iki, dadi wali sampean lek iso pacaran karo Allah, dinikmati, dihayati. Kula mek sampean kepethuk nang Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan takbir Allahu akbar. Rasakno yo boleh sampean berpelukan dengan kekasihnya. Juga rasakan seperti itu. Ojo mek kape enak itu. Nuwun sewu panjenengan pacaran karo wong. Sampean ngesun. Ngesune iku dirasakno enak itu. Ojo dirasakno enake. Rasakan damainya ke hati. Yo apa rasane damai bersama dengan seorang kekasih? Kita bercumbu mesra. Lah kepethuk karo Allah yo ngoten. Panjenengan takbir seakan-akan Allah ada di dalam kita. Seakan Allah sudah menyatu dengan kita. Ya nopo nikmati. Lho lek wis kita bisa menghayati seperti ini, kita lakon-lakon menyanyikan lagu-lagu yang bernadakan Tuhan, bernadakan ibadah, ya seneng.

0: Gila.
1: Kita baca sholawat itu seakan-akan sudah masuk dalam hati kita. Tadi wacananya ini gue enak, Cak. Nggak ampiang noten. Sama yang tahu puisi. Puisi percintaan itu kalau dibaca oleh anak kecil malah jadi lelucon. Anak kecil baru umur 5 tahun membaca puisi percintaan. Diwoco tadi lomba non imtihan. Uang guyu kabeh. Tapi ketika yang membaca puisi itu adalah orang yang kasmaran. Wah, iki. Gunung meledos. Kenapa? Karena dia membaca sambil menghayati isinya. Begitu juga orang yang sholat menghadap datang Allah Subhanahu Wa Taala. Lei sembahyang iku sembahyang tingkat TK. Yang guyu tok sembahyangi. Tidak terlihat bias. Nopo bias ini? Kalau tidak ngerti bias ini. Pengaruhnya tidak begitu kuat. Cari bahasa ayat yang deso ini signifikan. Jadi pengaruhnya sholat kepada kita itu tidak signifikan. Tidak menanjak tinggi nopo. Sembahyang isi sembahyang tika. Tapi ketika sembahyang itu dilakukan orang yang sudah sampai kelasnya, Masya Allah, sangat indah sekali. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya munajat. Dan ma'dinul masofat, tempatnya bercumbuh rayu, bercumbuh mesra dengan sang Khalik, zat yang menciptakan diri kita. Semoga kita menjadi orang yang mampu melaksanakan sholat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan wonten dawuh ni, wa fi ba'dil akhbar annal abda idza qama ila sholati rafa'allahu alhijaba bainahu wa bainahu wa wajahahu biwajhihi. Ketika seorang hamba berdiri hendak melaksanakan ibadah sholat, maka rafa'allahu alhijaba, hijab penghalang antara dia dengan Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan bisa langsung menghadap Allah, melihat dengan mata kepala. Ini pun terhadis nih. Sono dijawab nang konco-konco. Lah kula lek sembahyang kok ndak apa-apa. Lah sampean merem. Mboten kula mboten merem, kula melek. Iya, matane tok sing melek. Mata kepala kita melek, tapi hati kita terpejam. Jadi kita enggak bisa melihat Allah. Dipun aturaken teng Al-Qur'an. Lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal.
2: Mereka itu punya hati, tapi hatinya enggak punya perasaan. Ngerti enggak punya perasaan? Tegoan. Bercinta-bercinta ditinggal. Bercinta-bercinta ditinggal. Istilahnya orang sekarang itu hidung belang. Sampean karo Allah ya ngono, Cak. Sembayang Allahu Akbar khusu-khusu mari ngono mule nyolong sandal. Itu namanya manusia hidung belang. Jarene wis janji cinta nang Gusti Allah, tetapi dia itu sik ngelakoni maksiat. Jarene cinta nang Gusti Allah, tapi dia enggak mau bertobat dengan sebaik-baiknya. Lek sembayang Allahu Akbar, jarene cinta Gusti, cinta tang panjenengan ya Allah, kulung tentang panjenengan. Tapi mari ngono sing kelakuane nyopet yo pancet nyopet. Sing kelakuane nyolongan yo pancet nyolongan. Sing kelakuane mabukan yo pancet mabukan. Itu namanya manusia hidung belang. Enggak cinta 100% datang Allah. Mari bercinta dengan ini, cinta dengan yang ini, cinta dengan yang ini, cinta dengan yang ini. Saya mentolok ndik dunyo ini enggak ada orang perempuan yang mau dimadu. Allah kepada kita juga seperti itu. Allah cintanya kepada kita melebihi cinta seorang ibu. Bukan hanya seorang pacar, tapi ibu pun kalah dengan cintanya Allah kepada kita. Allah mencintai kita dengan sepenuhnya. Kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kita satu depa. Tapi kalau Allah mendatangi kita dengan cara berjalan, maka Allah akan mendatangi kita dengan lari. Kenapa? Karena Allah lebih mencintai kepada kita dibandingkan dengan kekasih kita yang manapun. Lu cintanya Allah kepada kita seperti itu, apakah akan kita tinggalkan? Terus kalau kita mengingkari cintanya Allah, maka kita dikatakan orang yang mengkhianati. Kalau ada istilah hidung belang kepada dunia, kepada manusia, kepada Allah sangat melebihi dari yang namanya hidung belang. Tadi cinta hidung belang itu memang menungso tok ya. Lek wedok sing jaran hidung belang ku pacare lek pacaran karo wong liya jenenge hidung belang. Lek karo Allah, lek ana wong janji salat mantep cinta nang Allah mari ngono penggaweane maksiat maning. Ya iku ya jenenge hidung belang. Jarane cinta nang Allah tapi ini kok sir-siran ambek wong. Jarane cinta nang bojone kok ndolek maning. Ya, hidung belang jarane sing wedok. Jare Allah nggih ngoten. Wa ghiratullah maharimuhu. Kecemburuan Allah itu terletak pada sesuatu yang mengharamkan, yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah niku duwe maru, kok cara maru nggih. Marune Allah niku barang yang diharamkan oleh Allah, dan Allah sangat tidak senang kalau sampean melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lek sampean kepengin jarane cinta yang setia kepada Allah, mari, nun sewu istilahnya kok ane kata kawin ya. ketika kita menjadi satu, bercinta, bermesra dengan Allah, jangan bercinta dengan yang lainnya Allah. Apa lainnya Allah? Barang yang diharamkan. Nah, kalau dengan barang bagus, bukan berarti itu di madu. Karena itu adalah jenis perintahnya Allah. Matan. Milo, saking menikah mantan muka, kalau kali panjenengan bisa menjadi orang yang bisa-bisa betul,
0: yang bisa betul-betul berhadapan langsung dengan Allah.
2: Caranya bercintaan dengan Allah, bitawajjuhihi ilaihi, dengan berhadapan-hadapan langsung dengan Allah dan menghadap dengan seluruh segenap tubuh kita, zahirah wal batinah, hatta la yahtalija fi sirrihi ghairu, hingga di dalam hati kita tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bergetar, tidak ada yang tersirat selain Allah. Wong lek cinta lah ngoten. Lek ati niku ndak ana liyane niku. Sampean mencintai lemari pamane. Sampean hanya akan ada dalam bayangan sampean tu lemari. Sampean cinta kepada orang laki-laki namanya Zaid. Di ati niku sing ono Zaid tok. Aku mau makan, ingat Zaid. Aku mau mandi, ingat Zaid. Semuanya ingat Zaid. Lelek sampean ingat nang Allah, cinta nang Allah, ya kudu ngoten. Artinya atus, kudu eling pangeran. Artinya apa? Ya atus sesuai dengan undang-undangnya. Kita mau kumpul dengan orang perempuan, kita ingat Allah. Artinya gimana? Kita kumpul dengan orang perempuan, ya kita nikah. Kita kumpul dengan kawan, kita harus ingat Allah. Caranya? Ya kita harus baik kepada kawan. Ojo suudzon, ojo ngerasani. Kita harus mencintai orang mukmin sebagaimana mencintai diri kita sendiri. La yuhibbu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Manusia tidak akan dikatakan beriman dengan sempurna kalau tidak mencintai sesama saudara mukminnya seperti mencintai dirinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged kula aturake, menten muga dados pengawasan ingkang wonten manfaat di dunia dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Untuk diri sih di malam Jumat di tanggal 24 September 2026, coba kembali bersama Jess di dangdut sore ke malam ya, atau persembahan si gemak dan sem krim ya kan teman-teman keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan. Selamat malam, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan yang lagi santap malam. Selamat menikmati santap malam bersama keluarga atau mungkin sendiri karena masih dalam perjalanan aktivitas ya, lagi santai di rest area ya. Tetap semangat keluarga sehat ya. Oke, satu denang atau kirim keluarga sehat ya yang mau ikut tergabung, boleh di 08 12 12 11 310 atau di Facebook di Radio Tri Rahma FM.

Okay, masih di Pasuruan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Agak masih didang dasar kemalang keluarga sehat ya, persembahan atau kecigo magnesium cream ya, atau kediri di malam Jumat keluarga sehat ya, atau di tanggal 24 ya September 2020 ada keluarga sehat ya, masih bersama Jess tentunya sampai jam 7:30 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat di 08 12 12 12 9 3 1 0, atau di Facebook juga boleh banget keluarga sehat ya. Dan atau di dalam dasar ke malam juga untuk informasi seputar Zigo Magnesium Cream. Dan untuk keluarga sehat ya, sudah banyak yang pastinya juga mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, untuk mengatasi permasalahan seperti untuk bencolan. Ada juga untuk keluarga yang meredakan pegel, nyeri ya, otot dan juga persendian, atau menurunkan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung juga, stabilkan gula ya, dan juga menjaga kesehatan tulang. Ada juga meredakan nyeri haid dan juga membantu insomnia, atau meringankan asam urat ya, asam lambung dan juga masalah kulit ya. Ada informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita keluarga sehat ya. Atau oke ya, Zigo Magnesium Cream tidak tersedia di toko online manapun. Jadi ingin dapatkan silakan dapatkan atau di Radio Trirama dan juga jaringan keluarga sehat. Atau yang mau codi juga bisa pakai banget ya. Bisa pakai banget, nanti bisa diantarin sama AJS-nya, oke? Okay? Dan untuk ini mah keluarga sehat. Terima kasih untuk hari ini ya. Tadi ada Pak Tirto yang ada di Toto Mulyo. Jadi juga sudah mendapatkan untuk ya keluarga sehat ya, untuk Zigo Magnesium Cream-nya. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya, punya permasalahan untuk ya asam urat, gejala linu, persendian. Pokoknya ini sangat bagus banget di keluarga sehat ya. Teman-teman juga ada Bu Setiem yang ada di Wai mengaku ready satu baking dengan kemasan yang sama. Itu untuk promo sebagai September paket hemat yang hanya bisa dapatkan di Radio Trirama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga keluarga sehat ya, satu dendang kembali untuk teman-teman di Serah di sore kemarin keluarga sehat ya. Dan kemana-mana keluarga sehat tetap didang di sore kemarin pertemuan Zigo Magnesium Cream. Ya ya, sudah menyatu keluarga sehat ya, atau di telepon keluarga sehat ya. Aduh agak serak-serak bes, terang minum ini aja semua ya. Terima kasih pokoknya udah dengan keluarga sehat yang sudah menyatu, atau di WhatsApp, di Facebook juga ya. Dan di sore ke malam aja ada Mbak Yesis menyatu lagunya Sunday dapat bertemu Tuhan. Untuk Ajisnya terima kasih, thank you, terima kasih kembali. Ada Putra LA, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Lagunya dong biarkan saja orang berkata, biarkan saja. Lagunya bagus ya Bes ya, biarkan orang ya bicara.

Oke, siap, terima kasih buat Mbak Siis ya, ini datangnya dari Rana Rani. Salamnya buat semuanya aja deh. Untuk Kajesnya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali buat Mbak Siis ya, yang ada di Kota Gajah juga ya. Terima kasih sudah menyatu di dangdut serkeman keluarga sehat ya. Oke, selamat pun juga ada Mas Wigi. Malam aja sedendangnya dong rujuk. Berarti jangan rujak ya. Thank you, terima kasih. Terus juga dangdut serkeman malam. Selamat malam ada Butet. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Bang Aceh semalam juga. Tetap setia ya Bang dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salam untuk Greenpa ya. Terus juga ada Mas Pur, Bandari, Mbak Meryanti. Untuk semuanya, tak terkecuali ya. Spesial buat Bang Aceh, semoga sehat selalu. Makin sukses ya. Terima kasih.

sebangku. Denangnya trauma ya. Thank you, terima kasih kembali buat dirimu sudah menyatu keluarga sehat. Dan selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, ada Bang Yadi. Selamat malam aja, semalam juga dedengnya Pita Mala yang kangen ya. Cie, kan siapa tuh? Kangen aja sih. Oke, untuk kajinya terima kasih kembali buat Bang Yading. Untuk juga selamat malam, thank you Pantang Radio Trirama dong pastinya. Kita dengerin dulu ya satu dendang spesial untuk keluarga sehat ya. Tadi ada trauma dari Bunda Yunita Ababil. Jangan lupa yang sudah mendapatkan produk herbal baik di Radio Trirama dan juga jaringan, jangan lupa dikonsumsi keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, sayang, tetap di Dangdut Sore Kemalang.

0: Camilla,
1: Bukti.
2: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo krim pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Armada tangki damkar Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah yang umumnya hanya berkapasitas 3.500 liter membuat petugas harus bolak-balik mengisi air ketika menangani kebakaran dalam skala besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi petugas saat menjalankan tugas pemadaman, terutama ketika lokasi kejadian berada jauh dari sumber air yang memadai. Kabid Damkar Satpol PP Lampung Tengah Edi Ismail Idris mengatakan, keterbatasan pasokan air membuat petugas harus mencari sumber air terdekat di sekitar lokasi kebakaran. Petugas biasanya berkoordinasi dengan aparatur desa maupun pihak kecamatan untuk mendapatkan sumber air tambahan. Menurut Edi, persoalan tersebut semakin terasa ketika petugas harus menangani kebakaran yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah yang besar. Jika tidak terdapat sumber air alami atau sumber yang mampu memasok kebutuhan pemadaman, armada harus kembali ke posko untuk mengisi ulang tangki. Situasi itu menjadi tantangan tersendiri karena pada waktu yang sama petugas juga menerima laporan keberadaan lain di lokasi yang berbeda. Edi mencontohkan kondisi yang terjadi pada Senin pagi, saat itu personil piket tengah menangani kebakaran lahan di kawasan Terbanggi Besar. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
2: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
3: Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat masih setia menemani di dangdut sore ke malam ya. Dan untuk ini keluarga sehat yang masih dapat berulaskan dari Jalan Gama di Satu Manegeri, Kecamatan Waimor, Lampung Timur. Masih bersama aja juga keluarga sehat ya, atau ke dangdut sore ke malam. Sudah di jam 7 saja ya bes ya. Iya, waktu begitu cepat, apalagi kalau ya bersamamu. Dan untuk ini juga keluarga sehat, terima kasih ya masih menemani di dangdut sore ke malam bersama si gemak desum krim. Keluarga sehat ya, jangan lupa ya dioleskan di bagian yang sakit atau yang punya benjolan atau yang punya permasalahan kulit ya bes ya, cukup dioles, dipijit-pijit, diratakan, rasakan sensasi manfaatnya luar biasa, kehangatan. Bukan kehangatan ya di rumah tangga ya bes sih. Beda ini kehangatan ya dari Zigo Magnesium Krimnya keluarga sehat ya. Ya, yang ingin dapatkan silakan bisa dapatkan di Radio Tadirama jaringan COD juga bisa ya. Atau di kirim lewat ekspedisi juga bisa. Kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat. Yuk buruan buruan buruan langsung aja dapatkan best. Buruan ya. Promo juga masih banyak atau promo sepakat September paket hematnya. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Teri Ramadan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia ya. Oke, dan untuk ini juga terima kasih yang sudah menyatu di keluarga sehat ya, Mas Wahyu Indra. Ya, selamat malam dari Seperti Rahman juga sudah menyatu ya. Ada Bas Super. Loko Sugeng Siang sih. Ada siapa lagi? Selamat malam Besti dari Pak D Tarif GB5 Padat Karya. Ada lagunya dong dari Mansur, Pagar Makan Tanaman. Ya, thank you, terima kasih buat Butet. Juga terima kasih sudah ya menyatu di malam ini untuk dendangnya tadi juga sudah. Aduh, kaget aja semuanya. Ini kok gede banget sih suaranya ya. Dangdut sore ke malam, selamat malam kembali untuk ini keluarga sehat ya. Selamat malam ada Bunda Elizabeth Suprabdi ya. Selamat malam dari Seperti Banyak Si Banam hadir atau kirim keluarga sehat ya. Lo kok jadi enggak ada ini? Kemana? Yang ada di Tanjung Kerajaan atau kajian tetap semangat selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ada Soce juga tapi punya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir ya. Thank you. Ada Mas Bobo juga selamat malam. Bunda Elmi dari Fatmosari Beranti juga hadir menyatu ya. Ada Warsakoli juga Antiga hadir. Selamat malam, salam sehat selalu ya di AJS Sampangan Gianyar Bali ikut ada gabung matur suwun. Ada Mustika ya. Ada Bunda Musiro juga selamat malam Batang Hari hadir. Ya, terima kasih, sukses selalu tentunya. Amin, terima kasih Bunda. Ada Ibu Endang Wahyuni dari Tresno Mulyo hadir bersama sang suami tercinta ya. Ada Mas Supoyo selamat malam. Ada Kang Ombeng. Ada di Lampung Barat juga hadir ya. Ada Bayanti juga hadir yang ada di Seba 5. Selamat malam. Kita dengerin dulu yuk satu dedak keluarga sehat ya. Kita dengerin dulu waktunya azan Isya atau waktu Radio Ramadan sekitarnya.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dangdut sore ke malam.
3: Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Rasaman si gembang dan sumgering keluarga sehat ya, atau kedirisi di malam Jumat 24 September 2026. Gak kerasa sudah di menit terakhir, waktunya jazz pamit sayang. Pasal punya kalau pun ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar, nanti dilanjut di gaya malam asik sekali besi. Adik sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Sri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della ya di malam hari ini, malam Jumat, hari Kamis 24 September 2026. Della kembali hadir menemani malamnya kamu sampai jam 10 malam. Patang terus

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Hai Besti, selamat malam ya, kembali hadir dan menyatu sama Dela tentunya masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Ketemu sama Dela di malam hari ini sampai nanti jam 10 malam. Semoga Besti-Besti kabarnya dimanapun berada sehat ya tentunya, dan juga semangat untuk menjalankan aktivitas di malam hari ini. Cuacanya sangat cerah, jadi ya tidak ada halangan untuk kamu beraktivitas dong ya tentunya, maupun di dalam ataupun di luar ruangan. Ya kan, untuk kamu yang lagi pada berniaga nih Bes, semangat ya, semoga laris manis. Untuk kamu yang lagi malam Jumatan nih, mungkin ada agenda yasinan kan biasanya malam Jumat bapak-bapak, ya semangat ya Pak. Nanti pulang, kalau udah pulang pantengin aku, langsung telepon aku ya. Gitu kan, biasanya bapak-bapak begitu. Tapi untuk kamu yang masih pantengin Dela, boleh nanti ya bisa bergabung tentunya di WhatsApp, telepon ataupun SMS di 0812-1212-9310 Besti. Dan untuk keluarga sehat, jangan lupa untuk bisa selalu dikonsumsi biosinya ya Bes, dengan cara diteteskan ya 10 tetes 3 kali sehari. Malam ini udah pada minum belum nih? Kalau belum ayo dong buruan ya Bes, jangan sampai kelewatan untuk malam hari ini. Dikonsumsi terus agar bisa sehat dan juga bisa menjalankan aktivitas lagi seperti biasa. Untuk kamu yang mau dapetin produknya bisa datang ke Radio Tri Rama ya, di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, ataupun juga bisa didapatkan langsung di COD kan maksudnya lah ya, langsung COD aja bisa. Nanti diantar dengan menghubungi call center kita di 0831 760 600. Baru mulai ya kita Bes, kita lanjutin lagi untuk berdendang ya, biar kamunya makin semangat. Jangan pada lemes, yang belum makan makan dulu ya. Kalau kita patung terus di sini aja, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Dede Samila, Mbok De.
1: Njih, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, njih, njih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni kroso pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
6: Sekarang sudah jam 8 malam.
7: Angkat radio, pemberi Rama, digoyang-goyang asyik.
5: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
8: Asik sekali, Besti.

0: Oke, keluarga, sehat kembali menyatu sama Dela masih di Goyang Malam. Asik sekali, Besti. Selamat malam ya, keluarga. Sehat, hadir dan menyatu lagi. Dan Dela kasih kesempatan yuk untuk kamu di segmen ini untuk bisa naik dan juga berbincang sama aku ya, di WhatsApp, telepon ataupun SMS di 08 12 12 12 93 10. Dan juga boleh bergabung di TikToknya Radio Trirama ya. Selamat malam untuk kamu yang sudah hadir juga nih di TikTok dari tadi ya, udah pada pantengin Dela tentunya. Selamat malam. Dela mau sapa dulu yang di telepon ya. Oke, ini ada siapa? Halo, Goyang Malam.
1: Goyang Malam.
0: Asik sekali, Besti.
1: Goyang Malam asik sekali, Besti.
0: Hai, ke selamat malam. Ada Mbah Kembur.
1: Iya, Mbah Kembur.
0: Iya, dari mana Mbah ini rumahnya?
1: Di Utama Jaya.
0: Utama Jaya itu mana? Lampung Tengah atau di mana?
1: Lampung Tengah.
0: Oke, Lampung Tengah. Selamat malam ya, keluarga, sehat Lampung Tengah.
1: Iya. Besok kan mau ada apa itu?
0: Gimana?
1: Acara siaran keliling di
0: Kota iya, sebentar yes. Lagi.
1: Itu kan tepatnya di desa Utama, masih di desa Utama Jaya juga itu.
0: Oh gitu. Oke. Ditunggu aja ya, tanggal 26.
1: Ya, hari Sabtu ya.
0: Tanggal 26 hari Sabtu ya, ada siaran keliling di PAS ya, Utama Jaya. Gitu Besti. Boleh. Mbak Kembur, malam hari ini mau request apa, ikutan Dela nemenin malamnya?
1: Ikutan Dela aja lah.
0: Ikutan Dela aja. Oke.
1: Salam-salamnya.
0: Boleh untuk siapa?
1: Iya, salam-salamnya buat warga Utama Jaya. Besok ramiinlah di siaran keliling di Sumber Agung.
0: Oke, benar.
1: Ya, gitu aja ya.
0: Gitu aja. Ada spesial yang enggak, Bes?
1: Spesialnya buat penyiarnya aja lah.
0: Oke, terima kasih kalau gitu panteng radio.
1: Panteng Trirama dong.
0: Oke, waalaikumsalam Mbah Kembur di Utama Jaya ya, daerah PAS. Nanti tanggal 26 juga kita akan ada siaran keliling loh, Bes. 26 itu berarti 2 hari lagi di hari Sabtu. Ya, jangan lupa untuk bisa datang dan ramaikan dan juga borong-borong produk kita tentunya. Sambil diborong ya, biasanya juga kamu nanti bakal berkesempatan untuk mendapatkan tentunya kupon ya. Kuponnya ini nanti bakal bisa diundi di 11 tahun Trirama di bulan Desember. Jadi periode pengumpulannya itu sampai dengan bulan Desember nih, keluarga sehat. Apa aja sih yang bakalan diperebutkan? Itu ada uang tunai dengan total 11 juta rupiah. Kemudian juga ada 3 kulkas, 2 mesin cuci, 11 kipas angin ya, 11 rice cooker, 11 setrika dan 50 radio FM. Gitu, banyak banget hadiahnya. Jadi jangan sampai kamu enggak borongin ya biosinya dan kumpulin kuponnya sebanyak-banyaknya. Dela mau sapa untuk keluarga sehat yang sudah hadir ya di TikToknya Radio Trirama. Udah rame banget pada kirim-kirim salam ya. Selamat malam, ada Bunga ya. Mbak Ayu hadir ini dari Tanjung Kusuma, ini lagi ngerungokkan radio sambil nunggu. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ini ada Arifin ya. Selamat malam, salam kenal aja sama Arifin di Jogja, luar biasa. Selamat malam ya. Kemudian ada Yud juga ya, salam aja buat Melinda Kurniaka. Tadi udah request juga ya, dendangnya kangen untuk pacarnya katanya. Cilah. Yang udah punya pacar pada request lo di TikTok. Kamu kok gak gabung TikTok sih, Mes? Gabunglah di TikToknya sambil request-request, mana tahu iya mau request untuk pacarnya, untuk mantannya, atau untuk siapanya ya, teman dekat, just friend, atau untuk siapapun lah yang kamu sayangi, cintai, dan untuk keluargamu ya, siapa tahu ada yang mau kirim-kirim salam juga. Selamat malam, ditunggu aja nendangnya ya, yuk, untuk pacarnya tadi Melinda Kurnia. Ada juga ini Sarjuni, ini lokasinya di Radio Trirama di Lampung Timur. Ada juga Ashrita nih, assalamualaikum Hendy, harga mulia hadir, selamat malam Besti. Kemudian juga ini ada Papa Farel ya, ada Wong Krowe. Salam kenal Mbak dari Sriwaluyo 1 Buyut Ilir. cantik loh, terima kasih. Ada juga Saiful Warkop Tulung Agung hadir, thank you ya. Oke, keluarga sehat, Dela lanjut sapa kembali untuk kami yang sudah hadir di telepon nih ya. Dengan siapa ini? Halo, Goyang Malam. Halo. Selamat malam, ada Pak Gato.
2: Selamat malam juga.
0: Luar biasa. Kabarnya gimana, Pak? Baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat, warak-warak, Pak.
0: Alhamdulillah, udah makan, udah kenyang.
2: Iya.
0: Makan apa, masak apa, Pak, malam hari ini?
2: Terong dicabein, Mbak.
0: Terong dicabein, kayak lagu aja terong dicabein ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu Pak Gatot, karena udah makannya pedes-pedes, harusnya udah semangat dong.
2: Iya
0: kan, ini biar makin semangat. Mau nemenin malam ini, mau request apa gimana nih untuk dendangnya?
2: Request, Mbak.
0: Apa requestnya?
2: Teman jadi nyaman, Mbak.
0: Teman jadi nyaman.
2: Ya. Yeah.
0: Coba dicek dulu ya. Dikasih salam goyangnya untuk siapa?
2: Goyangnya Mbak Gembur tadi. Selamat malam. Maklumin tuh Pak Warno, selamat malam.
0: Oke.
2: Mbak Indah Fikrati, selamat malam. Pak Karti Mayim, selamat malam. Bu Muslimah, Mbak Meriskan, Ibu Diana, Mbak Ani-Ani, selamat malam. Ibu Esena, Bunggari, Bu Nelin, selamat malam. Mama Citra, Mama Yuka, selamat malam. Mbak Neri Terkenut, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mbak Atunya, selamat malam juga. Bu Wantini, Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam. Mama Endro, selamat malam juga.
0: Selamat malam juga.
2: Buat semuanya, jangan takut diwali.
0: Adakah spesial?
2: Buat Mbak Dila, semoga diberi kesehatan selalu, Mbak.
0: Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Gatot sudah bergabung sama aku ya. Oke, kalau kita buat radio.
2: Panteng Trira, Mada Besti. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trimulyo hadir. Ada Pak Gatot di sana ya. Oke, keluarga sehat, lanjut kembali untuk kami yang mau gabung ya. Selamat malam, ini ada Bang Putra Ogan dari Tanjung Bintang ya. Selalu pantengin, selalu Bang Putra Ogan dari Tanjung Bintang ya. Selalu pantengin, selalu

0: Kakak sampai ikutan aku?
1: Ikutan aja lah ya.
0: Ikutan aja, boleh. Kalau gitu dikasih salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Kakak tadi ya, Mas Malam.
0: Selamat malam.
1: Buat Putra Ogan ya, Mas Malam.
0: Oke.
1: Okay. Buat Makatika juga Mas Malam. Buat Bunda Lili, Bunda Christine, Bunda Mama Mendaya Mas Malam. Buat Mbak Mary Yanti, Mary Tuasendut ya Mas Malam. Buat Mama Bagasnya juga Mas Malam. Buat siapa lagi ya? Buat buat Mbak Elizabeth ya Mas Malam.
0: Oke, selamat malam.
1: Buat Bunda Muklas. Buat semuanya, salam Mbak Dila.
0: Untuk semuanya. Adakah spesialnya iya, Nelly malam hari
1: spesialnya
0: ini?
1: Spesialnya buat Mbak Dila aja ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin.
1: Mudahkan segala apapun yang telah disanakan mudah-mudahan tercapai.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya ya Nelly. Untuk iya, keluarga di rumah juga kembali kesana pokoknya doa baiknya ya. Oke, terima kasih Banteng Radio.
1: Masak Mbak Dila dan Tri Ramanya dong.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ketemu Nelly, alhamdulillah udah bisa ketemu lagi dan kabarnya baik ya. Nanti kita lanjut lagi ya, keluarga sehat untuk perbincangannya. Sabar-sabarin dulu ya, kita goyangin lagi untuk malam hari ini. Kamunya jangan kemana-mana, di sini aja. Tetap di Goyang Malam, asik sekali, bestie.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
3: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
3: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
3: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
3: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
3: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
3: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
3: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.
1: Asik sekali.

0: Selamat malam keluarga, sehat hadir dan menyatu kembali bersama aku di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Masih disiarkan langsung ya dari 93,1 Radio Trirama FM untuk kamu. Namun ini spesial malam Jumatnya sampai jam 10 malam. Ya boleh bergabung lagi, ditunggu sama aku di 0812 12 12 9310. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Mas LA.
1: Malam.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Mas?
0: Baik, alhamdulillah. Ya. Kabarnya juga baik ya, Mas Ella di situ.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau baik, sehat terus. Udah makan malam apa belum, Bes?
1: Nah, kalau makan
0: malam nggak bisa tuh kan masih. Oh ya aku salah ya, kalau makan malam nggak biasa ya. Makan siang nggak bisa, makan sore nggak bisa, biasanya makan nasi. Bener ya. Oke, mau request apa? Mau ikutan aku aja.
1: Requestin aja lah, rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh, sejauh apa sih?
1: Sejauh antara aku dan dia.
0: Dia yang di mana?
1: yang di sana loh.
0: Ini sana. Ini sana ya. Kayaknya ini udah masukkan deh beliau.
1: Apa ya?
0: Tapi di WhatsApp.
1: Oh.
0: Rindu tapi jauh ya tadi ya. Oke. Coba dicek dulu, digoyangnya untuk siapa? Silakan, Mas.
1: Goyangnya buat siapa aja tadi yang udah masukkan?
0: Yang udah masukkan, kalau dari awal tadi aku lupa, ada Pak Gatot, ada juga iya. siapa ya namanya aku lupa, satu lagi. Sebentar aku cek. Oh ini ada ya, Pak Gatot, Nelin itu.
1: Oh ya, buat malam ya buat Pak Gatotnya, terus buat Nelinnya juga buat malam. Terus buat yang dari Malangnya juga amat malam. Nah, terus buat Bu Sena, terus ada Bu Sri Supaktinya juga amat malam. Nah, terus buat Burungnya sih ada lagi siapa ya, Julius sama Trotonya juga amat malam.
0: Okay.
1: Nah, terus buat apa lagi ya? Ngeblank aku malahan. Nah, pokoknya salam sahabatnya buat semuanya.
0: Semuanya aja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Spesial ada untuk siapa?
1: Spesialnya nggak ada.
0: Nggak ada, ya Allah. Ya udahlah kalau nggak ada. Terima kasih loh. Balang radio, Mas Ella.
1: Anteng terlama dong. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, dan Mas Ella sudah hadir. Selamat malam untuk kamu yang sudah hadir juga nih di WhatsApp ya, Pai Anggit ya, berusaha masuk. Apakah bisa? Dicoba terus ya. Pak Anggit, ketabrak Pak Jenggot nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Jenggot. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik saja, Mbak Dila.
0: Alhamdulillah, kalau baik-baik saja.
2: Bila juga baik kan?
0: Baik ya. Dong. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bes, gimana cuacanya, aman ya?
2: Aman, damai.
0: Oke. Boleh malam hari ini mau nemenin Pak Jenggot, mau request sampai ikutan aja.
2: Enaknya ikutan aja Mbak ya.
0: Ikutan aja boleh. Dikasih salamnya goyangnya untuk siapa?
2: Enggak lah, ikutan ini enak saja, sama dengan marmut enak iwae ngono kali ya. Lah marmut.
0: Oke. Oke. Oke. Salamnya? Halo, Bes.
2: Salamnya. Siapa barusan yang barusan turun ya?
0: Barusan turun tadi ada iya, Mas LA.
2: Buat Putra LA, selamat malam. Sudah ada Pak Gatotnya juga, selamat malam. Nelin juga. Terus ada Bu Muslimah, ada Bunda Sena, ada maklumnya juga, selamat malam. Ada Bu Ribut. ada Om Tandut, Om Tandutnya, selamat malam.
0: Oke.
2: Terus Bapak Yanggi. Di PW-nya juga. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Siapa? Oh, bapaknya Farah. Selamat malam. Ada yang ada di mana? Meranggi itu siapa ya?
0: Di mana? Siapa?
2: Ini Kang Pur Kentung.
0: Oke.
2: Sudah masuk belum tidak?
0: Belum masuk.
2: Oh iya. Pur Kentung juga selamat malam. Siapa lagi Mbak ya?
0: Semuanya aja?
2: Oh iya, semua aja yang
0: terkecewali. Spesialnya untuk siapa, Bes?
2: Spesialnya buat Mbak Dela aja lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Panjang umurnya, awet cantiknya juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih juga kalau gitu buat radio Pak Jenggot.
2: Tidak ada panteng drama dong.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jenggot Putih ya. Selanjutnya boleh menyatu lagi nih. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali.
0: Besti.
3: Akhirnya
0: bisa bergabung ya Pak Anggit. Kabar baik ya Pak
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Dila juga baik toh?
0: Baik, alhamdulillah. Baik sekali. Aman cuacanya ya di situ?
3: Aman. Yang enggak aman itu sinyal sini, Mbak.
0: Iya. Kayak enggak ini sebenarnya gimana sih sinyal ini ya?
3: Iya. Mau kayak enggak.
0: Iya, kayak mau kayak enggak. Iya, enggak, jangan enggak jelas, jangan bingung ya kan.
3: Tapi aslinya mau.
0: Aslinya mau. Iyalah. Malu-malu aja kalau enggak tuh.
3: Kayak itu loh, Mbak. Kayak cara wong Jawa kayak gadis ditarik rapi lah.
0: Ngono, malu-malu tapi mau. Ya Allah.
3: Mau-mau tapi malu.
0: Oh my god.
3: Oh my god.
0: Wes, mari kita sampai ikutan Dela, silakan.
3: Kalau yang mau dioklek apa itu?
0: Ini ada tadi requestnya Obati Rinduku, ada yang Terdalam sama Hakikat Sebuah Cinta. Sama Rindu Tapi Jauh sih tadi request.
3: Aku tak ikut yang Terdalam.
0: Yang Terdalam. Oke, ditunggu kalau gitu.
3: Ya, tak salam-salam dulu lah.
0: Boleh untuk siapa?
3: Yang barusan anjlok tadi Kimbalan Singkat Putih ya, selamat malam.
0: Oke.
3: Terus ada juga Putra LA. Mana Pak Wartos nak kumaha? Terus ada Mas Julius juga. Terus tadi juga Nelin ya, selamat malam Nelin.
0: Selamat malam.
3: Terus yang di sana itu Pak Lumintunya juga. Aduh, Bang Ogan minta disapa juga. Bang Ogan gimana kabarnya? Yang di jauh sana loh, Pak.
0: Iya, tadi udah sempat masukkan.
3: Selamat malam Bang Ogan
0: juga.
3: Udah 1 tahun hampir nih. Terus lagi ada Pak Spinanya juga, selamat malam. Terus ada Pak Epara. Terus Om Tandusnya juga. Yo Indri. Arplali aku. Plang loh.
0: Oke.
3: Artis kita loh Mbak itu, Mbak.
0: Iya benar. Ditunggu bergabung ya. Belum masuk.
3: Oh, belum masuk. Mudah-mudahan habis saya dia masuk. Terus siapa lagi ya? Ada Pak Suprinya juga, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Buat semuanya aja lah.
0: Oke, ada spesialnya untuk siapa?
3: Spesialnya lagi siaran yang senyum-senyum sendiri.
0: Oke, terima kasih Pak Yanggit kalau gitu. Panteng Radio. Trirama dong. Terima kasih. Oke, terima kasih ada Pak Yanggit ya sudah menyatu. Dikasih boleh kesempatan satu kali lagi ya sama kamu yang mau bergabung di 08 12 12 12 9 3 10. Besti. Halo Goyang Malam.
4: Asik Kang Ditnya.
0: Eh, asik sekali Besti.
4: Gimana posenya lupa?
0: Asik sekali. Asik dangdutnya iya, tadi sore kan?
4: Oh, ngono ya.
0: Heeh.
4: Ya. Maklum lah. Kadang.
0: Sore mau kemana? Sore tadi kemana? Gak gabung apa gimana?
4: Sore tadi tak sia di saudara.
0: Oh,
4: di
0: turut berduka.
4: Di Gunung Suke sana.
0: Turut berduka cita ya, Om Tandus. Oke deh.
4: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa.
4: Amin.
0: Om Tandus juga sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Ini mau request apa ikutan aku malam hari ini?
4: Yang disiapin apa?
0: Tadi ada requestan ini rindu tapi jauh. Terus yang terdalam ada hakikat cinta juga.
4: Yang terakhir tadi apa?
0: Hakikat sebuah cinta.
4: Iya, gue lah rapopo.
0: Oke, dikasih goyang untuk siapa?
4: Nah, aku udah baru on air loh tadi ini denger Pak Pak Cingkut Putih tadi buat malam sama Pak Yanggit ya.
0: Oke. Okay.
4: Buat malam. Kayaknya aktif menang ya Pak Yanggit. Kira-kira kerungoknya apa lagi ya?
0: Kerungoknya nonton yang TikTok juga loh beliau tuh.
4: Lah kerungoknya kok iki keberadaan nang
0: iya, nang grup. Biasalah.
4: Terus buat artisnya yang punya kawasan Oman Agung, artis drama ya. Salam kompak selalu. Oh iya, besok ini tempat Pak Sina ini Band Inovasi. Insya Allah berangkatnya pada duhur ya. Biar nanti di sana bisa horek-horek sana bareng-bareng.
0: Oke.
4: Malam terus buat ada siapa nih Mas Turino ini ya, Mas Turino malam. Terus buat Mas Heri, terus sama siapa ya Dila? Dibantu maklum ya, malam sama Pak Warno juga malam ya, Mas Yudhira. Sama itu siapa ya tadi ya sore itu lupa aku.
0: Siapa?
4: Di acara Mbak Chandra. Siapa ya?
0: Siapa?
4: Kalau lupa bilang, pokoknya kayak malam sore tadi.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat beda single Mama Mbak Daryati, Pak Suprinya juga malam ya. Terus buat siapa lagi Del?
0: Ayo.
4: Ya di Lampung Timur, Lampung Tengah lah khususnya. Ya kompak selalu pokoknya. Oke, udah.
0: Semuanya aja ya, spesial untuk siapa?
4: Spesialnya buat dirimu, selamat sukses selalu.
0: Siap, terima kasih kalau ya, gitu.
4: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
4: Panteng Dirama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Besti. Dahlah, Dela makasih Denang untuk kalian semua dulu ya. Ini Dela akan pergi meninggalkan tempat dudukku yang sangat nyaman ini. Aku akan geser dulu. Kalian dengar lagu aku yang geser ya. Kamu di sini aja Besti, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Raduki, Setara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, memperingati hari ulang tahun ke-35, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah. Bupati Lampung Barat, Panusil Mapsus, mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama di sektor infrastruktur. Dalam pidatonya, Kamis 24 September 2026, Panusil mengatakan, pembangunan yang telah dicapai selama 35 tahun harus menjadi pijakan untuk terus memperbaiki kekurangan dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kondisi infrastruktur jalan. Tingkat pemantapan jalan di Lampung Barat saat ini tercatat baru mencapai 59,5%. Kondisi tersebut berlangsung di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah karena pemerintah kabupaten menyatakan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program dan sumber pendanaan. Di sisi lain, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Lampung Barat pada 2025 mencapai 5,45%, sementara angka kemiskinan turun dari 10,68% menjadi 9,93%. Pemerintah daerah juga mencatat sejumlah program di bidang pendidikan dan kesehatan termasuk pemberian beasiswa serta bantuan perlengkapan sekolah. Panusil menegaskan semangat hari ulang tahun ke-35 dengan tema Stawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama harus diwujudkan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat. Ia berharap kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah dan melanjutkan pembangunan Lampung Barat secara merata dan berkelanjutan. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. BOC.
4: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat Herbal Tetes Premium Masa Kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa, Dek?
5: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Mah.
6: Gimana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
6: Oh, ya? Terus?
5: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Mah. Wah, asik ya.
5: Mah, Adek jadi pengen berenang deh.
6: Oh,
7: Oke, hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.
8: Atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
9: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar.

Di Susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis 1 Herbal Drink.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

keluarga sehat masih menyatu ya di Goyang Malam Asik Sekali Bestie. Selamat malam Bes, hadir lagi ya nemenin kamu di sisa waktu kita. Kurang lebih 30 menitan lagi aku bakal nemenin kamu untuk malam hari ini. Ya terima kasih yang sudah bergabung tadi di telepon, sekarang Dila sapa dulu ya untuk kamu yang sudah ya bergabung juga di WhatsAppnya Radio Tri Rama nih Bes. Selamat malam diucapkan, ini ada Mas Ando di Magelangan Metro ya. Kemudian ada Dara Malang juga, selamat malam. Selamat malam cantik. Nih Dara Malang request lagunya Indah Pada Waktunya. Salam-salam untuk BC semua aja, dimana aja berada, dari Sambang sampai Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke ya, yang lagi monitor Tri Rama. Terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Yulila Sari ya, Kak Dela requestnya ada nggak ini? Oh nggak ada. Aku Ayu Lela Sari di Raman Utara ya. Terima kasih. Salamnya untuk semuanya. Ada juga ini Blibis Putih Punggur ya. Selamat malam Mes. Kemudian juga ada Wahyu Endre dari Seputih Raman hadir. Terima kasih. Ada juga yang di Facebooknya Radio Tri Rama ya. Dela cek dulu untuk kamu yang sudah hadir. Ke ini ada Socha di Banjarnegara Jawa Tengah. Ada juga Marno Widodo, selamat malam di Bengkulu ya. Ikutan gabung di Goyang Malam. Ada juga Made Markus Singaraja Bali monitor salam kompak di udara. Thank you. Ada juga R Indarto ya, Pak Indarto. Terima kasih dari Lampung Barat sudah bergabung. Luar biasa ramai juga ya. Bang Oga selamat malam. Kembali menyatu tentunya ya, setia sekali pantengnya, tetap panteng Besti. Lagunya ikutan aja. Oke, Bang Oga, sehat-sehat ya. Nanti kita ketemu di bulan Desember pasti kesini kan. Hai Kede, jadi sama semua ya, kita lanjut lagi yuk. Sisa waktu kita gak lama, jadi Dila kasih dulu deh dendang biar kamu punya semangat aktivitas di malam hari ini. Jangan kemana-mana, pantang terus, tetap di Goyang Malam Asik Sekali Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Pak, sini cobain ini.
6: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Ternyata enak juga.
5: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Lemurat. Kolesterol.
5: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana, Pak?
6: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
5: Biosis Siaga.
6: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih, Pak, ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus

Desti, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung sama Dila untuk malam hari ini. Gak kerasa banget waktunya itu tinggal sedikit lagi ya. Aku nemenin kamu, tentunya kita sudah ada di penghujung acara pada jam segini. Jangan lupa malam ini untuk dikonsumsi terus biosinya ya, Bes, diteteskan dalam air hangat 10 tetes 3 kali sehari. Ayo absen dulu yang udah pada konsumsi, mana nih suaranya? Ya, semoga kamu sudah konsumsi dan bisa tidur dengan nyenyak ya. Untuk kamu yang belum konsumsi, ayo diminum dulu Bes untuk malam hari ini, biar besok bisa aktivitas lagi, biar besok bisa semangat lagi, seperti itu. Nah, dan untuk kamu nanti kalau misalnya datang ke Radio Trirama dan borong biosinya, kamu bakal berkesempatan ya tentunya mendapatkan kupon undian untuk 11 tahun Trirama di bulan Desember. Pengundiannya ya sampai nanti bulan Desember nih, keluarga sehat. Periode pengumpulannya semakin banyak kamu ngumpulin ya, semakin banyak juga kesempatan kamu untuk menang tentunya. Ya, seperti itulah Bes. Jadi harus dikonsumsi dan juga dikumpulin kuponnya. Lumayan loh, dapat banyak hadiah ya kan. Nanti juga di pertengahan bulan, setiap tengah bulan ya, ini kalau ini bulan September, Oktober, November ya. Ini nanti tengah bulan tanggal 15 bakal ada pengundian juga seperti biasa. Ya, semoga kamu beruntung ya untuk di pengundian berikutnya, biar bisa dapat hadiah dari kita. Terima kasih keluarga sehat yang sudah pantengin Dela dari tadi 9:30 sampai dengan sekarang. Dan gak kerasa banget aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih kebersamaannya ya keluarga sehat. Dela pamit, Bisti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat tidur.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya untuk riman keluarga sehat ya? Semoga kabar baik untuk kita semuanya. Alhamdulillah untuk di malam keluarga saya di malam Jumat ya, di tanggal 24 September 2026. Coba kembali bersama Jess di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Si Madu yang akan teman-teman keluarga sehat ya 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau kita tergabung boleh, atau ke di 08 12 12 12 3 10, cokot di WhatsApp ya, atau juga untuk di Facebook keluarga sehat ya. Dan untuk terima keluarga sehat ya, satu dendang untuk yang wali di percobaan kita keluarga sehat ya. Dan kemana-mana, tetap di album Nostalgia, ada persembahan ya, Madu Si Madu.

Di informasikan dari Jalan Gawa Desa Tama Negeri Cepatar Boy Bungar Lampung Timur. Bersama jasa keluarga sehat ya. Di informasikan dari Jalan Gawa Desa Tama Negeri Cepatar Boy Bungar Lampung Timur.

Di malam Jumat keluarga sehat di tanggal 24 September 2026. Lagi jumpa kembali bersama Jess keluarga sehat ya. Atau di album Nostalgia persembahan untuk Madu Tri Rama, Kaji keluarga sehat dan juga Madu, si madunya keluarga sehat ya. Kali ini kita akan bahas madu si madu. Ada madu si lambung, si pahit, nomorafit dan juga madu pala. Madu si madu keluarga sehat ya. Pastinya terbuat dari 100% herbal pilihan. Sudah boleh secara kata halal dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam lambung, gerd bisa konsumsi madu si lambung. Atau kolesterol, diabetes, darah tinggi, stroke bisa konsumsi si pahit. Atau yang susah tidur ya, sakit migrain, atau kunci kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak bisa konsumsi madu pala. Atau menderita asam urat, rematik, sklerosis, pengapuran kebasal lini persendian, serta penyakit bisa konsumsi madu nomorafit ya. Madu si madu bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat mau dikirim lewat jasa ekspedisi juga bisa. Atau yang mau COD pesan antar di sekitar radio jaringan atau di Kecamatan Wayubungar, Probolinggo dan sekitarnya, nanti bisa diantarin sama AJS-nya ya. Dan untuk di malam keluarga sehat, terima kasih sudah menantikan madu si madu atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Jangan lupa dikonsumsi atau pengobatan sehari 3 kali di pagi, siang dan juga di malam hari. Atau pojokan cukup sekali saja ya, atau di malam sebelum tidur. Nanti ya maupun juga bisa mengatasi ya, pastinya juga badan yang sering lemah ya, capek ya saat beraktivitas. Keluarga sehat ini juga bisa menambah nutrisi, vitamin keluarga sehat, belajar peredaran darah, detoksifikasi juga keluarga sehat ya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita di 08317606600. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
0: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

masih di album nostalgia keluarga sehat ya di malam Jumat. Atau di malam keluarga sehat ya, waktu sudah menjekan. Untuk di menit 39 keluarga sehat ya. Atau di jam 10 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk dimulai juga atau keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu, si madunya keluarga sehat ya. Atau di Radio Tri Rama tadi juga untuk jaringan kita tidak tersedia ya di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat di malam ini yang ingin ya pastinya juga keluarga sehat di Indonesia dapatkan atau madu, si madunya silahkan ya. Atau yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Bu, di call center kita nanti bisa dianterin sama AJS-nya untuk yang ada di kecamatan Wai Bungur, Probolinggo, Sukadana, Raman Utara, seperti banyak rumpia ya. Dan juga untuk keluarga saya, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan langsung untuk di malam ini ya. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan selalu tentunya, amin. Oke, terima kasih juga untuk ini keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya, untuk madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Kita sapa dulu ada siapakah di malam ini.

Selamat malam untuk keluarga saya yang sudah mendapatkan madu. Si madu Boy Shina. Ya, Boy Shina sudah mendapatkan si pahitnya ya. Si lambung. Masih ada promo ya, bonus susu kambing ketawa. Ada Mbah Darkam Blur sudah mendapatkan si lambung. Terima kasih juga ada Mbak Isnawati yang ada di Tambah Luhur ya, sudah mendapatkan si lambung juga. Kelana asam lambungnya, keluarga sehat dia. Selamat malam juga untuk ini, keluarga sehat dia. Ada siapakah Pak Idris? Pak Idris sudah mendapatkan ya untuk si lambung juga. Ya juga selamat malam ada Mbak Dila dari ya Pulau Lampung Barat sudah mendapatkan si lambung. Terima kasih Pak Sunarto yang ada di SB 10 ya. Jadi sudah langganan ya, biasanya diantarin sama Jaisnya. Terima kasih sudah mendapatkan si lambung ya. Pak Sugiyarto Manggarwan ya, keluarga asam lambung sudah mendapatkan si lambungnya. Luar biasa, saya selalu Bapak. Mas Agus dari Sukarame ya, Lampung Baru juga sudah mendapatkan si lambungnya. Untuk yang belum mendapatkan silakan sayangku, bisa COD pesan antar juga bisa ya. Selamat malam juga untuk demo keluarga sehat ya. Ada Pak Andrew yang ada di ya Taman Negeri. Juragan Mania keluarga sehat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Taman Negeri hadir. Salamnya buat Pak Kadi. Ada Mas Tato, ada Mas Wanto, Mas Irwan, ada Julius, ada Mama, ada MM, Bu Muslimah, ada Maklum, ya, untuk semuanya deh, ya, ada Mita juga ya, untuk lagunya gelas-gelas saja. Buat yang tugas, selamat malam dan juga terima kasih. Terima kasih kembali buat ya ada Pak Indro Juragan Mani yang punya kasawan kawasan Taman Negerinya keluarga sehat ya. Selamat malam. Selamat malam juga ada Bu Ediana. Selamat malam kembali Bu Ediana. Warga selagunya dong, antara benci dan rindu. Antara benci dan rindu. Oke, siap antar benci dan rindu best ya. Atau ke dimalu ditunggu atau ke dendangnya ya. Jangan lupa yang sudah mendapatkan untuk ya pastinya ya madu, si madunya keluarga sehat ya. Bisa langsung keluarga sehat ya, atau dikonsumsi sehari 3 kali untuk pengobatan, untuk pencegahan cukup sekali saja di malam hari sebelum tidur keluarga sehat ya. Kita bernostalgia kembali satu dinding tadi sudah dirikan sama keluarga sehat ya. Ada gelas-gelas kaca dan juga benci tapi rindu.

0: Heda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirema FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Gus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Gus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB Radionet.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMnet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Oke, masih ya di Waterless Gun dari Jalan Kauma Desa Taman Negeri Kecamatan Wibowo Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di sebelah 3,1 FM atau di album Nostalgia persembahan untuk Madu Tri Rama KJ. Ada untuk perhatikan ya, atau stamina pria dewasa keluarga sehat ya. Jaga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutin selama 2-3 hari 1 sendok sebelum tidur keluarga sehat ya. Manfaatkan ya, rasakan manfaatnya seperti ya meningkatnya durasi kelihatan tubuh, stamina tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Mengandalkan sperma keluarga sehat ya, mengandalkan libido dan juga ereksi, obati juga lasidin, lemasawat, ipoten ya. Dan pastinya ini direkomendasikan khusus untuk pria dewasa dan juga wanita yang sudah punya pasangan suami istri, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, silahkan mumpung masih ada promo juga. Promo beli 1 gratis 1 untuk Tri Rama KJ keluarga sehat ya. Dan untuk Giyomo Chodi, silahkan hubungi di call center kita di 0831-766-600 ya. Kita tidak tersedia di toko online manapun base ya. Jadi langsung aja deh ya, nanti bisa dapatkan ya di Radio Tri Rama atau jaringan keluarga sehat. Yang mau ikut tergabung masih ditunggu sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk lima keluarga sehat waktu sudah menjagan di menit dia 9 di jam 11 waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya.

0: Hele, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay,

0: autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Sudah di menit 22 ya. Atau di jam 11 waktu di Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah mendapatkan atau madu dari Ramakaja atau madu si madu. Jangan lupa untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya. Untuk stamina pria dewasa. Juga dikonsumsi madu terirama kajinya 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau bisa dirutin selama 2-3 hari 1 sendok ya sebelum tidur ya. Ini direkomendasikan khusus untuk yang sudah punya ya, tentunya keluarga sehat, pasangan suami istri keluarga sehat Indonesia. Oke. Dan untuk di malam keluarga sehat Indonesia, terima kasih. Untuk di malam ini keluarga sehat ya. Untuk di sobat dan di malam keluarga sehat ya. Yang ingin dapatkan tentunya untuk madu dari Ramakaji atau promo juga masih beli satu gratis satu, atau madu si madu yang juga masih tersedia besi ya. Yang mau cody silakan, jadi bisa diantarin keluarga sehat ya, atau yang ada di Kecamatan Waibungar Purbalingga dan sekitarnya, atau yang jauh nanti kita bisa kirim lewat ekspedisi. Pemberian bisa transfer COD juga bisa tentunya ya. Oke, dan untuk dimang keluarga sehat ya, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk madu si madunya ya. Terima kasih juga untuk yang sudah menyatu di WhatsApp ya. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Album Nostalgia. Selamat malam aja, semalam kembali ada Butet hadir dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Selamat beristirahat ya untuk semuanya. Untuk Bang Ajesnya, selamat bertugas, tetap semangat, terima kasih. Ada kedendangnya deritaku dari Pambres ya. Oh tadi butetnya deritaku dari Pambres ya. Oh tadi butet sudah ketiduran ya. Berarti sedang lilir dong ya. Selamat malam juga ada Mbah Kembur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Utama Jaya. Salamnya buat semuanya aja ya. Dan juga aduk ya. Semangat selalu Denang Imas Teluk Bayur ya. Terima kasih buat Mbah Kembur. Dan juga ya ada Butet.

ada di ya Teluk Betung keluarga CT sudah menyatu di malam ini. Dan untuk di malam ini kita sama juga yang sudah menyatu untuk di Facebook ya, untuk di Radio Tri Rama FM ada Mang Ato juga hadir, ada Bunda Elizabeth juga dari Sobat Banyak Seba 6 Tanjung Kerajaan ya sudah hadir di malam keluarga sehat. Terima kasih dan selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta ya. Jangan begadang bes karena kurang bagus untuk kesehatan. Itu juga pastinya sudah ya, pastinya juga keluarga sehat ini akan memberikan efek ya untuk kurang sehat ya. Kurang bagus untuk tubuh kita keluarga sehat ya. Untuk Butet maaf dendangnya belum masuk ini. Jadi untuk derita gue dari Pampers ya belum masuk. Mungkin bisa diganti ya. Kita bernostalgia dulu bes ya. Ada derita tiada akhir dari Dewi Yul ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Hele.
1: Toh.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
7: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
8: Waduh, Mbak, kok panik banget?
7: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
8: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
7: Baking? Aman kan?
8: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
7: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
8: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
5: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani 1 jam lebih ya, 47 menit untuk di malam Jumat keluarga sehat ya. Gak kerasa waktunya aja juga harus pamit, tinggal berapa menit lagi untuk aja semenemani di malam ini ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk di kesempatan di malam ini keluarga sehat ya, jaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau kejegelasi ya, jadi ini lemah sawat ipoten batu-batu tetap segar bugar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah ya. Dan juga untuk manfaatnya lainnya keluarga sehat ya, pasti untuk meningkatkan stamina pria dewasa, ini sangat bagus banget di keluarga sehat. Yuk silahkan, mumpung masih ada promo sepaket September paket hematnya keluarga sehat ya, beli satu gratis satu. Untuk yang mau COD atau pesan antar juga bisa, tenang aja pokoknya besi ya. Tenang ya, promo juga masih banyak kok untuk di malam ini keluarga sehat ya. Atau di malam ini masih ya beraktivitas. Atau mungkin yang masih ya bertempur di jalanan, tetap semangat selalu keluarga sehat ya, apapun aktivitas dan juga kesibukan atau di hari ini, semoga menjadi berkah ya untuk kita dan juga keluarga kita. Semangat untuk pejuang ya rupiah ya, pejuang untuk ya kepala rumah tangga nih keluarga sehat. Dan jangan lupa juga pastinya tetap jaga selalu kesehatan, utamakan kesehatan keselamatan. Jangan lupa pola makan yang sehat dan juga istirahat yang cukup tadi keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat, selamat malam, selamat beristirahat. Waktunya aja juga harus pamit undur diri dari ruang dengar keluarga sehat ya. Habis nanti dilanjut ya besi di Begadang Mas Wigi. Selamat malam Ajis. Lagunya gelas-gelas kaca. Tadi gelas-gelas kacanya sudah ya, gelas-gelas kaca. Tunjukkan di mana. Dari Nia Daniati keluarga sehat Indonesia ya. Gelas-gelas kacanya tadi sudah belum besi ya? Sudah ya tadi ya. Oke, terima kasih ya tadi sudah untuk gelas-gelas kacanya ya. Terima kasih untuk semuanya keluarga sehat ya. Salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Aja sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Tri Ramadong pastinya. Bye bye sayang.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelah semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, masih di acara Begadang, persembahan madu kaja Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim nika?
1: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

Lah, dua bojo sing galak membagi malam Jumat lah kepriwek jales. Galak merga apa sih? Galak merga apa? Kurang tahan lama, kurang perkasa, ya lah konsumsi madu kacin dong bes. Bes, lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini boleh, ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku ya, bes. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya.

semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, uel-uelku yang memang di pagi hari ini lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga untuk besi-besi, tayang-tayang, uel-uel yang mana di pagi hari ini lagi pada jatah ronda. Apa kabar Papa Ronda? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Walaupun di luaran semakin pagi semakin dinginnya gak hot-hot, jenang Mas Yudi. Tapi tetap semangat, apalagi sambil pantang diriku di pagi hari ini ya. Keliling-keliling desa Bapak Ronda, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun yang memang lagi pada jatah satpam, apa kabar Bapak Satpam? Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu, biar tambah segar, biar tambah semangat, biar tambah hubah ya.

tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pantang diriku di aplikasi Tri Rama FM Net ataupun juga aplikasi Noise juga, selamat pagi bestiku, tayangku, welku. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya.

warga Palembang, Sumatera Selatan dan juga sekitarnya, mudah-mudahan kabar terbaik. Adapun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga, apa kabar warga Bandar Lampung? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang mana di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Kising dan Gamus Impres Purwodadi Kising dan Gamus, juga selamat pagi. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Seperti biasa Bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita atau namanya Wahyu Dinata, wow, menzi. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hoba, biar tidak bisa tidur. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM Madukuha, tahan lama. Dikasih enapa maseh, dikasih enapa maseh, dikasih enapa maseh. Aku mah gak bosen-bosennya ngasih info buat maseh-maseh, bapak-bapak, amang-amang, pade-pade, semuanya untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja Tri Rama FM. Malam Jumat loh maseh. Tadi malam Jumat, sekarang hari Jumat, sebenarnya dikonsumsi rutin Manuk aja Tri Rama FM, biar semakin tahan lama, biar semakin gerang, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyo kayak kapu kena penyok lempuruk bain. Tidak juga baru assalamualaikum dan waalaikumsalam ya. Rutin dikonsumsi Manuk aja Tri Rama FM untuk menambah vitalitas pria dewasa ya Bes ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya.

0: juga ya. Yang belum ada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, yang belum punya pasangan. Cari dulu pasangannya, Bes. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya. Halo, selamat pagi, Begadang, Persembahan, Maduka J, Trirama FM.
1: Bantu kuatahanlah, Ma.
0: Dengan siapa di mana ini, Ibu? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini, Ibu?
1: Kali wong wado. Kali wong wado pinglet.
0: Wado pinglet, pinggir ledeng, jare sinten ngarep ledeng ngono kuwi lho.
1: Pinggir.
0: Pinggir kena pinggir ledenge lha iki lho ledenge nang ngarep omah ngono kuwi. Udu pinggir kuwi ngarep.
1: Aku bangun tidur langsung dengerin suaramu.
0: Wow.
1: Radio itu nggak pernah mati loh,
0: gitu. Ya jangan, jangan sampai radio ini off. Jangan sampai juga melewatkan jingkra-jingkra. Apa nih, ini malam Jumat. Matching apa nih, Arab garis 2
1: malam Jumat, itu lah aku, gitu.
0: Malam Jumat, garis 2 yes. Ya tetap semangat, karena gue walaupun ini jingkra-jingkra, ini jadi pendek, pengen nelpon aku.
1: Pak Judi, Pak.
0: Nah, iya. Pak nelpon saya, Pak. Gua saya, Pak. Pending di saya, Pak. Pending di saya. Jadi Pak Warno Judi. Bono ke Pak Warno.
1: Kata ini cukup, Pak.
0: Mama. Non. Dirimu sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain? Dirimu apa? Jingkrak-jingkrak ya, wes. Jingkrak-jingkrak ya, urung. Ijo jingkrak-jingkrak pending di saya.
1: Aku tinggal nganu.
0: Nah, iya. Tinggal nelpon di se. Kebayang enggak dong, Bes? Kebayang enggak? Agak gitu cingkrak-cingkrak ada suara diriku di pending di se. Mesak dong,
1: wih. Bisa dibayang no, Bes. Kelamaan, Bes.
0: Bisa dibayang no. Mama!
1: No.

0: namanya?
1: Putra RK. Madripa.
0: Apa lagi?
1: Aki Julius MMA Apa? Pagi kayak Penny lagi kayak Penny aku. Lia Penny. Mama cinta Pagi.
0: Pagi.
1: Bapak Eni, Bunda Ulfa, Dara Malang, Putra Setia, Putra Ogan, terus sama Bapak E. Abdul, Mas Alpian, Pasar Lewa,
0: Pagi,
1: Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU, Pak Gato, Bu Suprati, Bu Damase, Pagi, terus Kang A. Putra Tandu,
0: Pagi,
1: Bu Isena, Pagi, Lek Turino, Kang Karjo, Bu Artati, Pagi,
0: Pagi,
1: Pak Asan Sehat, Apil Tengah.

0: lagi
1: Buteng Dwi Ranger, terus sama itu Kang Iwan Pak
0: Pagi,
1: terus ada

0: Semuanya jasme. Mama. Mak. Mama. Sebesar enggak usah pemana pora, Mak. Mak.
1: Wong ganteng sekeluarga, tapi bohong. Wong gantengnya tak kita lu.
0: Masih.
1: Ya, aku pilih ganteng yang betil-betil. Masih bau terwangi.
0: Lo cari nih mau kakak, adik, sama ayah gantengan mana? Ayah, gono kuiki.
1: Iya, ganteng adik sama kakak.
0: Mama.
1: Kita sehat ya.
0: Amin, mudah-mudahan alhamdulillah sehat. Mama.
1: Pemuka gak tambah cewek ngono.
0: Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum aku nambah cewek, dirimu dulu garis dua, amin ya rabbal alamin. Mama. Terima kasih, sehat selalu Pantang Radio.
1: Pantang di nama.
0: Ya digaskan mana, gaskan mana mak, lanjut mana mak. Sami-sami, maklum itu, Maria Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik. Halo pagi, begadang bersemar Madu Kajah dari Rama FM.
2: Madu tahan lama.
0: Akang Agus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau mamamu yo bar mudun ki lho, Mangkang Agus.
2: Yo bar mudun mamake, mamake ora nyenggol aku, mamake tak lepok.
0: Lah kan. Aku anake wae lali
2: kaya ngono.
0: Lah, kan arep nambah meneh anake.
2: Oh, aku iki kaya iki meneh.
0: Lah ya mesti.
2: Wah. Oh, jadi yo mek isa ngumpul.

0: pantengnya coba tarap pantengnya Rene nih arep nelpon.
1: Lah ya pantengnya Rono tapi tak golek kok ora mlebu mlebu.
0: Ora mlebu.
1: Oh, oh.
0: Berarti sinyale sampean sinyale Rika kuwi.
1: Iya.
0: Kang Agus.
1: Dalem.
0: Ki Rika arep regose lagune apa?
1: Lagune apa ya moyo?
0: Apa?
1: Duh lali meneh.
0: Nah biasane wis ngobrol kalau cak ganteng gak perkasa idaman para wanita ki ngono ki gampang lali gampangan ngedrop
1: ngono. Benalu cinta.
0: Oh benalu cinta coba kalau dicek.
1: Dari Kang Haji Mansur.
0: Kalau dicek digoyang dulu buat siapa goyangnya?

0: Mbak Diandara, selamat pagi. Mbak Darmi Sakura, selamat pagi. Mbak Dera Malang, selamat pagi. Metro, selamat pagi. Pokoknya semuanya
1: aja spesialnya, enggak usah spesialnya.
0: Lagunya ada enggak lagunya?
1: Ana Trirama FM gitu loh.
0: Dadar gulung. Dadar gulung belum ditekoli nanti marah. Selamat pagi.
1: Kang Agus.
0: Halo.
1: Matur sembah nuwun, Jim. Mugi-mugi jawab.

Mas dari Pring Sewu. Warga Pring Sewu dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk daripada madu kaget dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pring Sewu ya. Halo Pak.

0: Eh?
1: Kapungkur ayeuna geus.
0: Ti kapungkur leuleus. Atuh kumaha atuh da jeung kraking-krak mah marai leuleus. Neng sehat. Sehat, Neng.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada sok mangga hoyong ngadangkeun laguna saha ieu?
1: Atas nama cintanya.
0: Atas nama cinta. Atas nama cinta aku jingkrak jingkrak.
1: Ya Allah.
0: Itu sok banget sambil dicek digoyang dulu. Baca apa digoyangnya?
1: Enggak, atas nama cintanya.
0: Ada. Buat siapa?
1: Dari Ice.
0: Dari Ice.
1: Dari Sawati ya.
0: Ice Tris.

0: kakak Agus juga.
1: Pagi.
0: Terus ada Mbak Neri, Mbak Agus.
1: Selamat pagi.
0: Kak El juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kak El juga pagi.

0: semuanya aja spesialnya, kersaan spesialnya Neng.
1: Porsi Ayudi keluarga sangat pada sehat selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Neng. Mudah-mudahan yo damang sadayana sehat sadayana kita ya Nengnya. Neng.
1: Anteng kirama
0: nuwun. Amazing. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Galisara Malang dari Liwa Besti. Mudah-mudahan kabar terbaik ya warga Liwa dan juga sekitarnya ya. Halo pagi Begadang Persembahan Manuk Aja Tri Rama FM.
2: Madi kuat tahan lama.
0: Dengan siapa di mana, Bes?
2: Dengan aku di sini.
0: Dirimu di situ, diriku di sini.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Abang segar beger seseria tambah bundar. Gak cuma yang ono aja yang bundar, yang ini juga bundar.
2: Ya.
0: Mama Mukles.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah lagi ngapain?
2: Di telepon Mas Yudi.
0: Gak telepon yang bundar.
2: Udah tidur.
0: Ya. Jam segini kok ya udah tidur, alasan gue ki asli ini arep telepon karo yang ono itu ada teleponan gue ki asli ini.
2: Apa iya?
0: Ya iya. Alasannya, ayang aku bobo duluan ya. Padahal habis langsung matiin telepon langsung telepon mana karo yang ono.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Habis telepon ini telepon mana karo yang ono. Bundar.
2: Tadi ceweknya tuh? Ceweknya berapa?
0: Ceweknya?
2: Ya.
0: Ceweknya tuh lebih dari 7-8.
2: Aduh, berarti aku yang keberapa ini?
0: Dirimu. Bahkan nah. Dirimu yang ke-8.5 loh, Bes, semang sana. Monggo dirimu ada request lagunya apa?
2: Kalau ingin dengerin Bara Cinta bisa nggak ya?
0: Bara Cinta?
2: Iya, Rita Sugiarto.
0: Coba, tak cek dulu. Sambil dicek, digoyang dulu.
2: Buat tadi Neng Dara Malang. Pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.

0: Pak Desa apa ya, lupa aku.
1: Yo, Pak Desa apa? Tapi yo ndak mungkin lek Pak Depa, enggak mungkin.
0: Pak Depa Maruti apa siapa?
1: Oh, Grandpa Maruti.

0: Selamat Putra LA, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wah, maklumin tuh Pak Warnem.
1: Pagi.
0: Elin, selamat pagi. Terus buat semuanya aja lah ya.
1: Semuanya aja, spesialnya gue sapa anak pure.
0: Spesialnya buat masih di sekeluarga, semoga
1: siap. Siap. Amin ya robbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun. Mudah-mudahan dirimu ya sehat selalu, semangat selalu atau pantang radio.
0: Pantang Tri Rama.
1: Waalaikumsalam. Mbak Muklas Kota Metro. Sehat selalu ya warga Kota Metro ya.

0: Halo. Pagi. Begadang bersama Madu Kajat dari Rama FM.
1: Madu buat tahan lama.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Mas sudah lupa Mas Yudi.
0: Dengan siapa di mana coba?
1: Dengan Izul.
0: Abang Izul, Kota Bandar Lampung.
1: Iya.
0: Ya ampun, bertahun-tahun berabad-abad dirimu kemana aja tidak terdengar suaranya. Apakah dirimu sehat?
1: Alhamdulillah. Lagi bersemedi dulu.
0: Sekarang udah semedinya, tapanya udah.
1: Udah.
0: Dapat wangsit apa?
1: Wangsit dirimu.
0: Hey. Bang Jo,
1: gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah ya? Sehat. Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
1: Ngikut baik.
0: Ngikutan aja, siap digoyang dulu. Siapa goyangnya?
1: Buat yang masih ingat aja ya, Depa, Akang Depa, Mas Julius, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Sudah sambal, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oh, untuk semuanya aja.
0: Semuanya aja, spesialnya nggak usah apa, spesialnya Napora.
1: Biasa dari itu tetap ada untuk Mas Yudi seorang.
0: Siaplah, terima kasih Matur Sembarawan Bang Jol. Mudah-mudahan diri pun sehat selalu. Semangat selalu Bang Jol, Patang Radio.
1: Amin,
0: Patang Radio.
1: Teri ramah dong.
0: Terima kasih Matur Sembarawan Bang Jol, Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Mami Melda, selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi. Mami barusan ke Pancal, Mai Endro juga barusan ke Pancal. Yalah. Terima kasih ya, dicoba lagi ya. Halo pagi Begadang bersama Madu Kajat dari Rama FM.
2: Aduh, gua paham.
0: Nelly.

0: Bali atau Sri Sri? Ngomongnya tuku terasi. Tapi ora Bali-Bali.
1: Oh, oh, Pak Mama.
0: Sri, Bali ya ta Sri? Apa ayo lagunya?
1: Iya itu aja.
0: Itu aja siap digoyang dulu. Baca apa?
1: Jadi barusan siapa Bang Jul ya?
0: Ada Bang Jul.

Besti, diriku mana-mana besti-bestiku, tayang-tayangku well-well ke semuanya ya. Kemudian apa kabar, ada juga Mai Endro dari Taman Negeri, Dusun 4. Selamat pagi Mai Endro, sehat selalu ya Mai Endro ya. Lagi pada nungguin yang mancing besti. Mama Bagas dari Harapan Utara juga selamat pagi Mama Bagas. Sehat selalu, semangat juga ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya. Kemudian apa kabar, ada juga Mas Wigi dari Seba 7. Selamat pagi, dendangnya hayalan masa lalu dong. Kemudian digoyangnya buat Mbak Neri, semoga berbahagia katanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Wigi ya. Ada juga Mas Ikim. Mas Ikim selamat pagi Mas Ikim. Mas Ikim Muksin ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Wow, man.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang
2: asyik. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Ada Pak Ujang.
8: Pak Joko.
7: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
8: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
7: Oh, lagi gak enak badan.
8: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
7: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
8: Itu susu apa Pak?
7: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
8: Terus manfaatnya apa aja Pak?
7: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
8: Gitu.
7: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
8: Wah, ini tadi kasih?
7: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
8: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
9: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
10: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
9: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
10: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Bekasi tapi yo ora bali-bali. Sri. Srine tembun di srine. Tengu manado ngece. Bali yo Sri Bali, Gendang Bali Sri Bali. Lah kan gak bali-bali toh Sri. Gendang toh Sri Bali yo. Cek Bali masa no ditunggu nang omah kuwi lho. Stay. Lanjut lagi ya Mas ya. Ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang bersama Madu Kajatri Rama FM. Madu gua tahan lama. Stay.

0: Mami.
1: Iya.
0: Damang.
1: Alhamdulillah seger, senang, sehat, waras.
2: Bundur.
1: Bundur.
0: Alhamdulillah Damang sehat. Seger, bugar. Alhamdulillah Mami.
1: Sehat.
0: Mami.
1: Pangestu. Iya.
0: Dirimu harap request lagu nanaon dirimu Mami.
1: Pengen requestnya lagunya Aku Anak Haji. Kau Anak Haji, Aku Anak Penjudi.
0: Angono.
1: Iyo.
0: Apa Eneng?
1: Eneng.
0: Dari siapa yang nyanyi?
1: Kalau nggak salah cowok itu siapa ya?

0: atau si yang satunya itu apa yang satunya itu.
1: Koyone Wahyudinata wis
0: ngene. Kayaknya ya iya. Kalau anak haji atau anak penjudi ada kan?
1: Ada juga anak haji, enggak ada anak penjudinya.
0: Oh, anak haji aja oh. Gitu. Oh.
1: Coba atuh coba atuh. Sambil dicek atau digoyang ngelak kersa digoyang yeah. Semangat mami.
0: Alhamdulillah. Tunggu ya sebentar digoyang dulu ya. Goyang.
1: Apa siapa
0: ya.
1: Digoyangnya?
0: Digoyangnya dulu Mami Melda Bandar Lampung Tanjung Arang Dadar Gulung digulung-gulung. Nah, terus ini yang mau digulung. Digulung.
1: Kan, mau digulung. Digulung katanya Bes mau digulung.
0: Justi. Mau digoyang untuk Grandpa Maruti. Selamat pagi.
1: Pagi Grandpa.
0: Dan juga Maklum dan Nelin dan juga pagi. Atun. Selamat pagi. Deh. Ayah Rustam dan Mas Depa juga pagi. Selamat pagi.

0: Oka dan juga Papa Heri Pasi, Papa Panji, Papa Bruto. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan juga Ajeng, Agus, Mas Agus, juga Mbak Dia Daladara.
1: Pagi.
0: Putra Rundian juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan juga Asa, Neri Blekenut, dan juga dan juga sama Apin Bolo-Bolo.
1: Pagi.
0: Dan juga

0: Pati, selamat pagi. Oke, okay. Yang belum disebut dipeluk erat dari udara sama Mami Melda ya.
1: Siap, spesialnya gak usah Mami Ana Bora Mami.
0: Ada dong spesialnya berdua nih. Untuk Papa Pak Grandma Ruti, Grandpa Maruti dan juga keluarga Ayudi.
1: Ada Grandpa Maruti deh, Grandpa Maruti berkiwerbe.
0: Ya, pada sehat selalu ya ayah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
0: Iya, Grandpa Maruti pada sehat amin. Dan juga keluarga pada sehat.
1: Amin. Terima kasih Yomi.
0: Sami-sami, matur suwun ya.
1: Ya Mi.
0: Alhamdulillah sehat semua keluarga.
1: Ya Mi.
0: Tri Ramadong, assalamualaikum, selamat pagi, bye bye, cius.
1: Terima kasih kembali Mami Melda Bandar Lampung lagi di gulung-gulung katanya Besti. Aduh malam Jumat di gulung-gulung cina Mami, Mami. Terima kasih ya Mi, sehat selalu ya Mi. Kemudian apa kabar Bestiku tayangku? Apa kabar? Ada juga Mas Alfian dari Pasar Liwa requestnya nanya dong perawan kata.

mah dari Tommy. Bukan, ini mah dari Hamdan ATT. Iya. Anak haji. Anak haji. Karena anak kita berdua mah gak ada, Neng. Katanya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Kemudian apa kabar, bestiku, sayangku,

ampun ya ampun. Bo Indri dilemo ngebolong apa? Bo Indri dilemo ngebolong madu kaja tri lama ini Bo Indri. Bo Indri ngebolong madu kaja tri lama FM ke inovasi lah di Lampung. Terima kasih Bo Indri ya. Ada Uyut Darkam juga, selamat pagi Uyut Darkam dari Blora Lampung Tengah. Ada juga Pak Tirto dari Toto Mulyo, Wai Bungor Lampung Timur juga, terima kasih ya. Kemudian ada juga Mbak Isnawati dari Tambaluhur juga, terima

0: Belum?
1: Belum. Kenapa belum?
2: Aku reti. Biasa nenek Mbak Atun ki nunggu isuk Mas Yudi ben adem ngono kuwi to.
0: Apa ya ngono?
1: Ya iya.
2: Mas Panji, tangi wes subuh Mas Panji tangi.
0: Orangnya lo masih tiktokan itu.
2: Lo masih tiktokan? Wah bahaya ya, iya. Itu lihat-lihat cewek itu besti.
0: Ya pasti.
2: Bangga banget.
0: Tapi nggak apa-apa kok, hatinya kan masih bisa ya.
2: Ah gitu, hatinya masih dirimu walau matanya kemana-mana gitu.
0: Iya.
2: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, biarin aja.
2: Yakin. Acius.
0: Insya Allah yakin.
2: Cius.
0: Iya.
2: Ini apa? Mbak Atun.
0: Ya.
2: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?

0: Grandpa tangi, Grandpa tangi. Terus?
1: Ada lagunya, Mas.
0: Ada. Apa sih yang gak ada buat dirimu, Bes?
1: Banyak, biasanya gak ada.

0: apaan sih?
1: Spesialnya buat Mas Panji, TikTok-nya sampai subuh aja, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, yong kok deh lali. Kok lali lagi malam Jumat, Mas Panji tangi. Batun. Terima kasih, matur sembahduun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu. Artinya pantang radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur sembahduun. Mbak Atun Dukalara. Mudah-mudahan kamu terbaik ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembah madu kajian Trirama FM. Pak Gatot.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain Pak Gatot?
2: Mimi cucu.
0: Mimi cucu. Ya ampun. Ya. Monggo dirimu arep request lagu ne opo? Apa?
2: Tembok derita, Mas.
0: Tembok derita. Sambil dicek ya, digoyang dulu. Buat siapa?
2: Goyangnya buat Mbak Atun tadi.
0: Selamat pagi.
2: Tunggu-tunggu gak mampir.
0: Loh, Mbak Atun. Dirimu gak mampir dengan Trimulyo. Gue lo ditunggu karo Pak Gatot.
2: Iya. Selamat pagi. Hari terkenut.
0: Selamat pagi.
2: Selamat kebetulan.
0: Selamat pagi.
2: Rael Azuli.
0: Selamat pagi.
2: Kang Sita Kamasiki.
0: Selamat pagi.
2: Mama Indro.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Negara Malang Mas
0: Pagi.
2: Dan Pasar Pagi.
0: Selamat pagi.
2: Dari Pasar Pagi.
0: Pagi. Sing tangi we subuh kilo sing.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Muslimah Mbak Mary Santi Kristiana.
0: Selamat pagi.
2: Mbak Mary Santi.
0: Pagi.
2: Dari Taliana selamat pagi.
0: Pagi.
2: Kami Mega selamat pagi.
0: Pagi.
2: Pagi, rawan selamat pagi.
0: Pagi.
2: Kak Kajian selamat pagi.
0: Pagi.
2: Mas Kedewi selamat pagi. Teman Kampan Pak Rustam Pak
0: Kedewi. Pagi.
2: Mas Kedewi.

0: miyake, siga miyake
1: hatan. Baiki.
0: Siga yumi
1: hatan. Baiki.
0: Semuanya.
1: Semuanya aja. Spesial ada.
0: Spesial apa masih besar.
1: Siap. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Gatot. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta tentunya ya. Panteng radio Pak Gatot.
0: Panteng kerirama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Dapatkan produk Agari Luceris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM. Lia. Sehat.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Dirimu mau request lagunya apa, Lia?
1: Lagunya Selamat Pagi Aja.
0: Selamat Pagi Aja. Sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
1: Semuanya
0: aja. Spesial buat siapa?
1: Anak cucu.
0: Siap, terima kasih Lia. Amin. Sehat selalu, semangat. Pantang radio.
1: Ramadan.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lia yang ada di

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Terima kasih Bes, selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaget Tri Rama FM, madu kuat tahan lama. Dikonsumsi rutin Madu Kaget Tri Rama FM setiap hari. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaget Tri Rama FM untuk Anda semuanya ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama ya. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan istirahatnya lancar. Dan juga akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93,1 FM. Prima Radio. Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Mulane anak kalimat kaya niki, aya niki kalimate. Kaya nopo? Aya niki. Nang sing melarat ibu bae, sing wetenge kosong ngelih bahasa Inggris e the kencot. Ibu bae, kowe dadi anak sing bisa ngungkuli seapa-apane wong tua. Mulyane, sugiye, alime, ilmune lan sepenunggale. Wong sing duwe ilmu arane wong alim. Kumpulan wong alim ulama nggih. Nah. Ben dadi bocah sing alim. Ilmune barokah, dadi bocah sugih rezekine barokah. Niku wonten sekawan perkara. Pinten, Bu? Pinten, Bu? Nomor siji, aja duwe sifat gengsi arep takon. Mergane ilmu lan sugih niku sawab saking lantaran wonten ulama asmanipun Mbah Imam Lais. Mbah Imam Lais niku sugih ilmu nggih sugih bondo. Madzhab sing kita kenal teng Wonosobo Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kenal mung 4 madzhab. Siji madzhab Abu Hanifah, Mbah Imam Hanafi. Nomor loro Mbah Imam Malik, Maliki. Nomor telu Mbah Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i. Sing nomor 4 Mbah Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Tapi dari 4 niku kita kenal iming sekawan. Sebelum wonten madzhab Syafi'i, sepantaran dengan madzhab Maliki, niku wonten madzhab ingkang mapan wonten Mesir, asmanipun madzhab Laisi. Sinten ulamanipun? Asmanipun Mbah Imam Lais teng Mesir. Teng Madinah wonten Mbah Imam Malik. Mbah Imam Malik wafat tahun 179. Mbah Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, bertepatan dengan wafate Mbah Abu Hanifah. Jadi wafate Mbah Imam Hanafi, lahire Mbah Imam Syafi'i. Karena Mbah Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Sepantaran kali Imam Malik, Imam Lais wis ngalim sugih. Niki lho, sugih ilmu, sugih banda. Niki, sugih ilmu, sugih banda. Tapi ternyata Mbah Imam Lais sugih nemen, sugih pol-polan, mboten nate zakat. Niki Pak, sugih pol-polan, dunyane mblara-mblara, bandane merat-merat, tapi ora tahu zakat. Ibu dingendikani cari Mbak Imam Lais ora tau zakat, komentare langsung mboten sae. Kiai kok medit. Kiai kok pelit. Ampun. Harus takon, kudu takon, ngapa Mbak Imam Lais mboten ate zakat? Yo mergane jawabane setunggal, ya mergane ora wajib zakat. Lho kenapa ora wajib zakat? Jare bandane akeh. Inggih, banda sing triliunan cara rupiahe. Banda sing atusan miliar cara rupiahe. Ternyata nopo dikumpulaken, tapi sebelum tepung haul genep muter setahun, bandaniku kudu ditelasaken nge sodako. Termasuk pondoke Imam Malik nampa hadiah, nampa hibah saking Imam Lais. Datine teng Wonosobo lare-lare dadi wong ngalim, mboten napa-napa diimbangi yang ngalim tur sugih. Kaya sinten Imam Lais, kaya sinten Imam Malik. Ya sugih, ya ngalim. Ya ngalim, ya sugih. Muga-muga lare-lare Wonosobo kaya niku sedoyo. Allahumma. Lah nek wis amin aja mung donga amin amin tok. kudu dilakoni nopo empat hal. Siji aja duwe gengsi izin arep takon. Kepen dadi wong sing dalane rejeki ini gampang carane pripun. Nah, termasuk ibu. Nah, niki kan anak lanang. Rafa, Bagus, Alfa dan ini lorone sami. Dua anak cukup.
2: Kaya kabeh.
1: Cikam Maulana Ibro. Cikam iki. Kikam. Oke, Kam. Maulana Ibrahim. Monggo Bin Ahmad Mufid. Oh kali niki Bin Nasihuddin ngaten nggih. Oh kali putra kali. Oh, Bin ngirit. Bin ngirit. Oh nggih. Oh, berarti niki kali ngitani ponakan ngaten nggih. Oh, nggih. Yo ngiras-ngirus. Ya ben ngapa ya ben ngirit niku nggih. Acara jasa ben ora mindro gawe niku nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ora apa-apa lah. Siji aja duwe sifat gengsi. Sepiro ngalime Imam Lais tapi nyatane napa mboten isin menawi rawuh kepengin ngaos teng Imam Malik. Lho niki. Ngalime pol-polan wonten madhab Laisi, ngalime temenanan, ngalime pol-polan dengan Imam Lais tapi mboten isin, mboten gengsi kepengin tindak teng daleme Imam Malik, perlu nih ngaji teng Imam Malik. Padahal sumbangan-sumbangan, hibah-hibah, arto-arto niku sebagian besar kadae saking sinten Imam Lais kagem Imam Malik. Sugih podo sugih. Tapi Mbak Imam Lais saking Mesir tindak teng Madinah boten izin, boten gengsi, lenggah teng wingking, teng ngandap, boten ngabar-ngabar badhe rawuh. Kenapa? Niate setunggal memang kepengin ngaos kali Imam Malik. Dadi setunggal kunci yang pertama saking para ulama aja duwe sifat gengsi takon dalane ilmu lan takon dalane rezeki. Nggih. Nomor kali duwe sifat tawadhu. Duwe sifat ngelembah manah. Urung-urung kok senenge sombong, pamer, ngilangi barokah. Niki. Kenapa wono sapa piyantune alim? Sampai hari ini tasih diziarahi, disegani kali warga Wonosobo para ulama-ulama ini pun. Kenapa? Ngalim ning boten umuk. Alim ning boten pamer. Alim ning boten senenge pamer. Niku sing marekna ilmune barokah. Wonten ulama Magelang, Payaman, Mbah Siroj, terkenal Romo Agung. Jenengan nek tindak teng Masjid Payaman, teng wingking masjid niku wonten makam-makam kathah. Setunggilipun wonten sinten? Mbah Siroj Payaman niku mun dados mursyid Syadiliyah. Tapi tesi baiat kali Mbah Umar teng nopo Qadiriyah. Lho niki, mun mursyid tesi kersa baiat teng nopo Thariqah Qadiriyah. Piyambake mun mursyid Syadiliyah tapi kersa baiat. Tetep pernopo mboten gengsi, mboten isin nggih perkara ilmu. Wonten Mbah Saleh Kulhu. Wonten makam Bupati Wonosobo pertama teng riku manggone Pak Mbah Setyo Negoro, Mbah Setyo Negoro. Lah niki. Bupati Wonosobo pertama niki Kanjeng Ratu Tumenggung Setyo Negoro. Nomor 3. Sing marek nang ilmune lan bandane dadi barokah dek rabade hikam. Sing nomor 3 sawise duwe sifat ora gengsian.

ora pelit, ora betidil, ora bakhil, ora gumet. Mbah Imam Nawawi kagungan kitab kathah sangat, Arba'in Nawawi Riyadus Shalihin. Sedoyo duwe amalan apa salah setunggal Mbah Imam Nawawi? Amalan beliau Mbah Imam Nawawi ketika badhe tindak ngaos, keluar saking dalam, medal saking dalam, badhe pangkat ngaos kali Mbah Yai gurunipun niku mesti badhe tindak ngaos pangkat medal saking dalam, maringi sedakuan selama perjalanan. Sapa sing perlu sedekah wis sedekahi, tapi artone ditembung. Ditembung kali Allah. Ya Allah, kula badhe pangkat ngaji. Kula badhe pangkat ngaos. Arto niki kula paringaken teng tiyang niku kula sedekahaken, tapi kula nyuwun lantaran arto niki ya Allah, hajat kawula selama mangke kula ngaos, kula ampun diparingi pirsa embok bilih wonten kekuranganipun guru kula. Sing marai nopo? Marai dadi ilang hormate. Marai dadi nyepelekna. Marai dadi lah-lah dan lah. Kenapa? Kekirangan guru ngertos, akhirnya kita ilang rasa hormat kali guru. Mula ibu-ibu nek lagi jagongan kali lare-lare, lenggan kali bocah-bocah, nek lagi takon aja terlalu mendalam, Dek, saiki wali kelasmu sapa? Bu A. Oh, wingi Bu A nyolong pitik. Malah sandamel diparingi pirsa eleke guru. Ampun, niku marai dadi ilang hormat karo guru. Lah kepriwe ilmune baro kaurung-urung wis ora ana hormate karo guru? Ngene wengi. Nomor 3, lumo seneng dono wewe ngamalaken al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Karena termasuk dari sifat kekasih Allah, Bu. Majubilatil auliya'u illa 'ala saha. Ora termasuk golongan nek kasih Allah nek urung duwe sifat seneng dono wewe suka memberi. Niki mbak-mbak, niki kulo yakin mas-mas Aji Laras, Sri Aji Laras badhe pangkat ngaji, pangkat sholawatan, niki kulo yakin ora ketang nang dalan-dalan sedawane keseneng mriki cung 1000. Nggih Mas. Karo bocah-bocah Mas Gareng Widi cung 200. 250. 200. Niku dalam rangka nopo? Ben ngilmune barokah, rezekine barokah, toren ben banyune tetep bersih, sing ditandha teng toren tetep kudu dialir raken sami kali rejeki. Ngaten ngilmu ngaten, ampun timpet piyambak ditularaken ben ngilmune manfaat. Sing nomor 4, tirakat. Nggih. Siji ora gengsian, loro tawadu rendah hati, ngelembah mana ora sombong, telu duwe sifat lumo seneng dono wewe. Ding nomor 4, tirakat. Mbah Siraj Payaman niku mubalik pertama sing duki-duki pun di mau duki kudus. Amalane nopo? Ngalime kados niku waline Allah, kekasih Allah. Amalane nopo? Salah satunya adalah ngirangi sare 9 tahun. Wong kakean turu marana gampang kelalenan. Wong kakean turu niku marana dadi gampang kelalenan, gampang pikun, Pak. Turu niku wajar, turu penting. Lho kok penting, Mas? Penting. Barokai turu orang rasane wong. Barokai turu orang nyolong bebek. Barokai turu bocah-bocah malam siji Januari kalawingi milih turu, mending turu ora resiko. Barokai turu apa? Ora banter-banteran, drag-dragan, balapan li biar ora dolanan mercon sing nopo membaha. Barokai nopo? Mending turu. Tapi nek kakian turu ya bahaya. Dela-dela turu, dela-dela, termasuk turu niku barang apik ada waktu-waktu sing ora sae nggo sare. Siji, bareng asar ngarepi maghrib. Niki sing paling penting. Bareng asar ngarepi maghrib. Sing nomor 2, bar subuh. Bar subuh langsung sare. Ana jedane sithik ya ora ketang ngopi-ngopi. Dadi penting niku nek ngopi-ngopi niku penting. Bismillah. Penting alhamdulillah.
tidur ngarepi maghrib, bar ngasar ngarepi maghrib, kok sare niku dadi wong gampang ilang pikire, gampang kelalenan, gampang lalen, gampang pikun, gedene gampang stres, gampang gendeng. Orang ngendel, mari kita buktikan. Bocah-bocah balik sekolah jam pinten, Bu? Bangsul sekolah jam pinten lare-lare? Setengah 12. Nawi full day school kan paling mboten jam 3. Jam 3 wangsul tuku ngriya, kesel, capek, wis kuwaregen mangan MBG. Wargen wis jajan-jajan wis ditambah MBG sisan, jajan sisan, sempol dan sebagainya. Wangsul bocah awake kesel, wetenge rada wareg, isen akhire ngledak, urung copot sepatu, urung copot seragam, urung copot tas, ngledak. Capek saya bubu. Jam setengah papat ngleder bocah bubu, tangi-tangi setengah pitu. Kaget jimprak jundal. Ndeleng jam oh setengah pitu langsung kaget mlebu kamar mandi, atus badhe dandan mali badhe mangkat padahal lembe bar maghrib. Kenapa? Bingung. Sami kali ibu-ibu, ibu-ibu kon jarak sare bar asar jam setengah enam kok sare, hindari Bu. Setengah enam kok sare, jam gangsal kok sare, monggo sare ning ampun nabrak maghrib. Niki iki ampun ngantos napa nabrak maghrib. Dadi ini bocok kubu-bubu jam 5, setengah enam digugah. Dados ampun nabrak le bubu ampun nabrak maghrib. Niku mboten sae. Mboten. Dadi bocah kok saya capek lumrah. Awak kesel wajar rotong liep ning le bubu digugah ambun ngantos nabrak maghrib. Bubu jam 5 ya wis ngliep-ngliep po, setengah 6 digugah ambun nabrak maghrib. Ya kersane nopo? Ya ben maghriban nggih. Kersane ben maghriban, wong maghrib waktune cepet nggih. Beda karo isa. Ngaten nggih, Bu nggih. Nomor 2, turu bar subuh. Naumus sobah yurisul fakro, turu bar subuh marakna dadi gampang melarat. Allahumma nah mbak ulama-ulama niku termasung mbak bilasan ali asyadili syadiliya niku tang hisibe hisibakhar disyari kali mbak imam zaruk wonten kalimat addu'a'u li imarotil amlak, dungang gung gedek na kepemilikan. Dungan ni orang ngelangil, robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab diwaca wolak-walik ping 100 mboten kadah. Sapu jagat niku mboten kadah. Tesi kadah lintune sayyidul istighfar kan roto panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, roto panjang. Tapi niki mboten panjang, niku Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kok niki donga niki saking grup Sri Ajil laras kok kerso maca donga niki, insyaallah grup yang gede nih laris. Amin. Mas Gareng diwacana niki awakmu gede nih. Ya podo karo aku. Nasib kita sama, tenang saja. Geringe podo. Iki nek wajahe dihapus putih-putih niku 11-12 kali gula iki. Beres. Mungkin niki nggih. Sing nomor kali amalan ibu nggih, bau nopo buka rezeki, robbana atina fiddunya hasanah direwang.

Niku napa? Selawase yo mung kowe. Napa niku? Lagune niku nek ngutang bocah. Napa napa? P apa niku napa? Eh? Ngutang bocah lagune kaya niku model saiki. Ngapunten, ngutang bocah. Ngapunten. Nyusoni bocah, gendong bocah, ngutang bocah, ndulang bocah. Intine momong bocah niku karep diprihatini donga. Ora angel mesti apale. Ora angel mesti apal. Napa kalimate? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Apal nggih. Nate praktekne napa mboten? Babar blas. Apale apal. Biasa kuli nanggo selawatan la ilaha illallah. Nah dan semono Mas. Al

0: cacak sekarepe kalamung
1: Allahumma
0: shalli ala Muhammad. Ibu nggih, ben temune barokah de rafa de gigam siji aja duwe sifat geng si nomor loro duwe sifat tawadhu nglembah mana kaya sifate Kanjeng wa innaka la'alla khuluqin adzim akhlake sing apik atine nglembah mana niku sing marakna ilmune ba Allahumma. Nomor tiga duwe sifat lumo seneng dono wewe suka mem yokoyo masyarakat rim Nomor papat prihatin bocah di prihatini syukur-syukur dipuasani syukur-syukur. Sing penting nopo ibu ora ketang jam setengah telu esuk setengah pinten tiga kan wonten adzan kali adzan pertama nggugi wong tahajud qiyamul lail nopo dene adzan kaping kali nggugi wong dosub subuh ibu setengah tiga wungu nendro bangun tidurku terus tidak lupa menggosok habis mandi ku tolong tidak lupa membersihkan kalimatnya nopo wau habis mandi ku tolong urung katokan kok nembe atus langsung ngrewangi ya setengah tiga ibu ne wungu nendro bangun tidur gelar

0: sajadah. Gelar mundut banyu wudu, gelar sajadah ora ketang rong rekanget, ora ketang rong rekaat, rong kecap, ibune nyuwun nyadong nang Gusti Allah. Urip nang alam dunya orang ana sing karep pesim salah pima brakadabra. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap bayi sing metu saka wetange ibu, metu saka wetange biung, orang ana sing apa-apa sim salah pim abra kadabra. Sinten to teng alam dunya sing langsung ujug-ujug dadi ratu, ujug-ujug dadi raja, ujug-ujug dadi presiden, ujug-ujug dadi bup, ujug-ujug dadi ulam? Mboten, sedaya wonten proses. Napa prihatin laku tirakat pun sinten calon jenengan langsung dadi presiden 32 tahun? Sinten Bu? Pak Soeharto. Napa langsung simsalabim? Mboten, prosesnya panjang. Dadi raja Jawa, nguasani Nusantara, Jogja bisa tunduk, Surakarta bisa tunduk, dibawa kesatuan negara Republik Indonesia. Maksudnya ngaten, setunggal diikat dados Indonesia 32 tahun. Simsalabim abrakadabra? Mboten, prosesnya kadah. Napa usahane nggih ibune Pak Harto. Mulane Derafa Dajika niki kan bocah lanang, urusane sapa? Urusane Bu Siti Maisaro kali Bu Istinganah Candiroto. Kretek. Iki maksude asemane saking Candiroto. Ibu Istinganah Candiroto. Saking candi? Nggih, mboten gelare Candiroto mboten nggih. Mboten gelare Candiroto. Ya, nggih. Niki anak-anak urusane Mbak Maisaro, urusane Mbak Istinganah. Anak lanang niki. Beda karo anak wadon niki lho, adik-adik perempuan, anak-anak cewek. Ki besok bocah gede dadi bocah ayu, gadis, perawan, bojo orang goleki ibune. Bapak sing dipados, atawa bapak mboten wonten ngapunten ngapunten mboten wonten, sing dipados sinten? Pakdene. Sing dipados sinten? Pamane. Saking jalur Pak, bapak sebagai wali nih. Ginapa nggih? Cigo. Tapi nih anak lanang kaya Dek Rafa, kaya Dek Ikam, kaya kula sandamel. Bojo mboten nguleti, mboten nguleti bapak. Napa sing digolek duit? Gugawan nggih. Wong lanang kan ngaten niku. Mas, APKPK mahar piro? Semampumu tapi usahakan maksimal. Wong wadon teng rimpa, usahakan jangan terlalu banyak menuntut atas calon suaminya. Mbak-mbak niki penyanyi dume ayu, bandrole larang. Mas, aku gelem dadi bojone sampean, tapi aku njaluk mahar. Mahar apa, Dek? Alun-alun.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Aduh, ya Allah.
3: Bu Rina, Bu Rina kenapa Bu?
2: Asam urat saya Bu, kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu Bu, sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
2: Serius Bu, kok bisa?
3: Saya rutin minum Biosisihaga.
2: Oh, Biosisihaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya Bu.
2: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
2: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
2: Saya boleh coba Bu?
3: Oh pasti Bu. Nih cobain, kebetulan saya bawa.
1: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
1: Konsumsi sekarang juga Biosi Syahaga, tersedia di seluruh

Nggih. Niku ora apik-apike wong wadon rusam bandro larang, tapi apik-apike wong lanang semaksimal mungkin. Memaksimalkan pawehan, memaksimalkan mahar. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintaran maknane malan katsiran, pewean sing kadah, pemberian sing kadah. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Ngateni, dadi mahar teng rimpak kados kula daerah pembesuk, besuk mas-mas riajil aras, besuk ketika nikah mahare usahakan sing rada kadah. Aja mung mandeg seperangkat alat salat tok. Jenenge wong bojo seperangkat alat salat berarti nopo? Wonten sajadah, wonten masjide. Sak musolane, sak keran banyu wudune. Kenapa? Seperangkat alat sholat. Berarti kudu ana musolane sisan, ana musolane, ana keran pewuduan. Kan ngoten yo. Napa gara-gara napa? Seperangkat alat. Yo niki. Dadi kula kepengin krungu Sri Haji Laras. Kula ada rimpa di hadapan penghulu, di hadapan wali, saya terima nikah dan kawinnya A binti B, mas kawin alat sholat, seperangkat alat sholat dan uang 5 juta plus sapi patang kandang dibayar utang. Utang pripun mas? Utang ki mboten napa napa, tapi jenenge wong mahar kok utang ya mboten napa napa, sah sah nikah tetap sah sah, tapi kita tetap wajib ditun naikkan ngaten nggih. Dadi apik-apike mahar niku kaya daerah pembesuke semaksimal mungkin. Lah nek wong wedok apike rusak keduren ban bandrol. Kenapa? Mahar sing paling murah, maksudnya tidak memperberat. Tapi nek wong lanang dituntut memaksimalkan, mengko ketemune apik kabeh. Wong lanang sing dadi wong lanang berusaha tanggung jawab, sing wong wedok ora kakean tun tutan, kok ketemune sae sedaya. Allahumma ya Robbal. Mas Gareng, kulo dikancani. Biasane nadene napa, Mas Gareng? Mas, sepotane, Mas. Paringi Mas Gareng, paringi sepot. Iki dereng mawon sepotane. Lelalelalole lole saged. Monggo. Mas mriki, Mas, pinarak mriki. Monggo Mas Gareng bidi.

0: sambutan. Sambutan Mas Gareng.
1: Ampun mari kula deg-degan Gus, Gus.
0: Lah kok priwe?
1: Bot-bote wong nyambut gawe ngene pengajian padake kelase Gareng kok padake karo Gus.
0: Ini sambutan kok.
1: Tenan iki.
0: Si.
1: Wah, ayo nek sambutan kok metu meneh engko ana kopi. Wedang teh. Pahit, kental, terus apa jenenge degan, pah kuyo sajen kali tak karani kamu.
0: Saja, kau sambutan Rin.
2: Assalamualaikum.
0: Lo kuyo sambutan keseripan.
1: Lejari kon.
0: Yo tuh tatang yo, jo terlalu mendayu dayu ah.
1: Aku yo tiru Gus ya, aku asli Gus mas.
0: Gus apa?
1: Wonosobo nih gini gini, aku terkenal asli nih.
0: Ina apa Gus?
1: Udah asa es tu. Gus, Gus Reng.
0: Gus Reng apa?
1: Kulo yo lu elek-elek lulusan pondok mas mas. Lulusan pondok
0: kulo. Lirik boyong gini.
1: Wah, sanes.
0: Tambak beras.
1: Pondok kayak bingi kulo mondok rong dino Gus.
0: Sukian.
1: Sanes.
0: Tang bunti.
1: PKU.
0: Itu nengi pondok rumah sakit bersalin.
1: Bah lurah menikah luar biasa.
0: Bah Sio.
1: Bah Sio menikah. Wah dasare agomo yo panjenengan pun ngudi.
0: Oke.
1: Kabudayan nugi panjenengan pun nugi ngudi. Saya itu bah lurah. Bah lurah sini dalang.
0: Dalang no. Dalang no bo.
1: Dalang yo sini yo selain sebelum menjabat menjadi lurah beliau ugi lurah pak. Neng sanes ngelurai masyarakat sanes.
0: Nopo niku.
1: Lurah jaran kepang.
0: Lurah jaran.
1: Lurah Masio, Pak Ngabuta.
0: Berarti termasuk lurah sing budoyo.
1: Lah nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,
0: waalaikumsalam.
1: Ampun pasang palat nggih, Gus.
0: Mboten.
1: Kunjuk sedaya para pepundhen sepuh lan sedaya para alim ulama lan iki mliginipun para punggawaning desa.
0: Nggih. Desa napa?
1: Desa Rimpak.
0: Rimpak. Kecamatan? Kerat,
1: Kecamatan Sapuran.
0: Nggih.
1: Kabupaten
0: Wonosobo.
1: Provinsi
0: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah.
0: Wonosobo Wonosobo.
1: Wonosobo.
0: Carang riki.
1: Wonosobo. Ngger
0: carang ngene kula ya ngarane Wonosobo. Purwokerto Purwakerta.
1: Anu aning Cilacap ya rika ya.
0: Iya.
1: Iya, lah iya.
0: Iya, lah inyo ngene wong Cilacap kok priwe
1: ya,
0: jajan.
1: Ya bukane iki, bukane sembrana ya Gus ya.
0: Iya kok priwe sih?
1: Wong karang ya logate dewek-dewek.
0: Iya logate dewek-dewek.
1: Logate dewek-dewek. Ya nun sewu Bu, mboten ateges kok kula umuk sombong menika mboten. Kula kalian Mas anu Gus Ulin menika ya biasa nek wayangan nggih Mas to Mas.
0: Om.
1: Om. Umure gak 26 kok om. Kula kalih Mas, kula kalih Gus Ulin menika sak pelantaran. Kala wingi nembe ulang tahun kanthi dalang didalangi piyambak dadi
0: ben ngirit.
1: Iki yo ngirit.
0: Ngirit.
1: Alhamdulillah karawitane Mas Ulin ugi Gus Ulin menika terbaru namine Sinom Kelaksanan.
0: Ora Sinom Parijodo
1: iki. Ya Sinom Parisono.
0: Sinom Parisono.
1: Alhamdulillah Gus, salam talim kula kunjuk ugi Pak Mufid dalasak putra kula warga.
0: Nggih,
1: Pak
0: Mufid.
1: Menika nggadahi napa nggih? Hajat
0: nggih.
1: Tasakuran Walimatul Khitan menika ingkang putra nak Mas
0: Rafa,
1: Rafa Bagus Aufa kalian Mas
0: Dik napa? Kikam,
1: Kikam, Kikam Maulana Ibrahim.
0: Maulana Malik Ibrahim nih. Maulana Malik Ibrahim.
1: Tunggu nggih Gus. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh.
0: Amin.
1: Migunani tumrap bangsa lan agama.
0: Amin.
1: Saged mituhu napa ingkang dados dhawuhipun tiang sepuh.
0: Amin.
1: Bisane mrene ya udududung ya Gus ya.
0: Udududung lha kon ngapa sih? Ya udududung.
1: Ya udududung nek dungane yo ya ngertine dunga mbruh mandi mbruh urang ngertine bodho Gusti Allah ngoten ya Gus ya. Nah, ngoten niku sing warga masyarakat Rimpak wis jos.
0: Jose.
1: Jose sing ngene iki, Pak. Nganu Gus. Dadi warga masyarakat kompak. Di. Yo Gus,
0: yo
1: Gus yo calon Pak.
0: Ya calon Pak.
1: Kula manggil manggil Gus Ulin niku asline bingung. Biasane mung Mas, Mas, Mas. Nyambat utang ya Mas, utangi Mas. Kalih Mas Ulin niku
0: Mas mawon, sekeca mawon Mas.
1: Ngeten nggih Mas nggih.
0: Ya
1: ngono lho. Awake dhewe wis awale cilik padane longsor. seneng penganti kurangi
0: si.
1: Aku ya iso
0: ngece.
1: Padahal aku ora iso nyanyi, Bang.
0: Ngece.
1: Lho, kula mboten ngece ning iki menyeimbangkan ngoten niku.
0: Imbangan no. Ngece.
1: Ya mboten ngece saiki. Kali Mas Ulin nek ora seimbang-seimbang gudange cengkok niki, Pak. Lha coba. Awala cilik padane mangsa sendang. Malah depo iwaro iki. Lah niki, Gus. Niki lho. No. Konco-konco Sri Aji Laras.
0: Ya.
1: Leres pangandikanipun panjenengan.
0: Pun.
1: Tindak tanggapan.
0: Nggih.
1: Cul
0: 100. 100.
1: Kula mboten ngajeng kalah.
0: Mumpul.
1: Cul 250.
0: Sedasare seneng dono wewe.
1: Seneng dono wewe.
0: Seneng sodako.
1: Sodako.
0: Cul.
1: Cul
0: 250.
1: 250.
0: Teng sinten iki?
1: Hm? Bojone. Dadi mrene arepe golek duit kok kon nyodako. Mrene nek samplop isi kek sodako kek rapopo. Mrene arepe golek kok.
0: Iya. Yeah. Nyatane urung kulakan sih dadi.
1: Gus. 7.5
0: niki.
1: Kene ra gamen-gamen Pak Muwit rembugan karo aku 7.5.
0: Wah, garinge 7.5.
1: 7.5.
0: Garinge tok.
1: Garinge tok 7.5. Ngertos 7.5 napa?
0: Napa?
1: Pitulungan setengah meksa. Pak Muwit jan wis alhamdulillah muga-muga berkah barokah.
0: Amin.
1: Berkah yuswanipun.
0: Amin.
1: Berkah rezekinipun, berkah putra-putrinipun ing samangke berkah tedhak turunipun.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Nggo sing paring hastungkara utawi donga nggih Gus Ulin. Menawi kula nggih asine nek mboten job pengajian asine qiraah kula.
0: Oh jenengan sampeyan.
1: Nggih saestu.
0: Dadi kori.
1: Kira
0: kula
1: niku. Kira. Sakala didundang mriko-mriko kula alhamdulillah. Gek wingi tanggal 27 janipun teng Cilacap
0: kula. Kira acara napa?
1: Nggih pengaosan.
0: Ngeten nggih.
1: Kira nggih alhamdulillah.
0: Ya. Cobi kados
1: napa?
0: Cobi.
1: Aku isin kula sane lulusan pondok niku.
0: Mboten kok.
1: Saestu nika?
0: Saestu.
1: Mbok menawa sesuk aku diundang kon kira
0: mrene
1: wah jenawe ta nek aku.
0: Cobi.
1: Saestu nggih kene. Pangapunten. Kalih dipun unjuk menika.
0: Oh nggih. Gampil mangke, mboten terus dibungkus mangke gampil.
1: Ampun bungkus.
0: Napa?
1: Lah kula we butuh kok ya.
0: Nggih.
1: Ampun pasang palat nggih, Gus.
0: Masyaallah.
1: Ampun pasang palat nggih, Gus.
0: Mboten-mboten.
1: Gereng kok wis sae.
0: Sae niku mumpun sae, mbok sae
1: niku. Gereng. Wis sae-sae kok ya diangkatke ngono aja cilaka. Pangapunten Mbak Lurah nggih. Kira ngene, Gus.
0: Kados sing niku. Kados Kiai Muhammad niku sontene sae sanget nggih.
1: Lah kula merguru kalih Kiai Nuh Ngamar niku.
0: Muammar. Muammar.
1: Nah, kalih Kiai Muammar niku.
0: Iya. Kuwi Nuh Ngamar.
1: Nggih.
0: Yo coba.
1: Kira nggih, kira.
0: Nggih, kira go.
1: Ngaji lho iki.
0: Ngaji.
1: Ngaji ngolah jiwa.
0: Nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يا ساي. تنتي. إيه ترس ترس.
1: لا راسي سونغ.
0: لا راسي سونغ.
1: لا ترس يعني كده.
0: ترس go.

0: Dong ngenteni ya. Dong ngenteni. Dong ngenteni. Dong ngenteni. El seprit poke kola diombe watoba watoba. Minum konidin. Sodakallahul adzim.
1: Loh, kawiye kok. Kuwi tunggale kae berarti.

0: Lah ya ana kuntul dibalang nguk-nguk ditubruk maburo.
1: Bismalam salib salipan.
2: Wis ya Gus ya.
0: Wis. Apik suaramu kok.
2: Ya apik ya niru jenengan kula kok. Wah jan kula
3: cili.
0: Dari ngono apa?
2: Saestu kula ngefan ngefan jenengan Gus.
0: Ya.
2: Saestu ngefan awit nun sewu. Gus Ulim menika wayang-wayangan wonten
0: keseneng.
2: Wonten keseneng. Kula diparingi gareng to Gus.
0: Iya.
2: Lah saniki wong dereke panjenengan iki arep digawe apa Gus iki Gus? Kira-kira. Arep digawe apa? Kula menika sampun kepanggih kali Gus Ulin.
0: Kayak kopi wae yo.
2: Alhamdulillah barokah, barokah.
1: Ngombe kopi.
2: Saya itu nih
0: Gus.
2: Lah jenengan jur mboten ngunjuk.
0: Kambil niku kada.
2: Saya itu nggih.
0: Wah.
2: Gus Ulin degan kopi seprit.
0: Banyu kulkas.
2: Cap kaki 4.
0: Cap 3.
2: Kaki 3. Le mineral.
0: Roti lho.
2: Roti.
0: Strawberry.
2: Tisu Gus.
0: Roti sobek.
2: Niki mboten enten sing ajeng maringi kula unjukan iki.
0: Lha iku
2: yo mangke niki berkah barokah nggih
0: Gus. Amin.
2: Muga-muga gantenge kaya Gus Ulin.
0: Amin.
2: Larise kaya Gus Ulin.
0: Amin.
2: Duweni pendopo.
0: Amin.
2: Duwe gamelan melong-melong.
0: Amin.
2: Sing urung duwe bojo yo nek ndang duwe bojo, aku wis rabi lho Gus.
0: Heeh yo.
2: Lho aku wis rabi.
0: Yo rabi karo wong. Tatakoni rabi karo wong.
2: Nggih kalih tiang.
0: Karo
2: wong. Nek kula prinsipe gampang, Gus.
0: Prinsipe.
2: Angger wedok ana bolongane los ae.
0: Simpel padha jelas.
2: Simpel jelas. Lah iki arepe golek wong wedok ayu.
0: Heeh.
2: Arepe golek wong wedok sing cara niki sing kepiye? Heeh. Ning kula mboten, Gus. Sing penting wedok ana bolongane wis jos. Ngoten niku. Wedus. Ibu yang malam ini wedus ah, lah ni ku teng pinggang ni ku layan ten wedus Gus.
0: Lho kok? Dah apal?
2: Kulo nguyuh lah, kulo beri kimi sping tiga ni Gus. Oh. Disek waroan, wah. Terus linggiran. Sani ki pengausan kulo ni ku diundang nopo mohon gelem Gus.
0: Hmm.
2: Pong lagi warga masyarakat ini jos guyub rukune kompak yuk
0: ngemsi ini kok
2: ngemsi
0: manten
2: sunatan
0: muludan ini kok
2: muludan
0: rajabat keseripahan gitu
2: hah?
0: MC keseripahan
2: MC seripahan udah terus pilih MC kita undang mayat yang satu ini ayo mak ciloko nih kon MC ngemsi wong kematian Mandara ini bila nek umum MC kematian kita sambut mayat yang satu ini masih bersama kalau dia tabu yorkes malah ciloko bagune berkah baru kami
0: amin gitu. Yes, tuh
2: ampun pasang palat
0: gitu
2: nek corok lu aja paring nopo gitu ular-ular tetep niku boten wangun
0: ya pripun
2: tur yo seserapane kula tesih kirang menawi panjenengan lak yo
0: tambah kirang
2: Gus
0: paringi seserapan kali lah tembang-tembang
2: napa-napa iki
0: ndek rek mawon napa
2: wah iki ya
0: mumpung gawe gamelan kok
2: pelok
0: barang napa bem
2: kula ngono kula
0: pelok manyuro
2: yo pelok 6 anu pucung manyuro lu telu dasari gamelane perunggu Gus
0: perunggu sari

0: Gamelan.
1: Lagune napa monggo Gus?
0: Nderek mawon. Anu nggih, gamelan niku kan Mbah Ali Joko ingkang ngangge dados nuansa Islam. Nang ning langnung nang ana maknane Mas Gareng.
1: Napa, Pak?
0: Duki kendang niki wonten maknane. Okay. Nang ning ndam demung saron niku ra? Demung saron. Nang ning nang nong hidup itu terserah kita.
1: Okay.
0: Nang kene nang kono, nang kene nang hidup itu pilihan. Nang kene ngaji, nang kono nyolong pitik, monggo. Terserah. Isma syi'ta wa innaka mayyit. Hiduplah semamumu Muhammad ning sira bakale mati. Hidup terserah kita. Nang kene ngaji, nang kono ngrasani wong, terserah. Nang kene ngaji, nang kono nginggengi rondo-rondo, terserah.
1: Nggih kula mun nginggeng po. Hidup itu adalah pilihan.
0: Nang ning nang nong sing penting napa? Akhir hidup sing penting pungkasane. Tutuk kendang karo gong dangdang dangdang
1: gong.
0: Dang balik Gusti Kang Maha Agung.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh Pak Darto.
3: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
5: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana Pak?
4: Iya Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
5: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah boleh saya coba ini?
5: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
5: badan selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Biosi Haga.
6: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Biosi.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Tungamu landep reng.
1: Lah napa to Pak?
0: Wih.
1: Masa ya. Wah, sen. Matur suwun. Nun sewu Mbah Lurah, Pak Mufid. Pak Mufid iku luar biasa. Matur suwun nggih, Pak. Wah, Pak Mufid menika luar biasa. Ya. Anggenipun kada hajat menika ngitanaken putra. Mugi-mugi ingkang putra terus putra ingkang saleh. Ah, sip ngene iki. Sami, Gus.
0: Ya,
1: alhamdulillah. Ning kopine jenengan iki
0: Samit niki
1: wong urip ning alam donya paribasane mung mampir
0: ngombe.
1: Nah, bismillahirrahmanirrahim.
0: Oh, iki sugane padha.
1: Ah, sami.
0: Jajan-jajane sami.
1: Jajan. Sami.
0: Iki lho tak lho, pongane padha-padha 7.5 iki koyone.
1: Lah napa to, Gus?
0: Padha-padha 7.5.
1: Pak Mufid gadah semangka ning wah. Semangka niki.
0: Semangkane amoh.
1: Semangkane amoh. Nggih alhamdulillah wong karang gamelan. Gamelan nek yo anggitin anggitane para wali.
0: Nggih.
1: Gamelan gawe amaling liyan.
0: Gawe
1: gamelan iki tegese gawe amaling liyan.
0: Amaling
1: liyan. Dadi leres pangandhipun panjenengan wong kudu seneng sedekah. Sebagian harta kita itu adalah milik
0: orang
1: lain.
0: Ono jatae, ono bagian.
1: Ono bagian.
0: Paling ora 2.5 per
1: persen. Wah, sesuk nanggap aku wae, Pak, sesuk, Pak. Mboten Gus, mboten. Gamelan terus saron.
0: Saron opo?
1: Saron lakone opo wae kudu wong sak kloron. Dadi wong sak kloron iki diibaratke Pak Mufid kalian
0: ibu.
1: Ibune. Dadi arepe didik anak ya kudune wong loro. Ngopeni keluarga ya kudune wong loro. Mergo wis berkeluargaan.
0: Demung apa kuwi?
1: Demung ki ngrampungi apa wae kudu sing adem.
0: Demung apa? Umet-umet jer mumung apa apa?
1: Hah?
0: Umet-umet jer mumung.
1: Jer mumung. Sing nutuk iki lan jer mumung niki,
0: Gus.
1: Niki kirangan MBG tadi kanca-kanca niki. Cilek-cilek niki rombongane.
0: Iya, padha kenang niki ono apa?
1: Napa?
0: Stunting. Padha stunting.
1: Kula ya jane arepe nganu, Gus. Membangun dapur MBG.
0: Oh iya.
1: Jadi pemerintah menggalakkan dari sedina kuwi satu sapi dalam
0: satu
1: dapur SPPG. Heeh. Ning ya nyatane ya sapi.
0: Sapi nopo?
1: Sapi. Dadi mlebune kaya ngono kuwi. Ning ya pemerintah mestine wis mikirke masyarakat, piye masyarakat ya nggo apa ya? Pengangan-angan sesuk muga-muga makmur.
0: Amin.
1: Sing dijaluk urip niku makmur.
0: Arepe ngaten. Kulo iki programe apik. Ini muga-muga kaya tim pelaksana sing amanah,
1: ngaten nggih.
0: Lah nggih.
1: Insyaallah nggih amanah. Pak Lurah ugi amanah. Lurah.
0: Lurah niku tegese napa?
1: Lurah niku telu sing diarah.
0: Napa mawon?
1: Siji kesehatan masyarakat.
0: Nomor kali?
1: Loro ekonomi masyarakat.
0: Nomor telu?
1: Pembangunan desa.
0: Oh,
1: lurah.
0: Kesehatan,
1: ekonomi, kesehatan, ekonomi, pembangunan
0: infrastruktur,
1: desa,
0: infrastruktur,
1: infrastruktur,
0: infrastruktur,
1: infrastruktur,
0: infrastruktur,
1: infrastruktur,
0: tur, apa?
1: Infrastruktur.
0: Tiga pembangunan desa.
1: Lurah, lurah menika lurus dan terarah. Mula ugi wonten Mbak Manten. Pak Lurah, Pak Kadus. Pak Kadus. Kadus ka kuwi karep, dus kuwi wadah.
0: Oh.
1: Dadi karep dadi inspirasine warga masyarakat ditampung terus dilaporke karo Pak Lurah. Pak Lurah niki badhe wonten ngeten-ngeten lha niku
0: aspirasi.
1: Aspirasi masyarakat. Ngoten niku kula ya.
0: Lurah kuwi. Ada lagi lurah iku. Lurah no ngelunung sirah.
1: Niku, Pak.
0: Nggih. Lurah iku tegese ngelunung sirah.
1: Ngelu mboten Pak Lurah.
0: Lene ono wong kondangan hajatan ora keto yo. Nggih.
1: Wah, ora 500 isin, Gus.
0: Lah nggih. Lah nggih, ono hajatan apa saben desa saben tiang hajatan sajatan ora keton nggih, nggih.
1: Nggih, tetep isin cara kula.
0: Isin.
1: Napa malih?
0: Ora keton. Isin.
1: Ora nyumbang.
0: Keton ora nyumbang.
1: Isin.
0: Isin.
1: Nek nyumbang mesti nyumbang, nek nyumbang dek isin.
0: Nyumbang akeh.
1: Denger denger. Mboten ning semua itu dilandasi ngendikane panjenengan lah ikhlas.
0: Ikhlas.
1: Cara paribasane sedaya para piantun-piantun ingkang sami ngaos menika nggih wonten lagune niku lho Gus.
0: Napa?
1: Bapakku

0: asline NU niku sudah menjawab perkara ekonomi, perkara gizi. Begini ku Pak Prabowo. Okay. Sebetulnya NU sudah menjawab jauh sebelumnya itu. Departemen.
1: Nggih.
0: Okay. Makan.
1: Okay.
0: Departemen tahlilan, departemen berkatan.
1: Nggih.
0: Okay. Bergizi-bergizi niku.
1: Bergizi Gus. Ora ketang endok wis kepapras ya dadi bergizi, dadi
0: ayame.
1: Ayame ya bergizi.
0: Bergizi.
1: Itu kan mencangkup karbohidrat.
0: Ngerti karbohidrat bareng.
1: Lho cak kene iki cah sekolah.
0: Oh.
1: Gus, kula niki trah sekolah.
0: Sekolah.
1: Lho, bapak sekolah.
0: Ibu
1: simbok sekolah.
0: Heeh.
1: Kula sekolah, adik kula loro sekolah, BPKB sertifikat sekolah kabeh, Gus. Dadi
0: men pada pinter-pinter BPKB ini ya.
1: Nganti pirang-pirang tahun urung tak jupuk, Je.
0: Berarti urung pinter-pinter.
1: Kalah butuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah pagi, program spesial persembahan Prirama FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Selamat pagi keluarga Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tayang-tayangku semuanya? Semoga sehat selalu ya. Barengan final lagi di pagi hari ini yang akan menemani kamu di suasana paginya biar makin menyenangkan, biar makin asik sama Den dan Dinang yang bakal dihadirkan juga ya. Dan tak lupa juga informasi kesehatan yang selalu dihadirkan untuk besi-besi semuanya. Jadi jangan kemana-mana deh, terus pantengin aja dari Ramadan Jaringan di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

daripada cantik-cantik semuanya ni. Mau ke mana sih sebenarnya Bestie? Ya mau kerja lah ya, kerja, kerja, kerja. Tiada hari tanpa kerja. Pokoknya setiap hari harus kerja biar kita bisa jajan ya Bestie ya. Jajan cilok, siomay, jajan cendol. Itu mah minum ya. Beli cendol, beli jus alpukat. Alpukat ya kan, alpukat. Ya pokoknya semua kebutuhan kita bisa terpenuhi kalau misalkan kita bisa beraktivitas ya Bestie ya, dan bisa kerja. Kalau kita nggak kerja mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita penuhi kan. Wishlist-nya tuh nggak semuanya akan terpenuhi kalau misalkan kita nggak kerja. Makanya kita harus semangat kerjanya Zayeng. Semangat, semangat, disemangatin bareng Vina. Pokoknya semangat selalu ya tayang-tayangku semuanya di pagi hari ini. Sambil terus pantengin radio kesayangan kamu ini juga bisa streaming loh ya di www.radiotriramafm.net. Yang penting Bestie punya pakai data, jadi bisa pantengin di mana aja, kapan aja. Mau keluar kota, keluar negeri sekalipun bisa pantengin Trirama dan jaringan, ya kan? Untuk tayang-tayangku juga yang mungkin selalu pantengnya melalui streaming, selamat pagi aja. Semoga di pagi hari ini paginya kamu menyenangkan ya, kamu bersemangat menjalankan aktivitasnya. Dan pastinya juga jangan lupa Vina ingetin nih buat tayang-tayangku semuanya, selalu konsumsi rutin Biosisihaga, salah satu herbal tetes premium masa kini yang sangat luar biasa sekali ya, mampu menjaga daya tahan tubuh kita dari dalam, penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit ya, baik yang degeneratif ataupun kronis, itu bisa teratasi dengan Biosisihaga. Bisa dikombinasi juga dengan beberapa produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Dan juga untuk Bestie mau order pesan antar COD-an dan juga bayar di tempat ya, kirim melalui ekspedisi, boleh banget tayang ya. Sekarang mah zamannya udah mudah banget, kamu tinggal calling, telepon, aku mau diantarin dong Biosisihaganya ya, sekaligus 5 deh buat stok di rumah. Wow, luar biasa ya Bestie, mudah banget kan, tinggal telepon aja ke call center dari sekarang biar nanti langsung bisa diantarin sama Bestie-Bestie semuanya yang udah siap mengantarkan ya Bestie ya. Hubunginya kemana sih Bestie? Langsung aja ke call center ya. Untuk konsultasi gratis juga boleh banget di 0831 760 600.

jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Lagi masih barengan Vina terus ya, pokoknya di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Ayo semangat tayang-tayang aku. Semangat, semangat, semangat. Harus begitu ya BS ya. Harus ibaratkan Vina tuh instruktur senam gitu ya. Semangat, semangat. Ada gerakannya gitu kan BS ya. Senam apa kira-kira ya? Kalau Vina sih cocoknya jadi instruktur senam aerobik ya. Tapi besti jangan berpatok ke Vina aja. Soalnya kadangan gayanya tuh gaya apa gitu kan. Nggak sesuai gitu ya sama musiknya, ya ampun. Tapi nggak apa-apa sih besti. Vina suka-suka aja sih kalau jadi instruktur senam. Soalnya tuh asik aja ya senam aerobik ya kan. Apalagi kalau udah hafal dengan gerakannya. Ya Vina sambil nyontek juga sih sebenarnya. Akhirnya besti, makanya jangan lupa juga olahraga untuk hari ini ya Zeyeng, biar kamunya tetap sehat dan pastinya juga supaya tubuh kita tetap bugar, semangat menjalani hari-harinya tanpa kita mengeluhkan rasa-rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita. Atau mungkin juga besti yang sekarang ini lagi program diet, semoga dietnya berhasil ya, dengan kita tetap optimis, olahraga teratur, makan makanan yang benar-benar cocok ya dan direkomendasikan untuk kita yang memang sekarang ini lagi program diet. Jangan makannya tuh ala losdol gitu, gak boleh. Tetap harus kita jaga makanannya. Jangan sampai kita malah ya udah, yang penting kan aku udah olahraga. Olahraga belum tentu ya besti ya, kalau makanan kita masih

sembarangan, ya otomatis olahraga juga akan apa ya, sia-sia gitu kan. Makanya harus benar-benar balance ya bestie, antara kita makan makanan yang sehat, yang benar-benar pas untuk porsi diet, terus kemudian juga olahraga teratur ya. Dan pastikan juga untuk bestie minum BioCCAga, biar selama masa program diet bestie itu selalu sehat gitu loh. Dan pastinya juga gak merasa lemas ya kan, karena biasanya tuh kalau lagi program diet kita akan mengurangi konsumsi gula ya, padahal sebenarnya gula itu sebagai sumber energi juga biar kita nggak lemes. Kalau kita yang baru awal-awal mungkin akan merasa lemas bestie, karena apa, karena biasa dengan kita makan manis-manis gitu ya, pokoknya gula gitu biasanya kan. Terus kemudian kita program diet di awal-awal kita merasa lemas, kenapa? Karena tidak ada asupan gula di dalam tubuh kita yang biasanya itu menimbulkan rasa lemas di tubuh ya. Tapi emang benar kalau misalkan kita kekurangan gula atau juga bagi program diet, bagi seseorang yang menjalani program diet, kalau misalkan kekurangan gula atau kadar gulanya rendah, itu juga bisa membuat lemas. Nanti bakalan kita cari tahu deh Besi ya. Jadi kamunya nggak usah kemana-mana, pokoknya barengan Vina aja, cuma di Sedang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari BioCCAga, herbal tetes premium masa kini. Jangan kemana-mana ya tayang.

0: Gak sehat biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi biosi herbal tetes premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku biose, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biose ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Oke, Belsi. Terima kasih buat kamu yang masih setia selalu barengan Vina di suasana hari ini. Dan pastinya juga kita mau absenin terlebih dahulu ya. Tayang-tayang aku yang sudah pada dapetin biasi siaga ataupun juga yang sudah menyatu di hari ini ada siapa aja. Sebelum nanti kita mau ngebahas soal diet ya, Belsi. Diet itu sesuatu hal yang susah gampang. Tapi ya bagaimana ya, kalau misalkan kita di awal-awal tuh emang bener-bener lemes sekali. Ya udahlah, kita bahasnya nanti ya tayang ya. Kita mau absenin dulu yuk. Besti-besti kesayangan aku yang sudah pada dapetin biasi siaganya ada siapa aja sih? Selamat pagi ya buat Mas Andri dari Belalau Lampung Barat loh, sudah dapetin produk-produk herbalnya. Terus juga ada Mas Fani dari SB8 juga sudah langganan sekali ya. Bapak Nuryadi dari Hujung Belalau Lampung Barat juga tuh sudah ngeborong biasi siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Ada Bapak Sahiri dari Pemangku 5 ya, kenali Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Pak Rasmadi dari Brajasaka, keluhan gatal ya Besti ya, dan juga asma. Ini sudah pembelian kedua kalinya, semoga semakin sehat ya. Ada juga Pak Giman dari Metro Kibang, Kejulinu, keluhannya ya Besti ini baru first time, semoga semakin sehat ya Bapak ya. Di sana juga ada Mbak Iva, ada Pak Wakimin, ada Pak Herman, ada Ome. Terus kemudian juga ada Mbak Iva, ada Pak Mul, Bu Siti nya, terus ada Pak Surya, luar biasa ya besi-besi kita. Terus juga ada tayang aku yang ada di seputaran Varia Agung ya, Pak Kuswanto. Selamat pagi Pak Kuswanto, ini belikan untuk bapaknya yang sakitnya darah tinggi ya, semoga saya selalu bersama biasi siaga. Terus abis itu juga ada Mas Jupri dari Blongkowati juga, terima kasih ya. Ada Pak Sarimin dari Nyamper ya, konsumen sudah lama sekali, luar biasa deh. Terima kasih ya tayang-tayangku, semoga sehat-sehat bersama produk-produk herbalnya. Ada Pak Timin dari Adilewi juga, terima kasih. Terus habis itu juga ada Mas Sandy dari Pekalongan ya, ya Besi ya. Ada Mas Rio dari PJS Rewat 7 juga. Terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Mbak Sukidi dari Taman Negeri juga, loh, luar biasa. Ada Pak Jumangin dari Subing Karya Ukil 2 juga, luar biasa. Besi-besi kita semuanya, terima kasih yang selalu mempercayakan Biosi Siaga ya. Selamat pagi juga Vina ucapin untuk tayang-tayang aku yang ada di seputaran Uman Agung. Ada tante kita ya kan, ada artis kita, ada juga Yu Indri atau Bu Esyena. Selamat pagi Bu Esyena, lagi apa sih, lagi uprek apa? Ada tayang aku juga di wilayah veteran ya, Mbak Meli Cucanti. Gimana kabarnya Mbak Meli Cucanti, semoga sehat selalu ya. Lagi sibuk sepertinya dengan gombalannya ya. Laundrianya semakin banyak loh, luar biasa. Ini kalau bajunya numpuk berarti duitnya juga numpuk dong. Terima kasih ya, ada Pak Yanggi sama Mbak Yanggi juga, Bunda Daryati, ada juga Pak Cupli, sehat selalu ya tayang-tayang aku. Ada Pak Sutino juga sama Mae, sehat selalu ya Mae. Mak Iem juga sehat terus ya Mak Iem. Ada juga Mang Ocit guri-guri nyoy. Ada juga siapa ya, ada Ayah Bakat, ada Mas Nyong-Nyong, ada Pak Barno, itulah pokoknya ya. Makas, ada tayangku Bunda Olang-Oleng, apa kabar? Semoga sehat terus ya Bunda ya. Pokoknya untuk tayang-tayangku semuanya deh yang selalu setia pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. By the way, besi-besi kita juga yang dari wilayah Lampung Barat banyak banget ya, Bunda Ulfa, ada Mama Anissa, ada Bu Cuparmi ya kan. Terus habis itu siapa lagi ya, banyak sih. Mang Acep, apa kabar Mang Acep? Siomay. Sehat selalu ya Mang Acep ya, yang ada di wilayah Pringsewu dan sekitarnya. Oke lah Besti, nanti kita bakalan lanjutin lagi ya Bes. Tapi buat kamu-kamu semuanya yang belum pada stok di rumah, Biosi Siaganya bisa langsung stok dari sekarang aja. Mumpung masih pagi, yang mau order biar diantarin langsung cus merapat ke alamat tujuan ya. Sherlock tayang Sherlock ya, biar nanti bisa langsung diantarin. Untuk konsultasi gratis juga boleh banget, langsung aja hubungi call center di 0831 760 600.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Oke, Bestie, dilanjut lagi. Kebersamaan kita masih terus akan berlanjut ya, sampai tuntas acara nanti tayang. Kali ini kita mau bahas deh, tadi kita udah sepil-sepil sedikit ya, Bestie ya. Emang benar maksudnya kalau misalkan kita itu kalau lagi program diet di awal-awal tuh bakal merasakan lemes. Iya, bener banget, Bestie, ya kan? Emang di awal-awal program diet, terutama kalau misalkan kita itu mengurangi asupan gula atau karbohidrat secara drastis ya, biasanya tubuh kita itu akan sering merasakan kayak lemas gitu ya, lemas, lesu, letih, alah semuanya campur aduk. Kenapa bisa seperti itu? Ada apakah gerangan? Bukankah sama saja? Hey, kita harus beradaptasi, Bestie, karena itu salah satu proses adaptasi ya. Jadi tubuh kita itu yang tadinya terbiasa mendapatkan pasokan gula tinggi setiap hari butuh waktu ya untuk menyesuaikan diri saat pasokan tersebut dikurangi ya. Jadi itu adalah salah satu proses adaptasi, Bestie, dari di awal. Dan juga nantinya kita akan merasa terbiasa lama-lama gak akan lemas dong ya kan. Kalau awal-awal emang seperti itu tayang, jadi it's okay, no problem. Yang penting kita punya tekad kuat untuk memiliki tubuh ideal ya. Terus kemudian juga bisa penurunan kalori drastis, karena lemas di awal diet itu juga bisa terjadi karena pengurangan porsi makan atau kalori yang terlalu ekstrim ya, sehingga tubuh kita itu kekurangan energi instan. Sebenarnya boleh sih, basic kita diet gitu ya, olahraga, makan makanan yang sehat, tapi kita juga jangan sampai mengurangi kadar kalori yang sangat ekstrim. Kalau bisa kita itu pelan-pelan terlebih dahulu supaya tubuh kita terbiasa gitu ya. Terus kemudian Besti, kenapa tubuh itu terasa lemas di saat kita lagi program diet? Karena ini bukan berarti gula pasir, sebenarnya tubuh kita itu tidak butuh gula pasir atau gula tambahan sama sekali ya Bes. Jadi kebutuhan glukosa untuk energi itu bisa dipenuhi dari sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, atau juga oat. Protein juga bisa, dan lemak sehat. Jadi bukan dari kita konsumsi gula itu, bukan, tapi bisa kita ganti dengan karbohidrat kompleks ya. Bahkan bisa juga dari kita makan buah-buahan yang memang manis. Jadi manisnya itu adalah manis alami yang tidak membuat kita juga diabetes ya kan, atau kadar gulanya naik. No, bukan ya Besti ya. Jadi bukan berarti kita diet terus makan gula. No, bukan begitu ya kan. Jadi memang diet itu gak boleh makan gula, tapi kalau misalkan kita kekurangan asupan glukosa, otomatis kita juga akan mengalami lemas ya. Makanya kenapa kita juga harus benar-benar balance gitu kan, antara kebutuhan energi kita, terus kemudian juga sumber makanan yang kita konsumsi itu apa saja yang memang bagus gitu loh di dalam proses diet kita. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba dietnya ekstrim. Jangan, kita pelan-pelan aja gitu ya. Pagi yang biasanya kita makan nasi, coba kita ganti nasi itu dengan umbi-umbian, atau mungkin biasanya bisa telur ya kan, terus habis itu buah-buahan, itu boleh banget loh Bes. Yang penting apa? Yang penting kita itu konsisten aja terlebih dahulu ya, sarapannya sehat, gak langsung nasi gitu kan. Ini juga umbi-umbian sebagai pengganti nasi loh. Di zaman dulu sebelum langka ya namanya nasi besi atau beras, itu diganti dengan seperti umbi-umbian ya, ubi jalar atau mungkin juga singkong ya kan. Itu biasanya diganti dengan itu untuk makannya. Bahkan juga ada yang makannya tuh beras jagung ya kan. Gitu besi. Jadi kalau misalkan kita merasa tubuh kita terasa lemas di saat awal program diet, itu memang iya, karena kita harus beradaptasi terlebih dahulu. Terus kemudian juga mungkin ada penurunan kalori yang drastis ya. Tapi kita juga harus benar-benar perhatikan ya, jangan sampai kita dietnya yang ekstrim, makanya tubuh kita tuh terasa lemas banget, malah menyiksa tubuh kita. Terus kemudian bukan berarti kita di awal-awal tuh program diet lemas itu karena gula atau konsumsi gula kita itu menurun. Bukan dari gula-gula pasir ya Besti ya, tapi adalah kita bisa menggantinya dengan konsumsi gula atau gula yang alami, yaitu dengan buah-buahan ya. Terus gimana cara mencegahnya Besti supaya badan kita gak lemas saat program diet? Besti itu bisa kurangi secara bertahap ya, yaitu jangan langsung memotong asupan gula atau makanan secara ekstrim. Jadi turunkan perlahan agar tubuh kita itu punya waktu beradaptasi ya. Terus kemudian pilih gizi seimbang, karena perbanyak konsumsi protein, serat, dan juga karbohidrat kompleks agar terasa kenyang lebih lama dan energi kita itu tetap stabil ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih gizi yang seimbang. Terus kemudian cukupi air putih juga ya Bes. Jadi seringkali rasa lemas itu di awal diet disebabkan oleh kurangnya cairan atau dehidrasi. Jadi kita minum air putih aja itu gak membuat kita jadi gemoy, gak membuat kita gemuk kok, malah bisa membuat tubuh kita tuh gak lemas. Karena apa? Karena kita tidak mengalami dehidrasi ya. Jadi seperti itu teng-teng semuanya. Mungkin kamu yang sekarang ini di awal-awal masih lemas gitu ya gara-gara diet, semoga aja nanti ini hanya di awal aja. Terus nanti kalau misalkan kita sudah terbiasa, kita akan merasakan nikmatnya diet, terus kita juga menikmati tubuh ideal kita ya kan. Jadi serasa kayak wow, bagus ya Bes. Pasti dong. Jadi konsisten aja terlebih dahulu ya Besti ya. Yang penting kita tidak ekstrim dietnya, dan pastikan juga tubuh kita tetap punya vitamin yang sangat tepat sekali. Besti bisa konsumsi Biosi juga ya, karena Biosi ini gak membuat kita gemoy kok, tenang aja ya kan. Yang tepat kita tuh itu benar-benar bisa untuk mengontrol makan kita ya. Makan makanan yang sehat, bergizi seimbang, itu adalah kunci utama supaya tubuh kita juga gak lemes. Dan pastinya juga Biosi Siaga ini bisa membantu Besi supaya kita tetap terjaga ya, daya tahan tubuhnya, imun tubuhnya, dan pastinya kita bebas untuk menjalankan program diet selama ini ya. Untuk yang ingin mendapatkan Biosi Siaga, bisa langsung ke radio kesayangan kamu ini aja. Untuk pembelian COD pesan antar juga boleh banget. Terus bayar di tempat juga bisa loh tayang. Atau mau kirim melalui ekspedisi juga boleh banget ya. Silakan Besi bisa hubungi call center dari sekarang saja di 0831-760-600 ya. Oke Besi, nanti kita bakal lanjut lagi kalau waktunya masih ada ya tayang. Jadi kamunya tetap pantengin terus barengan Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, tayang. Sayang banget. Ini gimana? Apanya yang gimana? Waktunya udah habis, ya? Ya udahlah, kalau waktunya udah habis mau gimana lagi, mau digimanain lagi juga udah habis. Jadi akunya harus pamit ya, Zeyeng. Aku harus beraktivitas lagi. Aku akan berolahraga. Aku akan mencari sarapan yang tepat supaya aku bisa punya tubuh yang ideal ya, yang langsing kayak gitar Spanyol. Oke lah, tayang-tayangku, terima kasih pokoknya untuk kebersamaannya ya. Untuk tayang-tayangku yang belum bergabung juga, besok lagi bakalan Vina absenin. Vinanya pamit dulu. Sampai jumpa dan Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
4: Pantun radio, pantun Tirama, digoyang-goyang asyik.
5: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
6: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Tukang Tambak Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pring Sewu.